0: pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini di diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya,
9: Bu ada
8: sedikit, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: On South China Sea issue,
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh budaya.

0: Editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Brigadir Rofik. Silakan, selamat pagi Brigadir.
2: Selamat pagi Pak Rian.
1: Baik, dengan saya Ardian Huta Barat di studio. Dan
2: baik Pak.
1: Oke, silakan nih Brigadir untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini.
2: Baik Pak Ardian, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang saat ini sedang mendengarkan RRI Kota Tanjung Pinang. Mohon izin, saya dengan Brigadir Rofik, personil dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang, ingin menyampaikan pantauan arus lalu lintas terkini di seputaran Kota Tanjung Pinang, yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, sekira pukul 7.31 waktu Indonesia Bagian Barat, saya saat ini sedang berada di traffic light Basuki Rahmat melakukan pengaturan arus lalu lintas. Saat ini arus lalu lintas di seputaran traffic light Basuki Rahmat terpantau ramai, namun tetap aman, lancar, terkendali. Saat ini kami telah memperlakukan sistem satu arah, yaitu sistem one way yang sudah berlangsung pada pukul 6.15 WIB, dan akhirnya kami normalkan kembali pada pukul 8.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Saat ini terpantau arus lalu lintas mulai mengendur dikarenakan anak sekolah sudah memasuki jam masuk sekolah. Kemudian saat ini volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 cukup aman dan terkendali. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang menghimbau kepada kita semua pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas untuk keselamatan pribadi maupun pengendara lain. Kami juga menghimbau kepada pengendara roda 4 apabila berkendara dapat menggunakan safety belt pada saat berkendara. Begitu pula para pengendara roda 2 untuk menggunakan helm saat berkendara apabila berboncengan menggunakan helm ganda. Demikian yang dapat kami saya laporkan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam presisi, stop pelanggaran, stop kecelakaan, dan untuk kemanusiaan. Terima kasih Pak Ardian atas waktunya.
1: Baik, Brigadir, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih Pak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Kau nak buang sampah di laut eh?
4: Iyalah, buang kat mana lagi?
3: Kau ni hidup zaman kapan lah? Dekat zaman buang sampah kat laut ni tau. Sekarang ni, kita mestilah hidup cerdas. Buang sampah kat tempat sampah. Kan dah banyak pemerintah bagi tong-tong sampah besar tu. Kalau buang sampah kat laut ni, air tercemar. Jalan air pun terhambat. Apa jadi? Banjir! Nak banjir ke?
4: Taklah.
3: Ha, kalau tak nak banjir, jagalah laut ni betul-betul. Kalau bukan kita, siapa nak jaga?
5: Jika Anda mengira sampah organik adalah sampah alami, lalu kemudian aman, Anda salah. Karena jika dibiarkan menumpuk, justru sampah organik bisa menghasilkan gas metana dan amonia yang malah membahayakan lingkungan dan kesehatan. Yuk, kelola dengan bijak agar sampah organik menjadi bermanfaat dan tidak menjadi sumber masalah. Mulai dari rumah, mulai dari sekarang.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda kali ini dan di pagi ini dalam program kita di Opini Publik bersama saya Ardian Huta Barat untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan pagi ini kita langsung saja sudah tersambung di line WhatsApp di 0811 778 9830. Namun kami sampaikan untuk topik kita di Opini Publik adalah promosi investasi daerah, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang. Sudah tersambung dengan Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Pagi pengadian kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: topiknya apa, Opini Publik hari ini promosi ya.
1: Iya, promosi investasi daerah. Apa yang harus dijual di Tanjung Pinang ini, Pak Rasino?
2: Apa kalau yang harus menurut dijual di Tanjung Pinang, ya. Ya. Ya, Tanjung Pinang itu sebagai ibu kota provinsi,
1: ya.
2: Berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kota wisata sejarah Melayu, dan juga sebagai kota perdagangan,
1: ya.
2: Karena strategis berhadapan dengan, berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, ya.
1: Ya.
2: Untuk tempat wisata, wisata pantai boleh katakan tidak ada ya, karena tidak ada pantai yang berpasir nih. Tetapi walaupun demikian, untuk wisata sejarah misalnya Pura Penyengat, kemudian wihara, patung seribu itu ya, jika tempat wisata ini juga harus didukung oleh keamanan, kenyamanan, transportasi darat, laut, dan juga lampu penerangan jalan, kemudian fasilitas umum lainnya, serta bagaimana budaya masyarakat yang ramah-tamah ya. Tentu menjadi tugas juga, bagian dari tugas DPMP TSP ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan saya kira di samping wisata yang tadi saya sebutkan tadi, sejarah Melayu, juga inovasi lain harus ada kalau mau ada yang dijual ya. Misalnya wisata bahari seperti untuk mendapat nasi daerah, misalnya di Tanjung Pinang ada event-event tahunan, ya, misalnya Dragon Boat, kemudian Penyengat Heritage, dan juga festival kopi merdeka ya kemarin ya, kemudian lomba sepeda dan lomba-lomba yang mengikut sertakan negara-negara luar negeri, negara asing, seperti di Bintan ada Bintan Triathlon ya. Dan saya kira kalau di Pinang bisa dibuka Penyengat Triathlon misalnya, artinya ada event-event berenang dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat, sehingga itu sangat baik untuk berenang ya, bagi orang-orang yang mau berlomba, dan hadiahnya cukup menarik, sehingga bukan hanya masyarakat atau wisata lokal, tapi wisata asing yang dengan berenang, bersepeda, dan lain sebagainya sekeliling Tanjung Pinang, sehingga wisata Tanjung Pinang lebih semarak dari yang biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang ya, dengan topik Opini Publik adalah promosi investasi daerah, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang. Kami silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya di Opini Publik pagi ini. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Adian.
1: Pagi juga.
3: Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Baik, ya. Pak Leman di Kabupaten Tanggamus Lampung ya. Silakan. Dalam hal promosi investasi daerah nih, apa yang perlu dijual? Kalau menurut Pak Leman di Lampung, untuk di Tanjung Pinang apa nih yang perlu dijual?
3: Iya, betul sekali Bang Adian, yang apa yang dikatakan Bang Adian tadi. Investasi promosi di Tanjung Pinang ataupun nasional ke pihak asing Bang Adian, itu kan promosi wisata pantai, wisata hotel, dan juga objek wisata kemudian. Dan juga aset-aset yang berguna bagi negara. Tapi jangan asal dijual dong Adian. Jangan dijual langsung ke pihak asing yang seperti begini menjual pulau jangan, menjual aset Indosat jangan, yang dijual langsung. Jadi formasinya aja, jadi sebagai investasi, sebagai devisa untuk Indonesia, pemasukan gitu mau dia.
1: Okay.
3: Jadi supaya dunia juga tahu bahwa di Indonesia juga ada opsi wisata, pariwisata, maksudnya ada di Tanjung Pinang, Bali, Lampung dan sebagainya gitu kan.
1: Yeah.
3: Jadi sebagai disewakan ataupun sebagai pemasukan untuk Indonesia, investasi, devisa dan segalanya Bang Adrian, supaya ada pemasukan bagi kita semua. Mm-hmm. Bang Adrian, asal jangan dijual cash aja, jangan dijual langsung, jangan. Indonesia tetap satu, Indonesia tetap satu untuk apa yang ada di investasi aset yang ada di Indonesia Bang Adrian.
1: Baik.
3: Bang Adrian. Oke, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Leman ya di Tanggamus, Lampung. Kita menuju ke kilometer 6. Selamat pagi Pak Abdul Qadir.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adrian Nuta Barat. Salam sehat selalu Bung Adrian di pagi hari ini ya.
1: Salam sehat juga buat Pak Abdul Qadir beserta
4: tetap,
1: Ibu ya. Oke.
4: Okay. Amin, tetap ya. Semangat Bung Adrian menjalankan tugas ini ya.
1: Ya.
4: Berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, apa yang bisa dijual investasi Kota Tanjung Pinang Bung Adrian ya.
1: Ya.
4: Salah satunya mungkin ya kita ketahui wisata-wisata religi di Kota Tanjung Pinang ini sangat banyak ya yang dikunjungi oleh masyarakat luar daerah kita ya, seperti Singapura dan Malaysia dan sebagainya Bung Adrian ya.
1: Ya.
4: Salah satu kota Pulau Penyengat, wisata religi Senggarang, wisata religi kilometer 14 Patung Seribu. Tapi yang tidak kalah penting juga untuk investasi barangkali Bung Abian, kita ketahui Kota Tanjung Pinang ini ada salah satu pantai Tanjung Stumu dan Tanjung Siambang ya.
1: Oke.
4: Okay. Itu mungkin bisa pemerintah kota atau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memasarkan Tanjung Siambang itu untuk bisa dibikin resort ya, ataupun tempat wisata andalan Kota Tanjung Pinang kemudian, karena Tanjung Stumu itu alamnya masih asli ya, Tanjung Siambang juga masih asli. Kita tidak mungkin tidak harus kita ke Bintan ya kalau memang di situ dibikin resort ataupun hotel, karena di situ mungkin dalam waktu dekat juga Kota Tanjung Pinang akan menghidupkan lagi pelabuhan feri yang terbengkalai selama ini. Memang ada wacana Pelabuhan Feri Dompa ini akan diaktifkan kembali. Itu kan akan menambah akses investasi kita, Bung Ardian. Dekat lagi kalau memang itu feri dibikin resort dan hotel di Tanjung Siambang, Tanjung Stumu. Karena alamnya situ sangat menjanjikan kalau menurut saya. Apalagi di situ saya lihat lahan-lahan itu banyak pemilik Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin bisa dipasarkan atau dipromokan keluar daerah sana, kan keluar negeri. Supaya bisa dibangun investasi di Kota Tanjung Pinang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir ya, di kilometer 6 Tanjung Pinang. Baik ya, tentang wisata religi ya, salah satu diantaranya adalah Pulau Penyengat, dan juga bagaimana untuk mengembangkan dan memajukan ya Tanjung Stumu Dompa ya. Di mana disampaikan tadi oleh Pak Abdul Qadir, alamnya masih asli ya, dan ini juga perlu dijadikan sebagai sumber destinasi wisata natural ya, yang alami, dan juga ini bisa menjadi menarik minat pariwisata atau wisatawan asing ya, untuk menjadikan alam asli atau yang masih natural ya, seperti di Tanjung Stumu Dompa sebagai tempat rekreasi atau juga sebagai kajian penelitian misalnya ya. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini publik dengan topik pembahasan kita adalah promosi investasi daerah, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang ya. Dan kita lanjutkan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, silakan masuk kami opini publik ya di 08 11 778 9830 ya, kami silakan. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pagi Bang Ardian.
1: Baik. Oke.
3: Iya.
1: Bertemu kembali ya dengan Mas Prabu ya.
3: Iya, alhamdulillah. Ini lagi di seputaran Masjid Agung
5: apa, Hamidah.
1: Hamidah ya, baik.
5: Yang biru-biru itu. Ini temanya apa, Arnyan?
1: Tema kita adalah promosi investasi daerah. Jadi apa yang harus dijual di Tanjung Pinang ini? Kalau dari Mas Prabowo kan biasa nih pulang pergi Batam Tanjung Pinang.
5: Iya, kadang ke Jakarta, ke Jawa.
1: Iya, terkadang ke luar angkasa gitu ya.
5: Nah, bukan lagi. Bukan kalau lagi. Ada pompong ke sana bolehlah.
1: Boleh ya, baik. Oke, Mas Prabu, iya. Jadi apa nih yang perlu dijual nih untuk dijadikan sebagai investasi daerah nih, khususnya di Tanjung Pinang nih?
5: Iya. Jadi yang kalau yang dijual itu jangan pulaunya ya.
1: Iya.
5: Karena kan dibilang dijual langsung deh. Orang yang suka menjual-jual langsung deh matanya hijau kan.
1: Iya.
5: Jadi kalau bisa untuk daya jual dari kota Tanjung Pinang ya.
1: Baik.
5: Itu kalau Mas Prabu lihat memang ya nggak jauh dari keindahan laut. Kayak keindahan di Trikora laut, ya.
1: Oke. Okay.
5: Trikora masuk Tanjung Pinang kan?
1: Iya. Bintan ya, tapi Bintan, masih Pulau Bintan, oke.
5: Okay. Iya, jadi masih Tanjung. Orang-orang luar. Orang-orang luar situ kan taunya Tanjung Pinang.
1: Iya.
5: Bintan pun termasuk Tanjung Pinang.
1: Iya.
5: Jadi ya itu dia tadi, keindahan pantai, keindahan laut gitu.
1: Ya.
5: Okay. Terus siput-siputnya. Dan yang harus dibenahi banget itu alat transportasi menuju sana, artinya. Jadi seindah apapun, secantik, semolek apapun pariwisatanya, kalau transportasi atau sarana untuk kesananya nggak ada, percuma juga.
1: Iya.
5: Gitu. Jadi kita cuman lihat di YouTube, lihat di itu, kadang kan kurang. Ya memang kalau apa ya? Ya memang transportasi lah, artinya. Yeah. Namanya tempat wisata itu kan bisa menghasilkan devisa, menghasilkan pemasukan buat daerah setempat itu kan memang ya dari keindahan alamnya juga,
1: yeah.
5: Kemudahan transportasi,
1: baik,
5: juga.
1: Baik.
5: Juga itu apa namanya, tempat penginapan, Ardian. Kadang kan namanya ke pulau kan nggak butuh waktu sebentar itu. Jadi penginapannya, ya bahasa kerennya resortnya
1: resort,
5: lah.
1: Resort, ya.
5: Tapi yang murah meriah aja, yang terjangkau gitu. Jadi bisa untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah.
1: Iya, baik.
5: Gitu, jadi itu aja sih harapannya Mas Prabu. Semoga ke depannya Kepri, terutama Tanjung Pinang, Bintan, seputaran tuh bisa dikenal lebih luas dan bisa apa namanya, jadi devisa pemasukan untuk daerah setempat, jangan di Jakarta nanti habis duitnya. Gitu, mungkin itu aja, Ardian.
1: Baik.
5: Makasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu di Batam ya. Oke, mengenai tentang bisa memiliki nilai jual itu destinasi wisata laut ya, pantai, makanan lautnya atau seafood, resort. Namun hal itu akan terlihat percuma tanpa didukung dengan alat transportasi umum ya. Iya, karena memang kalau tanpa alat angkutan umum ya, atau kendaraan umum ya, sulit ya, hanya bisa melihat keindahannya melalui media sosial saja. Tapi untuk berkunjung ke sana minim alat transportasi, begitu. Baik, kita menuju ke Kota Piring kilometer 8. Selamat pagi Pak Nasrun.
6: Selamat pagi Bung Ardian. Salam sehat selalu, semangat untuk yang positif 45 kita.
1: Baik, luar biasa. Bersiap-siap nih gerak jalan 45 nih kayaknya nih.
6: Persiapan nih.
1: Baik,
6: iya.
1: Oke, Pak Nasrun, topik kita hari ini promosi investasi daerah. Apa yang harus dijual di Tanjung Pinang?
6: Oke, Bung Ardian, terima kasih. Dengan luas Tanjung Pinang sekian yang Bung Ardian ya. Bagaimana supaya ekonomi kita Tanjung Pinang ini bisa maju? Jangka pendek, menengah, jangka menengah panjang, jangka pendek lah. Jangka pendek nanti kurang bagus ya Bung Ardian ya. Dan aturan-aturan itu yang harus disepakati Bung Ardian. Bagaimana investasi itu, yang menggunakan modal itu kita untung, pemerintah juga untung, masyarakat juga untung Bung Ardian. Kan gitu Bung Ardian ya.
1: Baik.
6: Jadi kita coba panggillah ahli ekonomi. Untuk yang di Tanjung Pinang ini, apa yang kira step-step apa yang kira yang diperlukan? Semoga investasi kita kini maju, eh? SDM dan aturan apa yang perlu kita akan? Gitu ke Bung Ardian, yeah, kan?
1: Pak Nasrun.
6: Kita negara-negara maju kan begitu kan? Macam baik. Singapura kan tanya. Jadi mohon maaf, ini penyengat. Oke, Bung Ardian, ada apa, Bung Ardian?
1: Yeah.
6: Ada apa?
1: Untuk dari pendapat Pak Nasrun atau tanggapan Pak Nasrun, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang dalam hal promosi investasi daerah?
6: Oh, oke. Okay. Oke, sekarang itu sementara apa ya? Sekarang yang jualnya sih wisata itu, okay. Macam Pulau Penyengat itu kan ya Bung Ardian ya. Tapi Pulau Penyengat itu kita harapkan transportasinya lah yang Bung Ardian ya. Baik. Jangan macam pompong itu, kita mohon maaf orang tuh takut.
1: Okay.
6: Jadi spesial yang ya mohon maaf nyaman orang itu yang ada sekarang inilah ya diperbaiki terus macam patung-patung 1000 yeah. Macam Setumo atau Dompa itu sekarang sudah itu aja itu sudah bagus itu tinggal memperbaiki aja lah bagaimana itu supaya bagus menarik. Nah, dan kita jangan lupa kita ikut negara-negara yang maju, ingin maju ikut negara yang maju caranya Bung Ardian. Kadang ikut mau maju caranya enggak mau. Itu kelemahan kita ini ya. Kebangsa Indonesia ini. Begitu Bung Ardian, semoga di tempat-tempat wisata itu transportasinya digampang penyengat itu. Sekali baik. Lagi coba ya. diperbaharui bagi dan macam dia ada lomba setahun sekali penyengat Tanjung Pinang itu bagus juga yeah. Itu untuk jangka panjangnya. Oke, okay, begitu Bung Ardian, semoga investasi ini kan maju yeah. Ke Tanjung Pinang ekonomi Tanjung Pinang maju sejahtera.
1: Baik.
6: Itu Bung Ardian, yeah. Salam sehat-sehat semangat untuk hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, lagi-lagi mengenai tentang alat transportasi ya. Oke, okay, kita menuju ke tadi Pak Atta sudah masuk tapi terputus ya. Coba di line telepon atau di line WhatsApp ya. Oke, line telepon yang tersambung. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
7: Terima kasih Bung Ardian atas alokasi waktunya.
1: Iya, baik. Silakan Pak Marlis.
7: Semoga penyiar dan pendengar di mana saja berada ya. Diberikan nikmat kesehatan, investasi umur oleh Allah Taala. Ini tidak kalah pentingnya penerimaan investasi umur dan waktu ini kan.
1: Iya.
7: Yeah. Saya ingin menyampaikan bahwa itu di kantor Wali Kota Lama itu, kantor Kota Terakhir itu sudah mulai dibangun untuk franchise-nya orang Jakarta untuk kuliner apa namanya. Kemudian di Gonggong sudah 2 hari dengan hari ini atau 3 hari ya itu sudah untuk pencacakan filingnya untuk membangun investasi dari luar juga. Kemudian seiring itu semua, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kalau dari Pak Nasrun, dari yang sebelum Pak Nasrun juga Pak, untuk supaya ada investor-investor berinvestasi. Sebanding investor luar negeri dan dalam negeri, yang tidak kalah pentingnya, investasi bagaimana menciptakan semangat perdamaian, semangat kekeluargaan di Tanjung Pinang, ibu kota Pasir ini. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kemudian dapat membangun manajemen sampah LIDI. Kalau LIDI 3 batang, 4 batang untuk membersih sampah, tidak cukup. Tapi karena dengan kebersamaan itulah, dirangkum LIDI itu banyak, dipegang, diikat, disapu, jadi bersih.
1: Baik.
7: Itu yang tidak kalah penting. Kemudian seiring itu juga, memang kebersihan kota Tanjung Pinang ini itu menjadi tolok ukur juga yeah. Supaya wisatawan masuk pun juga nyaman.
1: Baik.
7: Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tukang parkir juga jangan asal parkir saja, pakaiannya juga, apakah pakai sendal atau pakai sepatu. Intinya jangan mengejar target menyangkut masalah orang bayar saja, tapi saya tidak pernah bosan-bosannya tiket orang mau tak mau harus dikasih, wajib dikasih. Itu buktinya berapa perkiranya ada 200
1: Pak ya.
7: Itulah untuk menyumbang investasi APBD Kota Minang.
1: Baik,
7: tapi kalau tukang parkirnya diawasi oleh perhubungan kota asal-asalan saja, sampai kapan pun beginilah. Demikian, terima kasih. Semoga kita dapat menciptakan semangat perdamaian Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahlis Markan tadi merupakan penelpon terakhir kita ya di informasi dan opini publik. Dan untuk Anda yang nanti akan tetap tersambung dengan topik yang sama, nanti dapat bergabung di dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari program kita di opini publik untuk pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Gita. Promosi potensi daerah juga harus lebih gencar. Banyak orang belum tahu kalau Tanjung Pinang punya peluang besar di sektor pariwisata, perikanan, dan UMKM.
1: Nama saya Nana. Menurut saya yang perlu dibenahi adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau tenaga kerjanya kompeten, investor akan lebih yakin untuk membuka usaha di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu promosi investasi daerah, apa yang harus dijual dari Tanjung Pinang. Untuk membahas topik ini, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan pandangannya tentang promosi investasi daerah, yaitu bersama PLT Sekretaris DPM PTSP Kota Tanjung Pinang, Bang Samsul Bahri. Kabar sehat pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Dan
2: juga ada dari Jak Fung, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPM PTSP Kota Tanjung Pinang, Bang Muhammad Armandi. Kabar sehat pagi ini, Bang? Alhamdulillah. Dan juga ada Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial HIPIS, Bang Robi Partia. Kabar sehat pagi ini, Bang?
4: Pagi, Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik pendengar, saat ini investasi tidak lagi hanya mempertimbangkan lokasi geografis atau ketersediaan lahan, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur, serta kejelasan arah pembangunan daerah. Lalu bagaimana kesiapan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan investasi bagi daerah? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febrian Sah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Pendengar, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, Tanjung Pinang memiliki berbagai potensi yang layak ditawarkan kepada investor. Kota ini memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional, kedekatan dengan Singapura dan Malaysia, kekayaan sejarah dan budaya Melayu, potensi pariwisata, sektor perdagangan dan jasa yang terus berkembang, serta peluang investasi di bidang ekonomi kreatif, kelautan, pendidikan, kesehatan dan pengembangan kawasan perkotaan. Namun demikian, apa sebenarnya nilai jual utama dari Tanjung Pinang? Apakah ingin dikenal sebagai kota jasa, kota pariwisata, budaya, pusat ekonomi maritim, kota pendidikan, atau kombinasi dari berbagai keunggulan tersebut? Karena itu, promosi investasi tidak cukup dilakukan melalui slogan atau publikasi semata. Promosi harus didukung oleh data yang kuat, proyek investasi yang siap ditawarkan, pelayanan yang profesional, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Supaya investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Bang Sekretaris DPM PTSP Kota Tanjung Pinang nih, Bang Samsul. Bagaimana nih, Bang, saat hingga pertengahan 2026 capai nilai investasi di Kota Tanjung Pinang?
3: Baik, terima kasih Bung Andrian. Sebelumnya kami menyapa dulu seluruh tim penyiar dan tim RRI Tanjung Pinang serta seluruh pendengar RRI yang saya banggakan dimanapun kita berada. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi kepada RRI Kota Tanjung Pinang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dalam rangka berbagi informasi pada dialog interaktif hari ini. Tentu merupakan satu kehormatan juga kepada kami, tim DPM PTSP yang bisa senantiasa memberikan edukasi serta pemberian penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kami juga mengucapkan selamat bertemu kembali kepada abangda kami, Pak Robi Patria. Beliau sering kami ikuti apapun pemikirannya terkait dengan kemajuan kota Tanjung Pinang. Hadir bersama saya teman kerja kami Pak Muhammad Armandi Eskom. Semoga hari ini kami bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan kita semua. Baik, Bung Andrian, terkait dengan pertanyaan tadi menarik ya. Pertama tentu apa yang sudah kita capai di semester 1 tahun 2026. Kami berbicara tentang perbandingan data years on years. Artinya kalau kita berbicara semester 1 tahun 2026, maka pembandingnya adalah semester 1 2025. Nah, di mana dari catatan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh para penanaman modal melalui sistem OSS RBA, maka kami dapati itu capaiannya sudah mencapai 470 miliar lebih. Berbanding dengan tahun 2025 semester 1 itu hanya sebesar 452 miliar. Ini artinya ada kenaikan dari periode yang sama years on years. Mungkin itu sebagai pembuka, Bung Andrian.
2: Artinya posisi Tanjung Pinang kalau dilihat saat ini bagaimana di bang persaingan investasi di Kepri maupun di tingkat nasional?
3: Kalau terkait persaingan investasi, variabelnya cukup banyak, Bung Andrian. Nanti itu mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi yang perlu kami sampaikan adanya pertama dari adanya peningkatan nilai arus modal yang masuk dari pelaku usaha yang melaporkan tersebut, kita melihat ada kepercayaan, ada trust yang sedang dibangun oleh kami dan juga para pelaku usaha. Artinya mereka mulai percaya untuk secara perlahan menanamkan dan menambah modalnya, sehingga kami dapati pertumbuhan itu naik lebih kurang 4,1% secara year on year.
2: Itu di bidang apa itu bang sehingga meningkatkan itu bang di semester 1 tahun 2026 itu bang? Potensi kita itu bang? Apakah kalau, di wisata atau industri atau bagaimana itu bang?
3: Kalau untuk sektor itu kita kepada transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi itu menyumbangkan angka 152,4 miliar lebih.
2: Dari 470 miliar tadi itu bang ya, menyumbangkan 152 ya?
3: Iya.
2: Dari transportasi ya. Kemudian bagaimana nih langkah DPMPTSB ini dalam mempromosikan peluang investasi Tanjung Pinang supaya lebih dikenal lagi nih bagi calon investor nih bang?
3: Baik, untuk strategi kami berikutnya, tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Artinya ada momen golden moment yang hari ini coba kami keep, kami pegang, sehingga kondisi investasi yang sudah mulai bergerak naik, meskipun tidak begitu besar, tapi trust itu yang kami coba jaga. Pertama tentu melalui strategi penyederhanaan pelayanan perizinan yang hari ini kita sudah seluruhnya menggunakan sistem OSS RBA. Kemudian kita juga melakukan pendampingan pelaku usaha, baik itu teman-teman pelaku usaha yang mungkin belum memahami tata cara secara elektroniknya, maupun teman-teman pelaku usaha yang memang kesulitan dalam memenuhi beberapa aspek teknis perizinan yang memang mereka butuhkan. Kemudian kita lakukan penguatan penyelesaian perizinan lintas perangkat daerah. Artinya kita berkomitmen untuk masing-masing lintas perangkat daerah ini menyelesaikan rekomendasi teknisnya sesuai dengan service level agreement yang memang sudah ditetapkan NSPK-nya. Berikutnya tentu kita juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan strategi secara umum untuk pengembangan provinsi secara keseluruhan.
2: Oke, baik Bang Samsul, saya bergeser ke ini Bang Armandi nih Bang. Bagaimana dari bidang apa sendiri nih Bang melihat gambaran iklim investasi di Tanjung Pinang?
6: Alhamdulillah, mungkin bisa tambah tadi. Iklim investasi Tanjung Pinang alhamdulillah kondusif ya. Sebenarnya kalau kita lihat kacamata ini, sebenarnya ini datanya dari Kementerian Investasi sebenarnya, bukan dari kita. ada kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan namanya laporan kegiatan penanam modal. Itu adalah tool atau instrumen yang dipakai oleh pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya yang berada di Kota Tanjung Pinang, salah satunya DKPM. Jadi sebenarnya ini tercatat di Kementerian Investasi. Dan kita ketahui bahwa di Provinsi Kepri ditargetkan oleh nasional itu 85 triliun. Itu di breakdown lagi ke kabupaten kota se-Kepri gitu. Yang paling besar sih Batam sebenarnya, Batam 66 triliun. Kedua Bintan 17 triliun. Ke tiga Karimun 1,2 triliun. Yang terakhir kita keempat cuma 675 miliar. Lainnya ini kabupaten Anambas dan Natuna. Memang kondisi ini sangat memungkinkan sebenarnya dari itu sebenarnya pelaku usahanya melaporkan kegiatan usahanya dari sistem OS RBA gitu. Sistem RBA ini nanti mereka melaporkan sebut nanti akan dipublish melalui satu data. Satu data itu adalah sumber dari Kementerian Investasi juga sebenarnya. Data itu yang dirilis yang sudah diverifikasi pelaku usaha itulah nanti akan tercatat dan dirilis oleh Kementerian Investasi. Jadi memang Tanjung Pinang ini sebenarnya masih menjanjikan untuk kondisi investasinya sebenarnya.
2: Berarti kita tahun ini ditargetkan 675 miliar ya di tahun 2026. Berarti bisa terkejar lah Bang sampai akhir tahun ya.
6: Insya Allah ini aja TW2 semester 1 udah 70% gitu. Sebenarnya kalau lihat normalnya sebenarnya harus 50% sebenarnya kalau lihat target. Karena target nasional itu adalah 2.000 triliun target nasional. Nasionalnya baru terapai 4,9%. Dan provinsi juga sama, persen juga. Soalnya kami optimis mungkin tercapai ini karena kita tercapai 70%, tinggal sisa 30% lagi capainya.
2: Itu apa nih Bang upaya kita Bang untuk mencapai target itu Bang, untuk mengejar tadi itu Bang, supaya kalau bisa kan melebihi dari target itu kan Bang?
6: Iya.
2: Itu bagaimana itu Bang?
6: Sebenarnya upaya banyak kita lakukan, sebenarnya kita memberi edukasi pada pelaku usaha. Sebenarnya gini, sekarang di Indonesia ini sistem berjalan usaha itu satu pintu, satu portal, nama SRBA. Seluruh Indonesia pakai itu semua pelaku usahanya. Dalam satu sistem itu, pelaku usaha punya kewajiban, nah ada fitur situ, fiturnya pelaporan gitu. Pelaku usaha sudah membuat NIB, dan kembalinya bidang usaha sudah diverifikasi, terbit, itu wajib melaporkan LKPM. LKPM itu dilaporkan per triwulan untuk pelaku usaha besar dan menengah. Kalau perusahaan kecil itu melapornya per semester. Tapi kalau usaha mikro nggak wajib dilaporkan. Jadi itu yang dicatat untuk Kota Pinang, pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Jadi untuk itu kita mengadakan upaya satu asistensi, pendampingan pelaku usaha untuk wajib melaporkan itu. Karena itu dampak pencatatan di prestasi capaian dan investasi Kota Pinang. Karena asistensi, pendampingan, tidak kita melakukan sosialisasi juga. Intinya kita lakukan penguatan juga koordinasi ke APD-APD teknis, agar izin-izin yang belum tuntas atau masih nyangkut menunggu verifikasi akan selesaikan gitu. Karena dampaknya nanti kalau izin tidak selesai, nanti pelaporan nggak bisa disampaikan.
2: Nanti kan semua sudah melewati di sistem digital semua.
6: Iya, digital semua, digital semua.
2: Ini berarti artinya sangat memudahkan bagi pelaku usaha,
6: bagaimana? Iya, semua satu pintu semua, satu portal pelaporan. Kalau dulu mereka bisa manual, sekarang udah digital semua. Satu akun pelaku usaha itu dia bisa memberikan izin EB, bisa melaporkan kita melakukan modalnya, bisa melakukan pencabutan usahanya sendiri. Maksudnya satu pintu semua, satu portal.
2: Kemudian sektor apa saja nih Bang yang menjadi prioritas kita nih Bang untuk memiliki peluang investasi yang besar nih di Tanjung Pinang nih saat ini Bang?
6: Tadi firman ditampai oleh Pak Staris tadi langsung bahwa memang sektor kita paling besar sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi itu prosit terbesar, hampir 60% itu penyumbang terbesar ya, Tanjung Pinang. Kedua baru masuk di sektor jasa lainnya. Jasa lainnya ini banyak di perbankan, di jasa keuangan. Yang ketiga itu jasa perdagangan dan reparasi dengan keempat sektor pariwisata. Sektor-sektor ini terus bergerak gitu. Kadang lihat kondisi lapangan juga. Kadang tapi selama ini selama 2-3 tahun terakhir ini memang sektor transportasi dan pergudangan dan transportasi itu paling tinggi sektornya. Itu punya yang terbesar di sektor di Tanjung Pinang.
2: Oke. Baik Bang, saya bergeser ke Bang Robi nih. Dari kacamata pengamat bagaimana nih Bang melihat hasil dari capaian investasi di Tanjung Pinang khususnya di TW pertama ini sudah akan menjadi target nih Bang?
7: Ya, jadi kalau kita lihat dari realisasinya Kalau TW2 sudah 70%, artinya kan untuk melampaui target itu sangat besar ya. Kita memang berharap tahun depan tuh misalnya ditargetkan 1 triliun Tanjung Pinang gitu, atau 2 triliun begitu kan. Sehingga multiplier efek dari investasi itu akan menggerakkan kota gitu. Nah, Tanjung Pinang ini saya kira belum jelas bentuknya. Bentuk investasi, promosi investasi yang akan digalakkan pemerintah itu apa? FTZ nggak jelas juga gitu ya, asik membangun infrastruktur tapi realisasinya tidak apa, tidak terlalu banyak industri yang sudah membuka cabang, membuka usaha di Dompak maupun di Senggarang. Nah, wali kota selalu mengatakan lahan ya, ya harusnya diselesaikan urusan lahan itu gitu, dibebaskan sehingga investor mudah untuk menanam kan investasinya dengan tersediaan lahan itu kan. Sekarang Batam itu melebar investasinya ke pulau-pulau kecil karena memang kejunuhan Singapura gitu. Sebagian besar investasi Singapura Batam itu kan berasal dari Singapura. Nah, kenapa Tanjung Pinang tidak menangkap peluang itu? Bayangkan 66 triliun itu duit masuk di Batam tahun 2026. Harusnya kan dia menetes ke Tanjung Pinang sedikit gitu ya, menetes ya. Iya, sehingga kasihan nih warga Tanjung Pinang. Dia habis anak-anak kuliah itu ya, habis wisuda bingung kan mau kerja di mana. Maka dia harus keluar dari Tanjung Pinang. Nah, makanya Tanjung Pinang dikenal dengan kota slow living gitu. Hidupnya slow gitu untuk orang-orang pensiun, PNS, BUMN, BUMD gitu. Nah, industri enggak ada. Kalau mau kerja ya mereka harus ke Bintan. Di Bintan memang ada kawasan industri yang besar yang menyerap ribuan tenaga kerja. Nah, sekarang kita Tanjung Pinang yang kita nantikan, apakah FTZ di Dompak, di Senggarang itu tidak berfungsi, hanya pelebaran-pelebaran jalan, ya cabut saja FTZ-nya atau dijadikan FTZ menyeluruh gitu. Seluruh Pulau Bintan. Kita bisa misalnya belajar dari China, Tiongkok. Tahun 80-an itu lebih dulu Batam dibangun. KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, Batam itu di zaman apa, China di zaman Deng Xiaoping baru membangun 4 kota di China. Misalnya di Guangzhou ya. Nah, sekarang dia menjadi tumbuh industri-industri besar di Tiongkok dan sekarang sebagai negara penguasa ekonomi kedua setelah Amerika. Nah, Kepri ini masih Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang nomor 4. Karena keknya setengah hati gitu. Enclave ya. Kenapa enggak di apa di
6: keseluruhan
7: bisa jadi, atau yang enclave itu dimaksimalkan. Nah, kemudian apa sih nilai jual Tanjung Pinang? Nah, ini belum jelas gitu. Yang jelas kita adalah sektor pendidikan karena ada kampus ya yang banyak menyerap apa kedatangan mahasiswa dari luar. Nah, maka itu akan berakibat kepada munculnya kawasan baru, anak-anak kos, kos-kosan, bisnis kos-kosan, kuliner ya. Nah, ini yang mestinya dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana ke depannya 10 tahun akan datang? Kalau Tanjung Pinang tidak berbenah seperti slogan wali kota sekarang ya, kita akan seperti Bandung, Jogja yang sangat macet banget gitu ya kotanya. Itu harus diantisipasi gitu. Nah, bagaimana investasi, kalau kita lihat misalnya investasinya digerakkan oleh transportasi, perdagangan ya, karena sekarang memang menjamur itu apa bisnis-bisnis online gitu, jasa-jasa kargo itu kan banyak sekali ya. Itu yang ikut menggerakkan roda perekonomian dan telekomunikasi, transportasi. Itu terus bertambah, tapi kalau sarana prasarana kotanya tidak memadai akan kita akan menjadi kota yang krodit itu macetnya. Nah, ke depan memang PPR PTSP promosi, kami punya lahan yang siap untuk dibangun misalnya begitu dengan tenaga kerja yang murah. Kan masalahnya tenaga kerja kita mahal sekarang. UMK-nya sudah hampir 4 juta kan, 38 ya. Dibandingkan dengan di Jawa UMK-nya masih 2 jutaan, di bawah 3 juta. Maka investasi-investasi misalnya di Batang, di Jawa Tengah itu banyak sekali masuknya dari luar. Kalau karena di Kepri karena UMK-nya lumayan tinggi, ya mereka mending milih ke sana. Bahkan engkangnya PT apa Perenjak ya yang mau buka di Jawa Tengah itu mungkin itu juga salah satunya. Kemudian dekat dengan pasar yang besar ya. Kalau Tanjung Pinang kan masih sekitar berapa 300 ribuan kalau digabung dengan Bintan. Nah, pasarnya kecil gitu. Nah, jadi kita harus bentuk jati diri Tanjung Pinang ini mau jadi kota apa? Kota budaya, berapa persen anggaran kebudayaannya? Kota pariwisata, objek wisata apa yang dijual gitu sehingga orang membangun hotel? Kan hotel juga pertumbuhannya sangat kecil juga ya.
8: Dan agak sepi juga.
7: Sepi, tingkat huniannya rendah. Jadi yang sekarang berjaya di perhotelan Bintan, karena memang kawasannya indah gitu. Tidak seperti Tanjung Pinang. Nah, kemudian bisnis apa lagi yang menarik gitu.

0: gitu. Nggak, wah, seperti model di Batam kan, orang berkunjung ngabiskan duit orang turis dari Singapura, dari Malaysia. Nah, Tanjung Pinang itu yang mestinya disedot gitu, ditarik, digeser ke menetes ke Tanjung Pinang, supaya daerah ini tuh apa, tumbuh begitu. Nah, kebijakan pemprovnya, kebijakan pemerintah daerahnya, memang harus kegiatan-kegiatan kenegaraan itu memang harusnya di ibu kota provinsi, sehingga minimal rombongan-rombongan studi banding itu kan mereka tinggal di sini dan menghabiskan duitnya di sini kan. Kalau misalnya kegiatan dipusatkan di Batam, ya mereka ke Batam, Tanjung Pinang nggak dapat apa-apa. Misalnya kunjungan wakil presiden kemarin, apa, istri wakil presiden, kan banyak tamu dari Jakarta yang menghabiskan duitnya di Tanjung Pinang. Nah, itu berdampak kepada sektor-sektor kuliner, perdagangan lokal gitu. Itu yang menambah peredaran uang begitu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan investasi lokal, ya memang lambat tumbuhnya. Yang besar tuh memang investasi asing yang harus kita cari, kita ambil sebagian kecil dari Batam itu untuk membuka lapangan pekerjaan di Tanjung Pinang, shipyard ya, apalagi industri rakitan begitu, yang orientasi ekspor itu yang harusnya di, ya kalau Batam jenuh tuh mau dilempar kemana? Harusnya Tanjung Pinang
1: yang menyambutnya,
0: nyambutnya itu. Bukan mereka melebarkan pulau-pulau kecil yang di Batam itu. Kan kalau ada 20-an pulau yang ditambah kawasan areanya ya. Saya kira itu yang mesti dipikirkan pemimpin Tanjung Pinang, supaya daerah ini tidak stuck perkembangannya. Nggak dibilang, Anda kalau mau lihat komentar warga tentang Tanjung Pinang itu, ikut di medsos. Saya senyum-senyum baca-baca. Kenapa nih kota ini kok sepi? Lah iya, kalau Anda mau ramai, jangan Tanjung Pinang. Pindah di Batam gitu, agak ramai. Kalau Tanjung Pinang ya, hiburan malamnya mau kemana? Nggak ada. Ya kan? Jam 8 kita udah boleh tidur. Jam 9. Ya karena memang nggak ada gitu untuk seperti di tempat lain gitu.
1: Oke, baik Bang Robi. Mungkin bisa ditanggapi juga nih dari Bang Samsul nih. Bagaimana nih Bang pandangannya Bang?
2: Baik, saya pikir pandangan Bung Robi sangat brilian ya, dan kami pada prinsipnya bisa menangkap dan memahami harapan-harapan bersama. Kenapa saya sampaikan harapan bersama? Tentu kita semua, apalagi Bapak Wali Kota kami, itu selalu memberikan motivasi kepada kami bagaimana kita bisa menciptakan peluang. Jadi bukan lagi mencari peluang, jadi sudah harus bisa menciptakan peluang. Nah, terkait dengan masukan-masukan Bang Robi tadi, mungkin kami pertama harus mengatakan itu cita-cita bersama. Kemudian untuk capaian yang 70%, tentu kami harus tetap membangun rasa optimis untuk capaian di semester 2 nanti, agar capaian itu bisa sesuai dengan rencana. Kemudian tentu harus ada tantangan berikutnya. Jadi tadi kalau Bung Robi mengatakan harus minimal 1 triliun atau 2 triliun, prinsipnya kami sepakat. Artinya makin tinggi target, tentu upaya untuk mencapainya harus lebih giat. Tapi kan ada kondisi-kondisi real tentang kota ini yang juga harus kita pahami, bahwa banyak faktor yang memang harus kita teliti ulang, kita review, karena kita tidak bisa membandingkan apple to apple dengan kabupaten kota tetangga. Artinya kalau tadi ada masalah ketersediaan lahan, itu kita sepakat. Kemudian kejelasan bentuk produk yang akan diinvestasi. Dan hari ini kami bisa menyampaikan bahwa Tanjung Pinang melalui DPPTSP sedang menggagas penyusunan semi-pro, investment project ready to offer. Artinya kami tidak lagi jualan secara general, kami mencoba jualan secara parsial. Objek apa nih? Terus segmen pasarnya siapa? Terus calon investornya siapa? Kemudian berapa perkiraan biaya investasi? dan apa saja variabel

0: akhirnya sudah sampai ke tahap itu, dan mudah-mudahan di akhir triwulan 3 nanti ini rampung, sehingga kita langsung membuatkan strategi promosinya. Nanti mungkin strategi promosi itu seperti apa, kami akan kolaborasi lagi baik dengan dunia akademisi Rudy, maupun dengan praktisi, sehingga apapun yang kami akan buat itu bisa linier dengan semua harapan. Jadi tidak hanya keinginan pemerintah, tapi ini juga harus sejalan dengan apa yang menjadi harapan pelaku usaha. Nah itu, kemudian berikutnya, sesuai dengan kewenangan, kami juga harus menyiapkan regulasinya. Regulasi seperti apa yang mungkin bisa menyederhanakan semua. Apakah itu berupa insentif, atau itu berupa penyediaan lahan yang ready, atau itu penyiapan tenaga kerja melalui pelatihan dan segala macamnya. Nah itu juga menjadi daya tawar nantinya, sehingga di tahun ini target-target itu mudah-mudahan bisa tercapai, dan berikutnya kami akan segera jualan secara real bahwa target kita ini dan ini. Nah kemudian terkait dengan daya beli masih rendah, sekali lagi memang tumpuan hari ini untuk Kota Tanjung Pinang masih besar dari sektor kepemerintahan. Belanja-belanja pemerintah yang digelontorkan kepada masyarakat itu sangat terbatas juga, karena memang ada kondisi fiskal yang sangat terbatas yang memang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kemudian untuk investasi, ini harus kita pahami juga bahwa investasi itu ada yang baru, ada yang existing. Nah, yang existing ini kan yang wajib lapor arus modal yang dia tanamkan. Itu yang tadi kami sampaikan di capaian hampir 470 miliar itu. Artinya, mereka yang menanamkan 1 rupiah demi 1 rupiah untuk pengembangan usahanya, itu bagian yang kami catat. Ada arus modal masuk. Nah, untuk yang investasi besar, ini PR bersama. PR yang sedang kami garap dalam bentuk penyusunan semi-IPRO tadi. Artinya, kalau kita mau mancing di lautan besar, tentu kita harus menyiapkan umpan yang sepadan juga.
1: Sesuai.
0: Iya, kan? Kalau kita di kampung istri saya dulu, kalau nak dapat ikan merah, tentu umpannya harus yang memang biasa dimakan ikan merah, gitu kan? Ikan kakap. Tidak mungkin umpan yang tidak disukai dia. Artinya, itu yang menjadi pemikiran-pemikiran kami, bagaimana dunia investasi ini bisa bergerak seiring dengan apa yang menjadi harapan besar dan ekspektasi masyarakat Kota Tanjung Pinang.
1: Kemudian terkait FTZ tadi bagaimana itu, Bu?
0: Dari
1: Bang Armandi.
2: Mungkin kalau di FTZ dia punya sendiri ya. Tapi kalau dia investasi tetap catat di kita gitu, investasi. Memang FTZ selama ini memang dia bilang betul, kata Pak Robi bilang memang agak slow living ya, dia kurang, tapi gigitannya banyak di infrastruktur, pembangunan infrastruktur jalan semua. Tapi kalau kita catat di PST itu baru ada 3-4 perusahaan sebenarnya di kita yang lapor. Itu satu, ada yang perakitan Perwing ya, perusahaan perakitan itu Perwing itu ada melapor ke kita, investasinya besar juga sampai puluhan, mau 80 miliar juga. Apanya. Maksud ada juga perusahaan situ yang budidaya udang ya, itu masuk juga. Itu yang existing ya. Tapi yang baru-baru ini baru mau dibangun di dekat daerah Tanjung Sebau itu, STZ itu Pelayan Kapal gitu. Pelayan Kapal. Itu PMA juga Pelayan Kapal itu. Sebenarnya memang ada juga STZ, tapi enggak yang baru tuh gua dibilang jarang ya, baru yang lama-lama masih ada. Karena Pak Nasir bilang tadi, memang dalam investasi ini dia ada dua tahap, tahap konstruksi dan tahap produksi gitu. Kalau tahap konstruksi itu biasanya investasi yang baru gitu. Baru, misalnya baru modal investasi terminang, dia bebaskan lahan, membangun konstruksi gedung gitu, itu baru. Ya, bangun pabrik atau bangun usaha baru lah, itu tahap konstruksi. Setelah itu nanti ada tahap produksi, dia sudah selesai bangun, jadi itu berjalan kan, jalan di Pinang, dia menjual lah produksinya, menjual barangnya, produknya, itulah tahap produksi, itu juga melapor juga. Itu juga dampak juga ke investasi, rasio investasi, karena situ ada pemutaran uang, apa yang perusahaan keluarkan uang di situ, misalnya membeli satu peralatan, atau menggaji karyawan, itu kan perputaran uang kami semua, itu juga catat di rasio investasi, tahap produksi. Dan juga yang berikutnya, saya tambah juga, memang betul pada Pak Robi bilang, Pinang memang penguat di sektor pendidikan itu sebenarnya peluang sebenarnya. Soalnya kalau di aturan Pinang lebih kuat di sektor tersier. Sektor tersier itu sektor yang bergerak di jasa ya. Itu paling besar kita, perdagangan semua. Kalau melihat sektor primer, kayak kita nggak mungkin kan. Sektor primer itu sektor-sektor yang pertambangan, budaya alam, itu nggak mungkin. Kedua yang sektor sekunder. Sektor sekunder ini banyak-banyak di pengolahan industri. Industri kan kita pun menempatkan yang skala kecil gitu. Belum ada yang industri yang skala besar gitu. Jadi memang penguatan di sektor tersier, di Pinang ini hampir 70% tersier gerak di jasa gitu. Memang kita boleh dibilang kan kita ini pusat pemerintahan ya, banyak pemerintahan bergerak di Pinang, benar betul. Maunya provinsi digigit oleh kegiatan di sini sebenarnya, bagi induk ibu kota provinsinya. Kalau di Batam sih otomatis sudah hidup sendiri dia, karena dia bergerak oleh swasta dia, industri semua jalan semua gitu. Sebenarnya maunya bagusnya di apa ya, di klaster aja bagusnya sebenarnya. Pinang bagusnya di pemerintahan aja gitu. Kayak di Bintan kuatnya di pariwisata gitu.
1: Iya kan? Dikembangin.
2: Ya, di jadi kita saling melengkapi gitu kan. Kalau di Batam industri ya industri gitu. Kalau di Lingga mungkin di sektor perkebunan ya, ya kan. Kalau di Natuna juga sama gitu kan perikanannya. Itulah mau kita berkolaborasi gitu. Masing-masing punya potensi unggulan masing-masing. Sebenarnya dari kemarin provinsi juga buat satu kajian mengenai peta potensi investasi. Itu dia melengkapi semua kabupaten kota se-Bepri selain Batam ya. Dan Pinang itu ada 3 penguatan sektornya gitu. Ini berdasarkan data ya, data dari BPS. Bukan dari data BPS-nya, itu sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor apa ini, pergudangan dan logistik. Sektor inilah yang paling potensi di Tanjung Pinang, hasil dari pengusunan peta potensi investasi yang dilakukan oleh pemerintah Sikta Perigi.
1: Baik, artinya di untuk FTZ tadi tidak bisa menyeluruh untuk di Pinang, berarti tetap di Dompak dan di Senggarang tetap ya?
2: Iya, selama ini sementara masih bisa di, ada usulan. Kemarin tahun 2019, teman-teman di FTZ, saya informasi dengan mereka, tahun 2009 mereka sudah membuat kajian untuk penerapan FTZ di Tanjung Pinang, terus di Bintan, dan sudah sampaikan ke Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian. Tapi di perekonomian katanya sekarang belum ada tanggapan, belum ada respon gitu. Jadi mereka sudah menyampaikan gitu.
1: Oke, baik Bang Armandi dan Bang Samsul dan juga Bang Robi, kita tahan sejenak aja untuk diskusi kita pagi ini. Kita akan nanti bergabung bersama para pendengar nanti. Mungkin bisa memberikan saran masukannya juga di 0771-27100 atau di 0811-77-89830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam Dialog Tanjung Pinang pagi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik promosi investasi daerah, apa yang harus dijual dari Tanjung Pinang. Kita akan menerima penelpon pertama. Oh, belum ada yang masuk ya. Baik, mungkin saya lagi ke Bang Samsul nih, Bang. Ini jadi apa yang sebenarnya yang harus dijual di Tanjung Pinang, Bang, sesuai dengan kita mengangkat tema topik hari ini? Oh, sebentar kita tahan dulu, Bang.
4: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, izin dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Siswanto di Tanjung Pinang.
1: Ya, silakan, Pak.
4: Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber dari PTSP dan pengamat segala hal.
0: Selamat pagi.
4: Pak Robi Patria ya. Masuk Pak Robi. Jadi berkaitan dengan ini kan kita udah mendengarkan ya. udah di breakdown kelebihan, kekurangan Kota Tanjung Pinang, salah satunya ketersediaan lahan kan. Jadi investor tuh misalnya butuh lahan, ternyata Tanjung Pinang ya tidak punya begitu. Bahkan kemarin Pak Lis bilang pada satu kesempatan ya, jadi apa, tanah-tanah yang HGB itu yang tidak diperpanjang akan di take over oleh Pemko. Ini sebenarnya ya bagi sisi pemilik tanah menyedihkan sekali ya, karena kenapa kok seperti itu gitu. Cuma bagi kami warga Kota Tanjung Pinang tentu ingin lah ya, suatu itu dilakukan tidak merugikan warganya begitu. Nah sekarang ini bagaimana PR itu bisa diselesaikan? Emang tadi dikatakan oleh bapak-bapak dari PT ISP, kita berbangga dengan katakanlah data atau informasi yang disajikan ada peningkatan begitu. Nah saya sebagai pelaku usaha sebenarnya juga agak meragukan ya data itu, bukan meragukan dalam artian apa, antara data dengan fakta itu melenceng jauh gitu loh, penyimpangannya jauh gitu loh. Ya seperti kata Pak Robi kan begini kan, Tanjung Pinang kok sepi seperti itu kan, kalau mau ramai di Batam, ya itu fakta gitu. Nah bagaimana Pemko ini ya lewat kepala daerahnya, lewat istilahnya kepala dinasnya, ini istilahnya sadar gitu loh, mereka ini keberadaannya jadi apa begitu kan. Kalau misalnya konsepnya Tanjung Pinang ingin berbenah, ayo tunjukkan gitu loh, seperti Pak Robi bilang Tanjung Pinang kan ya ikonnya apa istilahnya, motonya Tanjung Pinang berbenah, ya tunjukkan ke masyarakat berbenahnya yang mana gitu loh. Ya artinya memang bisa ditunjukkan dari si di PTSP misalnya kan, berbenahnya seperti apa begitu. Jadi ya lagi-lagi harapan kita sebagai warga Kota Tanjung Pinang bukan omon-omon gitu. Tunjukkan tunjukkan usaha ya bapak-bapak ini ya yang udah dipercaya oleh masyarakat kan begitu kan. Ya bisa aja apa seperti grand design ya, seperti Pak Robi bilang Tanjung Pinang ini mau kemana gitu, grand designnya seperti apa, itu kan dari tadi nggak tergambarkan gitu kan. Saya juga ya karena orang awam ya, jadi nggak nangkep itu apa yang menjadi apa istilahnya Tanjung Pinang mau kemana, terus mau berbuat apa selama ya katakanlah periode apa istilahnya wali kota Pak Lis ini sendiri kan gitu. Itu harapan kita bersama kan. Kalau hanya sekedar harapan, ya udah tunggu aja harapan gitu. Ya dasarnya kalau anda sekarang makan itu harapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto di Tanjung Pinang. Di belakang Pak Siswanto. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Belum masuk ya? Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi nih, Pak Samsul.
0: Baik, terima kasih Pak Siswanto di Tanjung Pinang. Kami memberikan apresiasi dan respect karena memang... Izin,
1: Pak, kita dan
0: sebentar, Pak. Baik.
1: Okay. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
5: Tok Londe.
1: Tok Londe, silakan Tok Londe. Di Kampung Bulang.
5: Memang kalau saya nih pengamat kampung ya, tak apa macam Pak Robi. Pengamat kampung ini memang yang dijual-jual untuk Kota Tanjung Pinang ini itu hasil dari provinsi, yaitu Pak Sani, Pak Nordin, sehingga di pelabuhan itu banyak berkembang untuk pariwisata yang datang makan kuliner di situ. Dan seterusnya juga di Penyengat itu kita nggak bisa jual juga, itu APBN, APBD kita nggak masuk ke sana, sehingga orang kita nak jual ke Penyengat pompongnya pada bocor-bocor semua. Jadi kalau kita bawa kawan-kawan dari luar negeri juga ngeri juga. Jadi ini perlu dipikirkan selama pemimpin kita yang baru. Saya rasa penilaian saya belum nampak berkembang. Untuk itu, tolong SKPD dari Pak Lis ini bekerja berat supaya kita bisa melawan kabupaten-kabupaten kota yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Kalau kita bahasa Melayu, kita jangan melempem. Jadi kalau ini melempem, nanti habis masa kita jadi pemerintah juga nanti tak terpilih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Tok Londe di Kampung Bulan, di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Febri dan Pak Nasrun yang berbahagia. Nasrun Jalan Kota Piring.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Nasrun.
6: Terima kasih. Ya, kita dah mendengar apa yang dipaparkan itu ya. Jadi suatu daerah itu maju tidak majunya terpada karena pimpinan kita. Ya, jadi pimpinan kita harus berkolaborasi, ya, bekerja sama. Bagaimana ekonomi kita Tanjung Pinang ini bisa maju? Ya, kita contoh sudah ada negara-negara yang mau maju, tetangga yang maju lagi 100% jam Singapura. Ya pikir, ya, panggil ahli ekonomi, panggil semua itu semua teknik-tekniknya dengan situasi Tanjung Pinang ini, bagaimana supaya ekonomi kita maju, investasi kita maju, aturan-aturan apa yang kita pakai yo? Gitu. Jadi kesimpulannya itu, jadi pemimpin kita nih kalau enggak pemimpinnya ingin mau maju ekonomi bekerja sama, sampai kapan pun dia maju. Kita contoh Singapura aja lah, gampang. Ya, mereka panggil konsultasi dengan negara-negara luar. Apa yang harus kita aturan-aturan apa yang kita mau kerjakan? Apa yang kita mau kerjakan? Sehingga kita aturan-aturan itu investasi masuk kita bisa untung, mau investasi untung, negara untung, masyarakat untung. Kesimpulannya, yuk kita belajar negara-negara sudah maju, bagaimana memang maju. Dengan gitu kita akan maju. Ya, semata kita.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Nasrun sudah ditangkap. Mungkin bisa langsung ditangkapi nih dari Bang Samsul terlebih dahulu nih, Bang.
0: Baik, terima kasih Bung Adrian. Selamat pagi, assalamualaikum seluruh bapak-bapak yang tadi sudah bergabung melalui telepon. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebelumnya karena masih kita semua masih respect terkait dengan perkembangan Kota Tanjung Pinang. Kami menyadari pertama tentu ada tantangan terbesar yang memang sama-sama kita hadapi. Yang pertama tentu dari aspek persaingan antar daerah dalam menarik investor. Kami menyadari bahwa demografi dan geografi Kota Tanjung Pinang ini berbeda dengan daerah-daerah sekitar, sehingga dengannya kami perlu melakukan strategi khusus bagaimana kota kecil ini mampu menjadi daya tarik untuk mendatangkan investasi-investasi baru di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua tentu kesiapan lahan, sebagaimana tadi Pak Siswanto menyampaikan. Kami juga beberapa waktu yang lalu sudah melakukan rapat intensif dengan Kementerian ATR BPN di Kanwil BPN Kota Tanjung Pinang terkait dengan hak guna tanah yang ada di sekitar wilayah Tanjung Pinang. Nah, dalam mekanisme penyelenggaraannya, seluruh HGB yang tidak diperpanjang tersebut akan masuk ke bank tanah yang kewenangannya dikoordinasikan oleh BPN. Nah, jadi tentu kita menunggu bagaimana lintas sektoral membahas ini, dan itu nanti pada akhirnya mudah-mudahan harapan kami itu akan bisa kita manfaatkan untuk kemajuan investasi. Berikutnya yang perlu kami sampaikan juga, ada dinamika ekonomi secara nasional yang suka tidak suka akan berdampak kepada setiap daerah, tidak saja Tanjung Pinang, tetapi hasil informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, ada sekitar 70-an atau lebih dari itu terkait dengan kondisi fiskal yang memang sangat terbatas. Nah, ini juga menjadi tantangan. Sekali lagi, kami mengkolaborasikan, kami mengkluster ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena ini yang akan kami hadapi. Jadi, kami tidak menutup mata terkait dengan apa yang harus kami lakukan. Kerja keras, kami sepakat. Untuk Tok Londe di Kampung Bulang, kami sepakat kerja keras, memang hanya dengan itulah kita bisa mengupayakan lebih cepat. Tetapi juga harus kita ingat, kita juga perlu bekerja cerdas. Artinya, tidak perlu keras juga, tetapi harus juga lebih cerdas. Apa potensi yang memang lebih cepat kita jual? Apa potensi yang ternyata kalau kita jual justru sia-sia? Kan ini perlu kecerdasan kita semua, termasuk sumbang saran dari seluruh komponen masyarakat. Kemudian kalau untuk belum nampak berkembang, tadi seperti Pak Robi mengatakan, Tanjung Pinang termasuk dalam kategori kota slow living. Sebenarnya kalau perspektif kita melihat dari positif, mungkin banyak orang-orang yang konglomerat itu mencari kota yang slow living. Mereka sudah jenuh dengan kota yang hiruk pikuk. Tapi kami tidak mau menjeneral itu. Bagi kami slow living bukan hambatan. Slow living bukan hambatan, justru itu peluang baru. Bagaimana kita bisa mendatangkan para pelaku usaha besar, mari menginap di kota Tanjung Pinang. Mari datang di kota Tanjung Pinang. Kenapa? Anda nyaman. Kata itu akan memberikan garansi khusus kepada calon yang akan datang ke kota Tanjung Pinang. Kemudian untuk Pak Nasrun di Kota Piring. Baik, terima kasih Pak. Kami sepakat Pak terkait dengan kolaborasi lintas sektoral. Kami sepakat itu. Dan pekan lalu kami telah diundang oleh DPMPTSP Provinsi terkait dengan penyusunan peta potensi secara bersama. Artinya pemerintah provinsi juga melihat potensi-potensi di kabupaten kota yang ada menjadi bagian dari potensi provinsi secara keseluruhan. Sehingga dengannya dalam proses strategi promosi nanti bisa linier antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu nanti bisa ditambahkan.
1: Oke, baik. Dari Bang Armandi mungkin bisa ditambahkan terkait dari penanya tadi.
2: Mungkin saya global aja, yeah. Mungkin kaitan dengan pemahaman paham ya, AGB, hak guna usaha, hak guna bangunan yang tidak dimanfaatkan selama ini oleh pelaku usaha yang sudah memegang hak itu. Itu masuk dalam kategori tanah telantar sebenarnya kan. Aturan telantar itu kan sekarang aturannya harus dimanfaatkan. Karena pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN memang menggerakkan itu supaya tersanalah dampak ekonomi terhadap kewajiban lahan itu tersebut, ada dampak pembangunannya, dampak kegiatan usahanya gitu. Makanya dan berakhirnya masa berlakunya HGB ini, makanya minta Kota Minang berinisiatif untuk mengasih atau memberi kepada pelaku usaha yang benar-benar ingin membangun, melaksanakan kegiatan usaha di situ gitu. Jangan jadi tahun sebelumnya jadi tidak dimanfaatkan, jadi telantar gitu. Terus juga betul tadi pada yang berikutnya itu Pak Londe, memang kita sekarang juga mengharap nih, Kota Minang harus satu ikon baru mungkin ya. Pulau Pinang itu mungkin akan dibangun Tugu Bahasa ya. Tugu Bahasa itu salah satu, saya bilang itu magnet daya tarik yang besar juga dari situ. Itu dari ikon baru itu, kalau itu bangun nanti itu akan jadi ikon yang baru, kalau orang-orang berkunjung ingin mengetahui Tanjung Pinang apa sih itu bentuk wujudnya gitu. Pasti itu akan menarik datang, dampaknya akan tingkat kunjungan wisatawan di Tanjung Pinang gitu kan. Dan juga supaya kita tahu kita ini sebenarnya dekat dengan Singapura gitu. Kita berpikir juga sebenarnya, ini teman-teman di pariwisata sebenarnya, gimana sih kita bisa mendownload duit orang Singapura itu si datang ke Tanjung Pinang supaya putar dampak ekonominya besar gitu sini. Jadi kita tahu bersama di Jawa lah, di Johor Baru itu aja itu dia bisa mendatang 8 juta masyarakat Singapura di situ, 8 juta padahal penduduk Singapura cuma 6 juta. Artinya 8 juta besar bisa mendownload. Kalau di Batam mau 1 juta kan, Pinang ini belum maksimal itu. Mungkin tadi itulah mungkin angkutannya mungkin ya, kalau
1: transportasinya
2: kalau jauh mahal gitu, kita lebih murah. Mungkin itu apa yang dilakukan oleh teman-teman wisata lah, gimana menarik wisatawan datang sini lebih banyak.
1: Oke, Bang. Dari Bang Robi nih Bang, tambahannya Bang.
7: Iya, jadi saya tuh dulu kuliahnya di Jogja, kuliah ekonomi ya. Kemudian seringlah ke Jogja. Kemarin awal bulan kemarin saya ke Jogja, ke Bandung. Jadi ketika saya ke Jogja kemarin itu awal Juli, saya seperti berada di tempat yang baru gitu. Objek wisatanya banyak banget yang baru muncul. Dan itu jaraknya dari Jogja ke objek-objek wisata baru itu 1 jam. Dari ujung selatan ke utara, timur ada semua. Dan penuh. Kita mau masuknya antri begitu. Saya bayangkan ini betapa kreatifnya orang-orang Jogja ini ya, mendesain objek baru, mengganti objek-objek lama. Objek lamanya itu kan Borobudur, Prambanan, Parangtritis, Malioboro, bosan kita ya. Maka mereka mendesain objek-objek baru yang lebih ke zaman now gitu, anak-anak milenial begitu. Dan itu banyak jumlahnya. Nah, ini yang mesti dipikirkan orang Pemprov Kepri maupun pemerintah daerah. Mendesain objek baru yang digemari anak-anak milenial, anak-anak generasi X itu, bukan baby boomer. Nah, ini saya agak kontradiktif gitu. Kita mengandalkan wisata religi ya. Nah, pertanyaan orang suka apa enggak itu? Turis-turis dari Singapura, orang-orang Tionghoa gitu, mereka suka enggak objek begitu? Nah, orang-orang Malaysia suka enggak berkunjung ke kuburan gitu ya? Kalau itu kan menjadi pertanyaan daya tarik gitu. Sama aja kan Ansar membangun Tugu Bahasa. Ya boleh aja bangun Tugu Bahasa, tapi jangan pakai utang gitu. Pakai duit APBN boleh, karena itu Tugu Nasional gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa nasional. Setelah pasca dibangun, apakah itu akan menjadi daya tarik wisata? Bayangkan 100 miliar kalau tidak menarik dikunjungi orang. Karena orang harus ke Penyengat gitu. Nggak semua orang berani dengan air. Ada rasa traumatik ya kan dengan air. Kenapa nggak dibangun di Dompa misalnya? Wah, pasti orang landing di bandara Erahep langsung ke Dompa. Kalau ke Penyengat, orang nyebrang pompong lagi gitu. Nah, ini kan harusnya saya nggak baca hasil kajian membangun Tugu Bahasa itu apa motifnya ya? Apakah hanya untuk kenang-kenangan menghargai Raja Ali Haji? Kalau potensi wisatanya sejauh mana itu bisa dipaparkan kita secara ilmiah gitu. Dampak multiplier efeknya 10, 20 pasca dibangun gitu. Dibandingkan dengan misalnya di Jogja yang membangun wisata yang langsung digemari didatangi turis-turis mancanegara domestik. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, ke depan Tanjung Pinang saya kira harus memikirkan itu. Bintan itu nggak bisa dilawan oleh Tanjung Pinang. Maka kita harus mengambil orang Bintan itu, dia berkunjung juga ke Tanjung Pinang gitu. Seperti di Bali. Di Bali kan orang sudah bosan dengan Kute, Pantai Kute. Maka mereka pergi ke Ubud sana. Pergi ke pulau lain di sana. Begitu pengembangan wilayahnya. Tidak monoton. Kita ini kan udah monoton sekali gitu. Dari tahun 90-an Tanjung Pinang ya begini-begini. Sampai dengan 2026. Apa sih yang baru? Gak ada. Apa yang baru? Sejak Bang Ardian kecil gitu, sampai saya kecil besar di sini kan. Apa yang baru? Gak ada. Karena tidak didesain untuk menciptakan hal baru yang kreatif. Itu persoalannya. Dulu kita bermimpi zaman Butati itu Dompa itu menjadi kota satelit. Ya kan? Sampai zaman Ismet Abdullah, maka akan dibangun kota baru seperti di ibu kotanya Malaysia. Ya kan? Tapi gak jadi-jadi itu Dompa. Karena duitnya gak ada gitu. Kalau kita mau menjadikan kota Dompa satelit, bayangkan gitu. Dompa itu dibangun sedemikian rupa, dijadikan objek wisata, ada lapangan golf, ada hotel, ya kan, ada tempat destinasi permainan anak-anak, ada tempat hiburan, kan betapa ramainya orang masuk Dompa. Mau masuk ke pelabuhannya harus pakai pintu masuk begitu ya, bayar tiket gitu. Itu baru mantap gitu. Dari dulu Dompa begitu-begitu saja. Mau bangun rumah nggak bisa. Karena lahannya dikuasai oleh pemerintah. Nah, mau investor mau mengembangkan wilayah hotel di wilayah mana lagi? Nggak ada. Nah, ini harus dipikirkan pemerintah. Karena kayaknya daya jangkau kreativitas kita ini memang lemah. Sehingga kotanya, ini ibu kota provinsi loh. 38 provinsi, Tanjung Pinang ini ibu kota yang lambat. Dibandingkan dengan ibu kota Bangka Belitung, apa tuh, masih tinggi investasi mereka. Mereka 1 triliun, 1,2 ditargetkan. Tapi mereka bekas tambang ya. Sama Tanjung Pinang dulu tambang juga. Bahkan tahun 90-an tambang boksit lagi jalan, Tanjung Pinang lebih hebat. Malam ramai gitu. Sekarang bayangin Tanjung Pinang, jam 9 sepi gitu. Kau tahu jalan-jalan sepi. Kecuali Bintan Center lah yang agak ramai kan, berarti 9.
1: Sampai
7: habis di sini kota tua semua. Nah, jadi harus pikirkan memang memang menarik Tanjung Pinang harus jadi selain kota pendidikan, ini fokus kota pendidikan lah. Kemudian kota budaya, maka kembangkan kebudayaan. Ya, kasih duit yang banyak untuk bidang kebudayaan. Kalau mau investasi, kasih duit ke bidang dinas PTSB banyak-banyak biar mereka jalan-jalan ke Cina, ke Singapura, ke Malaysia, ke Eropa, cari investasi masuk. Kalau nggak dikasih duit, gimana mau promosi? Katanya mau nangkap ikan besar, umpannya harus gede. Gila, kalau cuma duitnya kecil gimana mau promosi gitu. Orang nggak tahu Tanjung Pinang apa, orang taunya Bangka Belitung, Babel, ya kan, Pangkal Pinang. Nah, kota ini udah dibangun ratusan tahun kok, zaman kerajaan Malaka, Johor, Sultan Riaulingga, di sini pembangunannya. Tapi kita ketinggalan jauh dengan Batam yang baru dibangun tahun 1970. Kenapa itu bisa ketinggalan jauh? Ibu kota provinsi, provinsi Riau pertama ibu kotanya Tanjung Pinang sebelum Pekanbaru dibangun. Ya kan? Akhirnya kota Pekanbaru yang hutan-hutan dibangun, Tanjung Pinang ketinggalan dengan Pekanbaru. Dengan Medan kita ketinggalan. Ya ini memang nasib kita lah. Letak di daerah yang strategis di Selat Malaka, tapi kesempatan itu kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, oke gitu Bang. Baik.
1: Kita juga jadi pengunjung waktu dari Bang Samsul, apa nih pesannya nih Bang?
0: Baik, yang pertama tentu kami menangkap semangat yang sama. Baik dari komponen masyarakat, kemudian pihak akademisi, dan kami selaku penggerak di pemerintahan, bahwa semangat ini harus kami pertahankan agar tujuan bersama kita bisa tercapai. Yang berikutnya, yang kedua, kami sudah memulai tahun ini untuk pemetaan objek yang tadi kami di awal sampaikan itu semi-pro. Kita mencoba mengembangkan satu pulau basing, artinya kita coba bergeser dari pulau sejarah Penyengat. Kenapa pulau itu kita pilih? Karena memang hasil kajian secara tata ruang itu memang untuk pengembangan pariwisata. Dan itu side effect-nya Pulau Sekatap, Tanjung Setumbu, dan seterusnya sampai ke pemerintah provinsi. Nah, di situ ada 6 variabel industri pariwisata dan kemaritiman yang akan coba kita tawarkan dari kajian yang sedang kami rumuskan. Nah, harapan kami dengan ada produk baru seperti harapan Pak Bang Robi tadi, tentu ini menjadi daya tarik khusus, daya tarik tersendiri yang memang baru, mainan baru untuk kami melakukan promosi. Tinggal nanti bagaimana kami berstrategi saja. Terakhir, kami berpesan kepada seluruh pelaku usaha, kepada kita semua, kami mengajak untuk mari datang ke kota Tanjung Pinang, lihat kota ini, kemudian kita diskusi apa yang diharapkan untuk kemudahannya, apa yang sudah kami buat, sehingga titik temunya tercapai. Kemudian kami juga menawarkan sesuatu yang baru. Jadi kita tidak bisa juga berkaca kepada kondisi existing masa lalu. Kita hargai seluruh founding father kota ini dengan segala warisannya, tentu itu wajib kita pertahankan. Tapi tantangan terbaru untuk kaum milenial dan Gen Z, seperti tadi contoh kasus di daerah istimewa Yogyakarta, itu memang banyak sekali objek baru, itu yang menjadi pemikiran-pemikiran bersama kami. Mungkin demikian, Pak.
1: Oke. Dari Pak Armandio.
2: Saya sekitar sini mungkin kaitan dengan tadi kami kan punya goal untuk capaian target realisasi investasi, karena ini adalah instrumen yang dipakai oleh investasi juga untuk capaian target tersebut. Target ini akan lagi di tahap semester 2 nanti, TW3, untuk penyampaian laporan LKPM pergerakan modal. Kami membawa untuk pelaku usaha yang kewajiban menengah besar menengah dan kecil nanti untuk melaporkan TW3 dan 4 nanti realisasi investasinya, karena itu berdampak ke capaian investasi terminal. Itu aja mungkin.
1: Oke, baik. Dari Bang Robi, Bang.
7: Ya, jadi saya kira memang ke depan pemerintah ini, pemerintah daerah harus amankan lahan. Dia promosi untuk apa promosi kalau lahannya nggak ada gitu. Udah amankan lahan sudah tersedia baru promosi. Promosi untuk menggait investasi. Tapi kalau lahan untuk industri promosi nggak ada, ya kita kan seperti menggantang asap mengukir langit kata pepatah gitu ya. Lahannya masih bermasalah secara hukum, nggak jelas, nggak dikuasai oleh pemerintah. Lu nawarin ke investor, nanti investornya masuk, mana lahan yang nggak ada katanya, masih punya orang gitu. Kan percuma kerja gitu. Nah, jadi lahan disediakan, aturan dipersingkat, udah investasi nih 1 jam 3 jam misalnya, 1 hari selesai lo investasi ke Tanjung Pinang. Murah muriah, pelayanan cepat gitu kan, tenaga kerja murah. Pokoknya menarik gitu ya. Itu kan orang akan datang. Ada gula, ada semut, begitu. Teori investasi kan begitu. Kalau daerahnya bagus, menjanjikan, politiknya stabil, keamanannya aman, pasti investor akan datang. Tapi kuncinya lahan. Ada katanya ada 1.000 hektar lahan. Mana 1.000 hektar lahan itu? Ya dibebasin aja lah. Pakai duit APBD itu diganti. Kalau nggak ada duit, pinjam gitu ya. Saya kira begitulah. Karena tidak berkembang suatu daerah tanpa investasi. Udah begitu. Oke. Terima kasih siap. Bang Ardian.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Robi dari Akademisi atas masukan sarannya dengan topik kita pagi ini Bang ya. Dan juga dari Bang Samsul dari DP MPDSP. Terima kasih Bang.
0: Sama-sama
1: Pak. Juga Bang Armandi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Tanjung Pinang memiliki banyak keunggulan mulai dari posisi strategis di kawasan antara Malaysia dan juga Singapura, memiliki kekayaan sejarah dan budaya Melayu, potensi kemaritiman, pariwisata, perdagangan hingga peluang pengembangan ekonomi kreatif dan jasa. Namun seluruh potensi tersebut perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kemudahan berusaha, infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita menuju ke Kabupaten Lingga, di mana pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab besar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena itu, kesiapan dari aspek usia, mental, emosional, ekonomi, hingga spiritual menjadi faktor penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Senayang terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terburu-buru memasuki jenjang pernikahan tanpa bekal yang memadai. Pernikahan pada usia yang belum matang dinilai berpotensi menghadirkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Kepala KUA Kecamatan Senayang, Aprianto, mengatakan bahwa membangun keluarga yang harmonis memerlukan kesiapan yang utuh, bukan hanya terpenuhinya syarat administrasi atau usia perkawinan. Ketika pasangan telah matang secara usia, mental, ekonomi, dan spiritual, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senayang, Jihan Isya Salsabila, mengatakan bahwa edukasi kepada generasi muda dan calon pengantin terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini. Dengan persiapan yang matang, peluang membangun keluarga yang harmonis akan semakin besar. Dan tadi pendengar, informasi dari Kantor Berita Radio Nasional di portal rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pendengar, peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga lemahnya pengawasan. Pengamat sosial Sekolah Tinggi Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai persoalan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar penanganannya lebih efektif. Rianto menjelaskan, dari sisi ekonomi, harga rokok ilegal yang semakin mahal membuat sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang dijual lebih murah. Selain itu, keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjual rokok ilegal juga dinilai lebih besar sehingga praktik tersebut masih terus berlangsung. Ia juga menyoroti faktor budaya yang masih memperlihatkan tingginya kebiasaan merokok di masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen lebih mempertimbangkan harga dibandingkan memperhatikan legalitas produk yang dibelinya. Keterbatasan pengawasan dan jumlah petugas turut mempengaruhi masih maraknya peredaran rokok ilegal. Di sisi lain, masyarakat menormalisasikan perdagangan rokok ilegal membuat praktik tersebut seolah menjadi hal yang biasa. Menurutnya, penegakan hukum yang terjadi terutama terhadap pelaku atau juga pengguna juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera. Ia berharap langkah pencegahan dan penindakan dapat berjalan seimbang sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, kami sampaikan informasi dari portal rri.co.id. Owner Kopi Abu Dhafi, Nasrul Caniago, mengajak generasi muda yang ingin memulai usaha untuk memahami pasar secara mendalam sebelum membangun bisnis. Menurutnya, riset terhadap kebutuhan konsumen menjadi langkah penting untuk atau agar usaha dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Nasrul juga mengatakan banyak orang lebih fokus pada membuka usaha dibandingkan memahami karakter pasar yang akan menjadi target bisnisnya. Padahal keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membaca peluang, kebutuhan pelanggan, dan perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa mempertahankan usaha jauh lebih sulit dibandingkan memulainya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan menjaga kualitas usaha agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan juga menekankan pentingnya fokus dan totalitas dalam menjalankan usaha. Nasrul mengaku memilih meninggalkan pekerjaannya untuk berkonsentrasi penuh membangun bisnis karena tidak ingin menjalankan usaha hanya sebagai pekerjaan sampingan. Konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun sebuah merek. Ia mengajak para pengusaha muda untuk terus berkarya, mengembangkan kemampuan, dan tidak berhenti belajar agar mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan tentunya kami akan terus menyiarkan beragam program yang spesial dan juga menarik untuk Anda. Untuk terus bersama kami menuju ke Tanjung Pinang siang nanti bersama rekan Liza Andriani. Tetaplah bersama kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
5: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini di hari ke-30 di bulan Juli 2026. Bersama saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti. Dan kita akan awali dengan program Jendela Kepri.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di siang hari ini di program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ruang dialog interaktif untuk menghadirkan berbagai informasi, edukasi dan juga pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih banyak anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun berbagai permasalahan sosial lainnya. Karena itu pendengar, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar setiap anak memperoleh perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Di Jendela Kepri untuk siang hari ini pendengar, kita topiknya adalah layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, UPT Kementerian Sosial. Telah hadir bersama Liza saat ini di Studio Pro 1 ada Bapak Nurudin SKM, Kepala Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, UPT Kementerian Sosial. Benar Bapak?
2: Betul.
1: Iya, selamat siang Bapak, gimana kabar?
2: Baik, Bu.
1: Jangan jauh-jauh dari mic, Bapak gak kedengar, Bapak.
2: Oh, siap.
1: Iya. Saya panggilnya Pak Nur atau bagaimana?
2: Boleh.
1: Pak Nur, boleh ya. Baik. Oke, ini terima kasih sebelumnya buat Pak Nur sudah hadir di Pro 1. Apakah perdana atau sudah sering, Bapak?
2: Perdana.
1: Wah, gimana?
3: Orang baru di Kepri.
1: Orang baru. Welcome to Kepri, Bapak. Selamat datang di Bumi Segantang Lada ya, Bapak.
2: Siap,
1: ya.
2: Ibu. Sama-sama.
1: Oke. Selain Pak Nurudin, ada juga Mbak Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Selamat pagi, Mbak Siska.
3: Selamat pagi, Mbak Liza. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
1: Wah, terima kasih selalu hadir ya. Bagaimana kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah, semangat selalu. Dan terima kasih Pak Nurdin mau ikut bergabung hari ini di Jendela Kepri. Mudah-mudahan informasi yang diberikan nanti mencerahkan masyarakat kita.
1: Amin. Iya, jadi untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di Jendela Kepri bersama Pak Nurdin dan juga Mbak Siska, nanti kami undang Anda untuk bertanya di lantai telepon kami 0771 2710, atau di WhatsApp 0811 7789830. Topik kita siang hari ini adalah layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, UPT Kementerian Sosial. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Jendela Kepri.
1: Iya, untuk mengawali jumpa kita, sebelumnya mau kenalan dulu sama Bapak Pak Nurudin ya, nih baru di sini. Bagaimana Pak Tanjung Pinang, Bapak?
2: Baik, welcome sekali Tanjung Pinang untuk para pendatang, khususnya yang di lembaga vertikal.
1: Bapak ini sebagai Kepala Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, UPT Kementerian Sosial ya Bapak ya?
2: Betul.
1: Boleh tahu Bapak, Sentra Perintis Bumi Segantang Lada itu apa Bapak dan tugas utamanya apa Bapak?
2: Mohon izin, untuk Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, pada prinsipnya kami mendapat amanah dari Pak Menteri Sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi sosial yang ada di Kepulauan Riau. Kemarin kita di tahun 2026 kami sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang ada di khususnya di Kepulauan Riau. Sebelumnya sih Sentra Perintis Bumi Segantang itu diawali dengan adanya rumah perlindungan trauma center yang khususnya untuk PTPO. Cuman karena sudah beralih SOTK-nya, maka kita sekarang di tahun 2026, 1 Januari kemarin, kita sudah perubahan OTK menjadi sentra perintis bumi segandang lada yang membidangi semua sektor khususnya rehabilitasi sosial yang ada di Kepulauan Kepik. Kita membadai 8 wilayah kerja, yaitu 2 kota dan 6 kabupaten yang ada di Kepulauan Riau.
1: Oh ya. Gitu. Siapa saja nih anak-anak yang menjadi sasaran di layanan sentra perintis bumi segandang lada, Bapak?
2: Kita sebenarnya kalau sentra perintis bumi segandang lada itu multi ya, Bu. Jadi kita tuh semuanya kita layani.
1: Semua.
2: Dari mulai anak, disabilitas, lansia, TTPO dan yang lainnya. Jadi kita ada 5 klaster yang kita akan tangani di si sentra perintis bumi segandang lada, Ibu.
1: Oke, tapi kalau siang hari ini kita khusus ke anak ini ya, berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Aha. Nah, jadi apa saja nih Pak Nur, bentuk layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak-anak?
2: Siap, untuk rehabilitasi sosial anak itu sesuai dengan pedum atensi bahwa rehabilitasi sosial itu sekarang sudah bukan lagi pada prinsipnya untuk melakukan rehabilitasi di dalam, tapi kita berbasis care di keluarga nantinya ke depannya. Tapi kita akan melakukan pendampingan, tim kami untuk melakukan pendampingan di keluarga. Bila mana nanti ada permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah sosial anak, itu kami kita mempunyai pendamping sosial yang akan turun di lapangan untuk bisa mendampingi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan anak. Nah, itu kita ada kayak sekarang kita ada tas rumah perlindungan anak dan daycare kayak gitu, Ibu.
1: Rumah perlindungan anak di mana tuh, Bapak?
2: Sebenarnya kalau kita ada sentra, Bu, sebenarnya.
1: Sentra.
2: Iya, sentra. Okay. Cuman kita masih tahap proses perpindahan dari rumah perlindungan trauma center menjadi multi layanan sentra.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ke depan nanti kita akan mencakup 5 klaster tadi.
1: 5 klaster tadi ya.
2: Iya, salah satunya di pada layanan anak.
1: Nah, kalau prosesnya gimana nih, Bapak? Apakah orang tuanya yang harus datang menawarkan atau mengeluhkan,
3: mencari
1: datang gitu kan, curhat atau bagaimana, minta pertolongan atau bagaimana prosesnya, Bapak bisa dijelaskan dari awal sampai akhir, Bapak?
2: Untuk prosesnya mungkin kalau kita kan biasanya dulu kan kita paradigmanya setelah adanya kasus ya. Tapi kita nanti kedepannya akan sifatnya preventif, Ibu. Jadi nanti kita selalu akan mencegah terlebih dahulu.
1: Jangan sampai ada kasus baru datang gitu ya. Cegah ya.
2: Betul. Okay. Kemarin kan kalau kasus-kasus yang tahun-tahun yang dulu itu kan kasus dulu baru kita lakukan layanan.
3: Penindakan ya, Pak.
2: Penindakan. Mm-hmm. Artinya kan sekarang kita akan coba paradigma yang lalu kita akan coba berbalik. Bagaimana caranya kita untuk melakukan preventif. Nah, untuk layanan seperti apa sih kalau misalkan ada kasus kayak permasalahan-permasalahan yang pada anak. Nah, itu biasanya kami melakukan kerjasama dengan stakeholder kami, baik dinas sosial kabupaten maupun dinas sosial provinsi dan kota
1: ya.
2: Jadi semua. Nanti akan stakeholder itu akan kita libatkan semua, Bu. Karena kami kan walaupun kita punya wilayah kerja, tapi kami punya stakeholder yang di bawah kami. Karena kita vertikal dan disitulah ada dinas sosial dan dinas sosial kabupaten. Jadi kita akan bekerja sama. Dari misalkan dinas sosial mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan anak, mungkin kami akan follow up. Nah, seperti apa? Nah, ini kami akan rapatkan terlebih dahulu proses layanannya seperti apa. Kalau misalkan ini emang anak yang trauma banyak gitu. Nah, itu kita akan libatkan dari segi psikologisnya seperti apa. Nah, nanti kita akan ini korbannya terlalu sudah melakukan ada kekerasan gitu.
1: Berarti ada psikolognya juga, Bapak?
2: Ada psikolognya, kita juga ada psikolognya. Di luar kita akan kerjasama dengan dinas kesehatan yang lainnya, Bu. Jadi biar artinya kita pada prinsipnya tidak berjalan sendiri. Kita akan bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder yang ada di sini. Nah, salah satunya dengan Ibu.
1: Ibu Penyu gimana nih, Ibu Penyu?
2: Ibu Penyu ini.
1: Iya, dengan topik kita untuk siang hari ini, Ibu Penyu.
3: kalau bicara tentang topik hari ini, apa yang melatar belakangi saya mengajak gitu ya. Yang pertama mungkin karena kami itu selalu bertemu dengan peksosnya Pak Nur di lapangan begitu ya. Jadi karena tadi pencegahan juga mulai
1: berarti
3: pencegahan.
1: Baru kenal juga sama Bapak?
3: Sama Bapak baru hari ini loh ketemunya.
1: Oh, iya.
3: Sama jajaran Bapak udah duluan.
2: Karena kami baru dilantik bulan April kemarin.
1: Oh baru bulan April lantik, Masya Allah.
2: Baru berapa bulan ya?
3: Menghitung hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan Kepri cukup welcome ya Pak dan bisa bekerja sama. Jadi kantor kami tetanggaan, perlu belajar bersama. Jadi mencegah itu menjadi hal tugas bersama. Dan penyuluh selalu ketemu dengan peksos di lapangan, di sekolah, kita masuk ke sekolah bersama. Tapi hari ini tema ini kenapa saya menghubungi sentra perintis Bumi Segantang Lada, karena hari ini 30 Juli ini diperingati sebagai hari menentang perdagangan manusia.
1: Oh, TPPO tadi ya?
3: Iya, perdagangan manusia. Dan tadi pagi saya dengar di Pro 3 bahwa ada kasus anak, bahkan 20 orang anak yang sedang dalam proses, kata kabarnya sudah di Singapura gitu ya. Ini juga terkait dengan kasus perdagangan orang. Nah, jadi saya juga makanya ngobrol ini sentra perintis nanti bisa bantu nggak ya untuk anak yang jadi korban TPPO begitu kan? Nah, jadi kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau Bu Penyunya aja belum paham, gimana masyarakatnya dapat informasi? Jadi hari ini kami berbagi informasi tentang layanan sentra perintis Bumi Segantang Lada khususnya untuk anak, karena kan anak adalah tunas. Dan saya juga kalau masuk ke sekolah miris lihat kondisi anak kita hari ini. Nah, di mana tugas kita bersama tadi seperti Pak Nur sampaikan bahwa kita berkolaborasi bersama, karena sendiri tak akan bisa ya Pak. Mampu. Nah, jadi mencari jalan bersama, apa yang bisa kita lewati termasuk untuk pencegahan. Kalau penindakan mungkin kapasitas kami pun udah beda ya Pak. Betul. Jadi kita di sisi pencegahannya mencari mitra untuk bersama memberikan informasi dan tidak salah persepsi. Jadi saya juga sesungguhnya hari ini Pro 1 terima kasih memberikan kesempatan selalu kepada kantor wilayah untuk menjembatani rekan-rekan mitra sekerja kita untuk dapat berbagi informasi dan memberikan informasi lebih kepada masyarakat. Terlebih untuk Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, kita punya sentra perintis Bumi Segantang Lada yang baru, tapi kan dengan dengan organisasi baru atau dengan lembaga baru punya harapan-harapan baru. Betul. Gitu. Jadi nanti masyarakat tahu, oh kita ternyata bisa kesana, oh layanan ini bisa didapatkan dari sentra perintis Bumi Segantang Lada. Bagaimana mekanismenya? Oleh karena itu hari ini kita bahasnya fokus anak, karena masih hari anak juga kemarin 23 Juli. Terus juga perdagangan orang juga hari ini merintis masuk kepada anak, luar biasa. Jadi kita bahas fokus di anak, dan juga anak menjadi tunas yang memang harus kita perhatikan. Maka saya penyuluh hukum berkolaborasi dengan sentra perintis, dan alhamdulillah langsung Pak Kepala nih yang turun gitu ya untuk memberikan informasi. Semoga kita bisa terus berbagi gitu. Amin. Jadi layanannya apa kita tanya sama Pak Pak Kepala Sentra kita, supaya saya juga dapat informasi, masyarakat juga dapat informasi.
1: Iya, boleh Pak, dijelaskan Bapak.
2: Baik, jadi layanan seperti apa di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada itu, yaitu kita mencakup ada sekitar tingkat makro. Jadi makro itu basarannya kita seperti kayak layanan go school gitu.
1: Dan
2: go community. Jadi nanti di situ
1: komunitas
2: kita,
1: dan sekolah
2: jadi nanti kita akan menjejaring terkait dengan di sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri. Kita
1: kampus
2: akan,
1: juga.
2: Nanti kita kampus kan udah dewasa.
1: Oh iya, siap.
2: Nanti kita akan coba
3: 19 tahun, 18 tahun anak.
1: Kita fokus anak ya.
2: Oke. Jadi nanti kita akan coba masuk ke ghost school, masuk ke para pendamping-pendamping kami, pekerja-pekerja sosial kami akan coba mendatangkan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana perilaku perilaku anak yang sekarang tabennya sudah agak genjet sekarang itu pasti akan kita akan pelan-pelan kita akan coba lakukan perubahan. Nah, itu yang kedua itu tingkat mizo itu kita itu tadi dengan stakeholder tadi. Jadi kita bekerja sama dengan dinas sosial, dengan Kemenham, dengan kepolisian dan yang lain-lainnya. Kami akan coba akan rangkul semua, karena ini kan kita tidak bisa bekerja kalau misalkan kita cuma sendiri. Kementerian Sosial sendiri kita bekerja, tapi kalau kita bekerja di Kepri ini bersama-sama, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang anak yang ada. Dan yang ketiga itu tingkat makro. Kita makro itu kembali lagi kepada layanan kepada keluarga. Nanti by sistemnya nanti kembali lagi ke keluarga untuk melakukan layanan rehabilitasi. Rehabilitasi seperti apa nantinya? Jadi tidak lagi kita ke anak harus masuk di dalam sentra atau anak masuk di dalam UPT. Kecuali emang tidak ada apapun gitu, keluarga tidak ada mungkin itu bisa kita lakukan layanan. Tapi kalau misalkan ada punya keluarga, itu kita kembali lagi. Karena tumbuh kembang anak pasti ada pada keluarga. Yeah. Yang paling bagus itu. Gitu. Nah itu beberapa kita akan coba ke depannya akan tiga
1: line
2: besaran lain itu yang kita akan coba dampingi bersama dengan tim-tim kami yang akan kita turun. Yang jelas kita akan coba datangkan ke sekolah-sekolah bahwa inilah pencegahan anak itu seperti apa.
1: Kami nah, ada loh iya, untuk kalian
2: betul,
1: gitu ya.
2: Kita ada gitu.
3: Deket loh dengan Kanwil Kementerian Hukum.
1: Oh iya.
3: Kalau nggak tahu nanti kita antarkan.
2: Iya. Kami ada di mana Bu? Jalan Air Raja.
1: Jalan apa?
2: Air Raja. Ya.
1: Air Raja. Oh.
3: Jadi kita ada. Nama jalannya beda ya berarti?
1: Oh iya kak.
3: Air Raja. Di atas beda jalan dengan di bawah. Oh, kami jalan Daeng Kemboja.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kita nampak-nampakan
2: satu daratan
1: tetangga ya
3: tetangga.

0: Kita nanti akan ke depannya mungkin dengan Kemenhan kita akan coba MOU seperti apa sih MOU-nya atau dengan kepolisian seperti apa layanannya
1: pelan-pelan
0: yang
1: kita ya, itu semua kita dirangkul coba, ya.
0: Kita seperti apa nanti biar nanti tidak ada di paradigma di masyarakat, oh anak saya di sini ternyata ini gitu. Nah, ini yang kami tidak mau, karena kami dari Kementerian Sosial tidak ada sepeser pun untuk yang akan dikeluarkan untuk biaya.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke, kita ke Mbak Siska dulu. Mbak Siska, sebenarnya dalam perundang-undangan di Indonesia, apa yang dimaksud dengan perlindungan anak, Mbak Siska?
2: Ya, perlindungan anak itu kalau menurut Undang-Undang 35/2014 itu adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Termasuk hari ini termasuk usaha perlindungan yang diberikan oleh negara, kolaborasi antara RRI, Kemenkum, dan tentunya layanan sentra perintis Bumi Segantang Lada. Pak, jadi kalau kita lihat bicara tentang perlindungan, anak itu sendiri juga harus melindungi dirinya. Terus gimana anak bisa melindungi dirinya kalau dia tidak paham? Maka tugas kita lah memberikan juga tunjuk ajar dan mendidik anak-anak kita untuk memahami bahwa mereka punya kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, sekarang kan saya masih anak-anak. Oh, banyak anak-anak hebat sekarang dengan konten kreatornya bisa mengajarkan orang tua. Jadi kita orang tua sebenarnya menjadi leading sektor dan pemerintah sebagai pendukung agar bisa mengajarkan orang tua untuk mengajari anak-anaknya juga. Jadi orang tua hari ini nggak bisa berhenti belajar, apalagi kalau kita lihat perlindungan anak hari ini dalam kekhawatiran, Pak. Betul. Menurut saya sebagai seorang penyuluh hukum, karena dunia dalam genggaman. Betul. Semua anak-anak kita lihat di genggamannya. Nah, kita harus batasi penggunaan internet anak-anak kita. Kita berikan akses, tapi kita harus batasi dan harus pantau apa yang mereka akses. Nah, ini merupakan usaha yang disebut dengan perlindungan anak. Jadi perlindungan anak, apapun itu yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka itu adalah kegiatan perlindungan anak. Gitu. Jadi bisa dilakukan semua sektor, tinggal mau atau tidak, termasuk anak itu sendiri, gitu kan. Jadi sekarang kalau saya lihat banyak juga konten kreator anak-anak yang ngajarin orang tua, gitu ya. Tapi kita malah senang anak yang mengingatkan. Nah, ini juga sarana yang mungkin bisa dipakai. Kenapa tadi Pak Nur bilangnya kita akan ke sekolah, kemudian kita akan memberikan informasi kepada anak-anak, terus bagaimana melindungi dirimu, bully, jangan sampai kamu jadi korban bully, apalagi kamu pelaku bully. Nah, itu yang akan kita sampaikan ke sekolah-sekolah. Nah, mudah-mudahan edukasi-edukasi itu tertanam di kepala anak-anak kita, sehingga mereka juga punya kemampuan untuk melindungi diri mereka, begitu.
1: Tapi sebenarnya hak-hak apa saja yang wajib diterima oleh anak-anak, Mbak Siska?
2: Kalau hak untuk anak tuh nama ya, akte kelahiran.
1: Oh, itu termasuk
2: itu hak termasuk ya? Haknya nama yang baik gitu. Kadang-kadang orang tua kasih nama PD Poli, kasih nama yang keren tapi ternyata salah gitu. Maksudnya doa jelek gitu, nama penyakit gitu kan. Jadi harus belajar juga ngasih nama anak gitu ya. Terus hak untuk bermain itu juga hak. Hak untuk liburan itu juga hak anak. Hak belajar udah pasti, hak kesehatan udah pasti. Jadi anak memiliki kalau menurut konvensi hak anak itu ada 10 ya, tapi luas sekali, bisa diluas-luaskan lagi, karena memang ya kalau hari ini kan banyak anak yang menuntut hak. Nah, kalau saya bilang ke anak-anak termasuk ke orang tua, belajar tentang hak, kita harus belajarnya pakai filosofi hak sepatu. Hak itu di belakang atau di depan? Hak itu di belakang, karena di depannya adalah kewajiban. Jadi pakai filosofi itu juga, kita ajak anak-anak kita untuk paham, kalau kamu nuntut hak kamu sebagai anak, kamu juga punya kewajiban. Jadi setiap orang melakukan kewajiban, pasti dia akan memenuhi hak orang lain. Nah, ketika kamu menjalankan kewajibanmu sebagai anak untuk belajar, nanti orang tua juga semangat untuk, anak saya butuh buku, oh anak saya butuh sekolah, oh anak saya butuh baju misalnya. Sekarang berapa banyak orang tua yang berusaha untuk anak-anaknya, tapi anaknya kok gak paham ya. Karena anak cuma paham haknya, tapi juga tidak tahu tentang kewajiban. Nah, jadi filosofi hak sepatu ini mungkin bisa kita pakai untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa di hak itu di belakang, kalau kita lihat pada sepatu, maka di depannya adalah kewajiban. Maka sebagai anak kamu punya hak, tapi kamu harus lakukan dulu kewajibanmu sebagai anak, termasuk anak punya hak untuk dicintai, tapi dia juga tak harus tahu dia juga wajib mencintai orang tuanya, lebih tinggi mencintai negaranya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah mencintai gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, jadi jatuh bangun lah dia akan berusaha gitu ya.
1: Lagu dangdut dangdut. Nah, Masis, kalau misalnya ada masyarakat yang tahu ada dugaan kekerasan terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Terus identitas pelapornya dijamin kerahasiaannya enggak?
2: Speak up. Yang pertama harus sampaikan.

0: gitu ya. Ini lembaga banyak pilihan. Ke kantor wilayah boleh, ke Kemenham juga boleh, Kementerian HAM. Ke layanan sentra perintis juga sangat boleh. Kita sebar nomor handphone lo di mana-mana. Nanti mungkin Bapak bisa kasih nomor hotline untuk layanan sentra perintis Bumi Segantang Ladanya. Kalau Bu Penyu udah punya nomor, udah tersebar kemana-mana, sila calling aja. Nanti kita berikan rekomendasi. Saya juga pernah dapat konsultasi dari seorang anak yang mengalami KDRT di rumahnya.
1: Anak yang
0: ngalamin, kemudian babak belur, video call sama saya. Terus apa yang saya lakukan? Saya coba lakukan dengan cara soft dulu ya Pak. Saya nggak mungkin labrak orang tua, nggak mungkin langsung nantangin orang tua. Saya coba mulai dari anak, sampai akhirnya nggak bisa tertolong karena memang orang tuanya ternyata korban juga. Juga dulu dia bilang, dulu saya lebih parah, mama saya lebih, wah ini dendam yang tidak habis. Jadi hutang
1: pengasuhan yang jadi pelaku ya.
0: Nah kemudian dia melakukan hal yang sama pada anaknya. Harusnya kan ketika kita tidak menyenangi apa yang kita alami, kita tidak mengulang. Bener. Tapi ini malah mengulang gitu.
1: Kayak karena, balas dendam ya.
0: Ya begitu. Sampai akhirnya saya bawa ke ini, ke Puspaga Kota Tanjung Pinang, pusat pendidikan keluarga. Di sana juga ada psikolognya, ada advokat pembantu yang bermitra dengan mereka untuk membantu. Jadi apa yang akan dilakukan, karena kami di pencegahan, tapi ketika ada pelaporan kami merekomendasi. Siap. Ini kemana. Nah mungkin nanti layanan sentra perintis Bumi Segantang Ladang ini menjadi rekomendasi terdekat kami, gitu kan? Kalau ada yang melapor, karena ke kantor wilayah pun juga ada yang melapor. Dia seorang ibu punya anak, tapi dia juga punya orang tua yang lagi dalam proses kasus hukum. Terus dia suaminya selingkuh, anaknya terlantar, jadi complicated Pak. Dia sebagai anak yang orang tuanya juga dalam jeratan hukum, kemudian ibunya sakit, kemudian juga dia sebagai istri yang suaminya selingkuh, ditinggal suami. Lengkap. Terus dia punya anak yang harus dia jaga. Jadi wah, sangat complicated. Jadi ya itu kenapa kita perlu bermitra. Kami mendengarkan, nanti kami rekomendasikan. Bukan menambah pekerjaan ya Pak, bukan memberikan tugasan lanjutan, tapi itulah guna kita bermitra. Karena hari ini ASN menjadi sorotan banyak pihak yang katanya kerjanya cuma ngopi-ngopi aja gitu ya.
1: Absen ngopi.
0: Saya sering ngopi juga, tapi di kedai kopi itu nggak ngopi Pak, karena saya bukan pengopi. Jadi saya minumnya Milo susu. Mohon maaf ya kelihatan dari badan saya. Tapi sesungguhnya terserahlah orang mau bicara apa. Kita belajar berbuat. Semoga apa yang kita lakukan sekecil apapun itu tidak perlu tepuk tangan seperti kata orang-orang pintar sana. Yang penting kita terus berbuat. Nah makanya hari ini kita berkolaborasi untuk mencari link-link untuk bisa membantu masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan, bukan membela diri kita melayani, tapi masyarakat bisa merasakan layanan kami seperti apa.
1: Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami. Untuk yang ingin bertanya silakan telepon di 27100 atau di WhatsApp 0811 2 0811 77 89 830. Tapi setelah yang mau lewat ini,
2: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
4: WUSU Indonesia resmi mengumumkan.
5: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet.
6: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
7: Aku tak sempurna.
8: Jangan suka membedakan anak.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan sebelum Liza lanjut bertanya kepada narasumber kita untuk siang hari ini ada dulu titipan pertanyaan dari Bapak Rahmat di Jalan DI Panjaitan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur dan Mbak Siska.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kata Pak Rahmat, saya sering melihat ada anak yang diduga mengalami kekerasan di lingkungan tempat tinggal saya. Kalau saya ingin melapor, apakah saya harus memiliki bukti terlebih dahulu atau cukup melaporkan dugaan yang saya lihat? Demikian, terima kasih. Gimana nih Pak Nur atau Mbak Siska?
2: Ya, mungkin kalau saya menjawabnya begini, hari ini kan kita speak by data. Saya pun ngobrol harus pakai data. Oh, ini saya dapatkan informasinya dari sini. Nah, Pak Nurdin tadi ya, Pak Nur,
1: Pak Rahmat,
2: Pak Rahmat, ada Pak Wahyu, semua nama-nama yang mencerahkan kita kayaknya pagi ini. Ya, Pak Rahmat, kalau saya bilang begini, Bapak, kalau ada yang begitu Bapak lihat, kita butuh data dukung. Mungkin Bapak bisa sampaikan ini dulu ke Pak RT, gitu ya. Nanti dilihat benar nggak ini terjadi. Nanti dari Pak RT bisa naik lagi ke Pak RW, kemudian sama-sama mengantarkan ini ke Pos Bankum Kelurahan dan Desa. Nah, ini peran kami. Betul. Pak, Kementerian Hukum sekarang punya Pos Bankum dan Kepri kita punya 419 Pos Bankum. Sekarang kita punya di Pos Bankum itu ada namanya paralegal, bukan paramedis ya, paralegal. Kalau Pak Nurdin SKM, paramedis. Kalau saya paralegal, Pak. Nah, jadi paralegal ini banyak yang kok nggak melayani sih, karena nggak ada yang masukin laporan gitu kan. Mungkin masyarakat juga masih banyak yang nggak tahu. Nah, buat Pak Rahmat, bukti-buktinya itu Bapak sampaikan dulu kepada Pak RT. Kalau Bapak bisa tangkap gambar, dokumentasikan atau rekam ketika Bapak melihat anak ini memang begini nih, ini buktinya, rekam. Bapak sampaikan ini ke Pak RT atau ke Pak RW, nanti dinaikkan lagi ke Pos Bankum Kelurahan. Kalau Bapak di Kelurahan, kalau Bapak Desa ke Pos Bankum Desa. Ini loh, nanti paralegal ini akan bergerak. Bergeraknya, tugas paralegal itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan rekomendasi. Kemudian kalau ada kasus-kasus begitu, nanti dia bisa menyelesaikan di luar peradilan secara non-litigasi gitu. Jadi perdamaiannya di meja Pak Lurah atau Pak Kades bersama paralegal. Atau kalau memang ini memang terbukti ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, anaknya udah sampai ngalamin depresi misalnya, atau gangguan misalnya, maka ini perlu dinaikkan misalnya, maka bisa direkomendasikan ke advokat. Jadi tugasnya berjenjang begitu. Jadi Bapak jangan takut untuk melaporkan ini, tapi dengan data-data dukung. Karena apa Pak? Yang mana? Anaknya siapa? Jadi cari tahu nama anaknya pastinya dulu, tinggalnya di mana, terus latar belakang keluarganya kayak apa, itu paling tidak udah menjadi dasar. Karena kalau Bapak nanti ke kelurahan, ke desa melalui Pos Bankum, itu Bapak dimintain ke dulu KTP-nya. KTP Bapak mana? Bapak yang memberikan laporan. Nanti mereka akan tindak lanjut dulu, lihat, cek. Kemudian kayaknya ini bisa diselesaikan dengan cara penyuluhan.
1: Tapi dirahasiakan
2: ya,
1: kan?
2: Oh, kalau itu dirahasiakan Pak. Jadi ya, ini ya, makanya saya bilang waktu kita pembentukan kelurahan dan desa sadar hukum, itu saya sampaikan bahwa kepada lurah dan kepada kades yang dipilih menjadi paralegal yang akan kami latih, dan sebagian sudah kami latih, masih ada yang belum kami latih juga karena waktu ya, karena kita punya 1700-an paralegal. Banyak, jadi ya, butuh waktu untuk dilatih dalam 3 hari. Nggak bisa pilih paralegal yang ember. Jangan dia jadi kita harapkan bisa menyelesaikan, malah bikin tambah masalah.
1: Iya, benar.
2: Memang kita melewati prosesnya. Mudah-mudahan paralegal kami ketika kami latih sudah memahami apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk membuka aib atau membongkar kasus yang belum dipegang, udah diceritain kemana-mana, itu nggak bisa.
1: Jadi, dan pelapornya dirahasiakan juga.
2: Betul sekali. LPSK kita juga ada ya. Jadi Pak Rahmat jangan takut, tapi ya kalau bisa dokumen data dukungnya ada, karena kita berbicaranya memang pakai data.
1: Iya, itu dia, semoga jelas dan tidak ragu ya. Oke, kita lanjut ke Pak Nurudin dulu nih. Liza mau tanya, selain pendampingan psikososial Bapak, apakah anak juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan selama di sentra Bapak?
3: Nanti kedepannya kita akan coba untuk khususnya layanan rehabilitasi sosial anak, nanti kita akan coba kedepannya itu ada vokasional Ibu. Kita lagi coba menjejaring terkait dengan nanti akan, kalau misalkan itu kita tidak ada alatnya, nanti kita akan coba jejaring dengan BLK. atau dengan tempat-tempat yang lain yang settle untuk khusus untuk alat keterampilannya yang ada. Karena kita tidak semuanya kita pasti ada untuk alat keterampilan, jadi nanti kita akan coba guiding dengan teman-teman yang sudah ada alat-alatnya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan anaknya itu ya masih tatanan SMP atau SMA yang berkarir dengan elektronik atau dunia HP, bongkar pasang HP atau merakit, nanti kita akan coba cari tempat praktek yang kira-kira yang bisa bongkar-bongkar HP yang bisa settle untuk bisa anak-anak itu. Mm-hmm. Jadi nanti kedepannya kita tidak semuanya ada di sentra, tetap kita akan bekerja sama di luar sentra juga. Nanti okay. kita akan, tapi kalau itu baseline-nya nanti kita akan coba untuk merangkul ke teman-teman gitu. Jadi okay. kita ada minat bakat terlebih dahulu untuk melakukan seperti apa sih anak ini akan kita berikan vokasionalnya. Jadi kita ada semacam minat bakat. Percuma kalau kita pembimbingnya mengarahkan dia harus ke komputer, tapi anaknya tidak menjiwai dengan komputer. Nah itu artinya kan kita memaksakan
1: minat ya.
3: Betulnya itulah kita ada namanya tes minat bakat itu. Jadi untuk biar anak itu di waktu pas dilakukan kita untuk pelatihan tidak jenuh. Jadi kita berupaya seindah anak itu belajar gitu.
1: Masya Allah. Siap. Jadi jalur mulus ya untuk betul. Anak-anak menyalurkan.
3: Betul.
1: Jadi wadah untuk anak-anak itu ya. Betul. Sesuai dengan bakat dan minat mereka. Betul. Masya Allah, luar biasa sih. Oke, ini tadi juga dari Bu Aini katanya, apakah anak yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di sentra tetap mendapatkan pendidikan, dan apakah keluarga masih diperbolehkan untuk berkunjung, Bapak?
3: Siap, untuk sementara ini kami belum bisa melakukan rehabilitasi di dalam, Bu. Tapi nanti kita kedepannya akan coba melakukan rehabilitasi di dalam. Cuman kita nanti, sekarang kita sudah ada SR, Bu, Sekolah Rakyat yang di 33 Tanjung Pinang. Mm-mm. Nah itu salah satunya kita gagasan Pak Presiden bahwa anak-anak yang tidak mampu kita sekolahkan di sekolah rakyat.
1: Mm-mm.
3: Nah ini kita ada di kota Tanjung Pinang di SRM 33. Nah di kota Tanjung Pinang. Nah salah satunya itu. Jadi untuk bagaimana kalau misalkan anak direhab di tempat kami, kita ada boleh ada waktu pembesukan nantinya ke depannya, Ibu Jin. Nanti kalau misalnya tidak, kan kita tidak meniatkan untuk memisahkan antara hak orang tua dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, Ibu. Mm-hmm. Tetap kami akan coba lakukan pendekatan yang secara kekeluargaan, Ibu. Cuman kalau misalkan sampai sesering mungkin kan nanti anak jadinya bukan akan mendapatkan sebagai layanan rehabilitasi sosial, tapi kalau misalkan satu minggu sekali atau berapa, kalau jaraknya emang jauh di kabupaten, ya perlu nyebrang dengan ongkos yang banyak, mungkin ya kira-kira ya jangan terlalu sering nanti kalau misalkan kita sudah akan melakukan layanan rehabilitasi sosial di sentra kami. Mm-hmm. Tapi pada prinsipnya kami tidak akan membatasi. Silakan kalau misalkan nanti kalau kedepannya kita akan melakukan rehabilitasi sosial anak, kita akan coba seindah untuk keluarga bisa datang ke tempat kami.
1: Oke, mungkin bisa tinggalkan media sosial atau nomor untuk menghubungi. Baik. Bapak.
3: Nanti kami akan kasih nomor kontak call center kami yang bisa untuk dihubungin 2x24 jam untuk bisa kalau ada layanan terkait dengan permasalahan khususnya rehabilitasi sosial. Nanti kita akan coba kasih nomor call center kami.
1: Oke. Iya, nanti kita di ujung kali ya.
2: Di ujung
1: ya.
2: Oke, okay, biar ditunggu, biar enggak ditinggal gitu. Terpanur nih ya.
1: Oke. Okay. Kita ke Mbak Siska lagi. Mbak Siska, apa tantangan terbesar nih dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak saat ini, Mbak Siska?
2: Tantangan terbesar hari ini dunia dalam genggaman. Yang pertama, maksudnya kecanggihan teknologi, karena kesempatan untuk celah-celah pelanggaran atau menentang hukum itu dari sana banyak. Yang kedua, sarana prasarana yang belum sangat mendukung ya. Termasuk kita udah punya layanan apa saja sih untuk memberikan perlindungan. Nah, tadi juga sentra layanan Perintis Bumi Segantang Lagar juga sedang dalam persiapan, on ready gitu ya. Kita butuh tempat-tempat yang menjadi wadah di mana anak-anak yang memang benar-benar tidak punya keluarga atau anak yang punya keluarga tapi tidak punya kemampuan, perlu disalurkan kemana nih, mau dimasukin kemana nih, tempatnya nggak ada. Tadi alhamdulillah sudah ada SMA 33
3: SR
2: Sekolah Rakyat. Tapi kan masuk ke SR itu juga syarat segala macamnya banyak kan, beda-beda anak, beda-beda kasus. Nah, jadi dengan adanya layanan-layanan sentra yang bertambah, harapannya ini tantangannya bisa terhilangkan. Mm-hmm. Jadi tersedialah tempat. Kadang kita udah dilakukan nih, banyak lembaga yang sudah melakukan penanganan, tapi setelah penanganan anak ini tuh harus masuk pesantren. Tapi pesantren mana yang bisa terima gratis ya? Mm-hmm. Anak ini harus masuk sekolah ya, beda agama beda pula layanannya gitu. Mm-hmm. Saya juga kalau yang menghadapi untuk kasus Muslim mungkin saya bisa arahkan pakai Quran ya, orang tuanya bisa, tapi kalau non Muslim kan saya nggak punya kemampuan untuk itu kan gitu. Yeah. Jadi makanya butuh whole of government, semua jajaran pemerintahan itu saling bergandeng tangan untuk tersedianya nih. Jadi data-data, makanya tadi Pak Rahmat minta tolong dilaporkan supaya data yang terkumpul makin banyak gitu ya, real gitu, bukan dibuat-buat. Dan ini mendesak kebutuhan bahwa kita memang perlu punya sentra, punya shelter misalnya, supaya anak-anak kita bisa ditangani tepat dengan caranya sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing gitu.
1: Oke, okay. Mungkin mau nambahin Pak Nur?
3: Baik, untuk call center terakhir apa nanti?
1: Gak tadi tantangan memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak Bapak?
3: Jadi tantangan ke depan yang paling pas, kita akan coba upayakan yang terbaik buat anak, khususnya di Kepulauan Kepri ini Bu. Karena permasalahan pasti banyak nanti ke depannya, permasalahan-permasalahan anak ini, cuman kita akan coba pelan-pelan untuk mengguiding untuk terkait dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Mm-hmm. Karena kita, ya itu tadi kembali lagi, kalau kita bekerja sendiri pasti kita berat gitu. Tapi kalau kita bekerja sama, insya Allah kita akan sama-sama untuk bisa melayani. Karena kami, tugas kami adalah melayani Ibu.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu.
1: Oke, okay. Untuk Anda yang ingin bertanya di lantai telepon dan juga WhatsApp, masih ada waktu ya pendengar, silakan di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk siang hari ini bersama Bapak Nurudin dan juga Mbak Siska. Apa yang Anda tanyakan di jendela Kepri silakan. Kalau tidak bisa telepon bisa juga kirim WhatsApp ke 0811 7789830. Satu lagi Liza bacakan, ini WhatsApp dari Bapak Tio di Bintan. Siang Mbak Siska dan Pak Nur, bagaimana masyarakat bisa membantu anak-anak agar anak-anak yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial tidak mendapat stigma atau perlakuan berbeda ketika kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Silakan Pak Nur.
2: Apa yang Pak Nur?
1: Boleh, boleh.
3: Boleh, Bu.
2: Saya pula yang semangat. Karena ini Pak biasanya ditanyain ke saya.
1: Boleh, maaf ya Pak Nur.
2: Saya ngajak. Memang ini kembali lagi kepada kita nih masyarakat yang harus membuka cakrawala berpikir kita. Jangan memberikan mereka hukuman, jangan memberikan mereka labeling bahwa mereka kan mantan, mereka kan ini. Itu yang harus, jadi apa yang harus dilakukan adalah masyarakat harus membuka cakrawala berpikir bahwa setiap manusia punya kesalahan dan kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ketika mereka sudah masuk ke lembaga rehabilitasi, mereka udah menjalani proses itu loh, maka kita harus membuka pikiran kita bahwa mereka, aku bukan seperti yang dulu gitu ya. Jadi mereka gak kayak gitu lagi loh, sudah berubah. Kita yang harus mengantarkan mereka supaya mereka semakin pede. Karena banyak yang memang akhirnya masyarakat udah begini, udah terlanjur, udahlah saya ngejebur aja gitu. Ya cara saya menguatkan mereka adalah kita gak bisa merubah pandangan orang lain. Yang kita bisa rubah adalah pemikiran kita dan perilaku kita. Maka untuk membuat orang berubah pemikiran tentang kita, kita yang harus duluan berubah. Itu cara saya ke para orang-orang yang sudah melewati rehabilitasi. Tapi ke masyarakat harapannya, ayo dong buka kacamata, meskipun gak pakai kacamata gitu ya. Buka pemikiran bahwa mereka sudah belajar dan mereka sudah bismillah keluar, mudah-mudahan bisa berbuat baik. Tapi kalau kita terus hukum mereka, judgment mereka, lu pernah ini, akhirnya terbakar dan akhirnya, oh iya lu udah, saya nanggung, udah dicap begitu, begituan aja. Nah jadi sama-samalah berbaik sangka, apalagi terhadap anak-anak yang namanya anak-anak. Orang tua aja bisa salah. Saya bilang kadang bukan anak aja yang melakukan kenakalan remaja, kenalkan orang tua juga masih ada, udah beristri masih mau selingkuh juga, itu kan kesalahan juga gitu. Jadi ayolah kita buka cara baru berpikir bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan melakukan hal-hal baik di kemudian hari.
1: Iya. Ya, mungkin Pak Anur mau nambahkan?
3: Baik, saya akan nambahkan aja ya, bakal terkait dengan rehabilitasi sosial itu, stigma itu pasti ada ya Bu. Cuman kita itu berupaya, anak itu kita kalau misalkan sudah dapat rehabilitasi sosial itu jangan ada lagi yaitu tadi paradigma-paradigma yang lain selain just things terkait dengan oh kamu pernah direhab, itu jangan lagi Bu, karena penguatan itu adanya di keluarga Bu, pasti itu terutama itu keluarga, dan selain keluarga pasti ada lingkungan sekitar, apalagi dengan teman-teman sebaya itu. Kalau misalkan sudah stigmanya sudah melekat dari anak itu sudah di stigma, pasti rasa pede anak-anak tidak ada lagi. Akhirnya nanti akan berulang itu. Percuma kami sudah melakukan layanan rehabilitasi sosial, tapi stigma di masyarakat masih ada. Nah, jadi harapan kami apapun nanti teman-teman yang sudah melakukan rehabilitasi sosial maupun di tempat yang lain selain rehabilitasi sosial, stigma itu jangan dilakukan di masyarakat. Karena upaya yang paling dasar itu di masyarakat dan keluarga. Itu sih.
1: Oke. Nah, ini untuk mencegah anak-anak nih ya. Apa yang bisa dilakukan agar kasus kekerasan dan penelantaran anak bisa dicegah sejak dini?
3: Baik, untuk pencegahan sejak dini itu kita mulai dari pendekatan keluarga, Bu. Jadi keluarga itu paling baseline yang tadi dari pertama kami meningkatkan itu keluarga. Kenapa pencegahan itu datangnya harus dari keluarga? Karena sumber itu kan pasti ada di keluarga. Yang kedua sekolah. Sekolah itu yang nanti akan jadi bahan-bahan untuk mencoba-coba di situ, biasanya di sekolahan itu. Jadi nanti ketiga di masyarakat tentunya. Masyarakat lebih nanti akan lebih-lebih kalau misalkan kita tidak ada upaya untuk pencegahan. Dan nanti banyak dari sekarang apalagi dengan dunia media sosial yang gampang banget di tangan, anak-anak sudah bisa bereksploria untuk bisa melihat dunia lain selain di dunia gadget ini ya itu.
1: Mbak Siska mungkin mau nambahin?
2: Ya, saya sepakat bahwa rumah adalah tempat pertama. Maka setiap rumah tangga harus menyiapkan ibu, harus menyiapkan istri yang bisa menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalau kita tidak bisa memaksakan sekolah bisa mengajarkan sesuatu yang baik kalau kita tidak mulai mengajarkan yang baik itu di rumah. Jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang terlibat dalam proses tumbuh kembang anaknya. Gitu. Jadi memang rumah adalah tempat pertama. Kalau setiap keluarga bisa menjaga keluarganya, saya yakin Indonesia akan baik-baik saja.
1: Amin.
3: Betul. Seperti itu, Bu.
1: Oke. Kita udah di akhir acara nih ya, di Jendela Kepri ya. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk Jendela Kepri siang hari ini, Pak Nur dan juga Mbak Siska bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita untuk siang hari ini. Silakan Pak Nur.
3: Baik, jadi Bumi Segandang Lada, Bumi Segandang Lada, Center Perintis Bumi Segandang Lada yang ada di Tanjung Binang ini, unit pelayanan teknis yang ada di Kementerian Sosial, khususnya yang membidangi wilayah rehabilitasi sosial yang ada di wilayah Kepri, khususnya wilayah 8 wilayah, 6 kabupaten dan 2 kota. Nah, kami akan coba melakukan layanan rehabilitasi sosial mulai dari anak, lansia, disabilitas, dan DTPO dan yang lainnya. Kita ada layanan multi layanan, jadi kami tetap akan melakukan koordinasi lebih lanjut setelah apabila ada permasalahan-permasalahan baik stakeholder dinas sosial maupun dinas sosial kabupaten wilayah maupun di kota dan provinsi. Dan tidak mungkin juga kita akan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di kementerian-kementerian vertikal yang ada di sini.
1: Tadi nomor hotline-nya?
3: Siap, untuk nomor hotline kami di Sentra Perintis Bumi Segandang Lada 0811 700-22-204.
1: 0811-700-22-204. Yang berapa Bapak?
3: Kenapa Bu?
1: Enggak, bercanda Bapak. Ya, jadi itu nomor hotline ya yang bisa dihubungi masyarakat ya.
3: Iya, call center kami.
1: Call center.
3: Silakan kalau misalkan ada
2: 24 masalah. Jam Pak.
3: Boleh, siap.
1: Wah, luar biasa.
3: Call center kami siapkan untuk teman-teman yang ada di Kepulauan Riau, kami siap akan melayani di Kepulauan Riau.
1: Kalau media sosial Bapak ada enggak?
3: Media sosial kita ada sebenarnya. Nanti kita akan ada di Instagram, Facebook, dan
1: TikTok. Pelan-pelan karena baru ya.
3: Kita sebenarnya sudah rilis juga Bu di TikTok dan di IG, cuman kita belum publish karena masih dalam tahap ke dinamis kehumasannya gitu. Karena kami mau mencoba untuk yang lebih soft lagi gitu.
1: Oke, ditunggu. Siap. Pelan-pelan. Amin. Baik. Kemudian Mbak Siska,
2: kalau closing statement dari saya sesuai dengan judul layanan sentra Perintis Bumi Sekanteng Lada dalam rehabilitasi anak, tentunya kami menjadi mitra bersama dengan layanan yang sudah disiapkan oleh sentra Perintis Bumi Sekanteng Lada. Kami nanti akan berkolaborasi bersama dan harapannya masyarakat bisa mendapatkan layanan dari kami tentunya. Kalau ada hal-hal yang memang ini menjadi kemampuan untuk sentra melayani, kami akan merujuk sentra ini untuk memberikan pertolongan pada anak-anak kita. Tapi lebih luasnya lagi, seperti yang sudah disampaikan, mungkin next kita bisa ngobrol lagi tentang layanan lainnya selain layanan anak yang dapat diberikan oleh sentra Perintis Bumi Sekanteng Lada Kota Tanjung Pinang, bukan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, yang melayani tadi 7 kabupaten kota gitu ya. Dan tentunya ini menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan informasi lebih lanjut bisa datang juga ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau di Jalan Daeng Kemboja, atau bisa call Bu Penyunya langsung di
1: 0813 6411 3421 0813 6411 3421.
2: Dan bagi masyarakat yang mau mendapatkan layanan tentang penyuluhan hukum juga bisa berkabar ke saya. Dan kalau nanya tarif, kita gak punya tarif. Kita melayani dengan senyum dan dibayar pakai senyum. Kalau dikasih air putih alhamdulillah, kalau enggak kita juga bawa air putih sendiri. Jadi tenang aja kalau untuk penyuluhan.
1: Luar biasa sekali ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di siang hari ini. Terima kasih, pastinya luar biasa apresiasi buat Pak Nurudin. Terima kasih banyak. Siap, Bapak. Semoga gak kapok Pak, ini perdana. Mudah-mudahan berikutnya tidak, datang lagi ya Bapak.
3: Insya Allah
1: ya.
3: kami akan coba publikasikan bahwa Kementerian Sosial sudah hadir di tengah-tengah Kepri.
1: Oke. Pak Nurudin ya, Pak Nurudin SKM ini Kepala Sentra Perintis Bumi Sekanteng Lada UPT Kementerian Sosial. Terima kasih buat Mbak Penyu.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Nur sudah menemani saya hari ini.
1: Siap. Ya, terima kasih buat Mbak Siska Sukmawati, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Dan kita tutup siang hari ini jendela Kepri dengan topik layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Sekanteng Lada UPT Kementerian Sosial. Semoga perbincangan kita siang hari ini menambah wawasan kita ya pendengar tentang pentingnya rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum bagi anak, dan mendorong kita sebagai masyarakat untuk semakin peduli terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bersama kami di jendela Kepri, dan sampai berjumpa lagi di jendela Kepri di lain kesempatan.
0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acre Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional yang
2: pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanjung Pinang Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Agnes Monica, pendengar teruskanlah. Tadi juga sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13 akan kami sampaikan warta berita daerah siang untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menerapkan sistem penilaian berbasis daring atau online pada pelaksanaan Gerak Jalan Proklamasi 2026. Inovasi yang dikembangkan oleh tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjurian. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, yaitu Ruli Friandi, mengatakan seluruh jawan juri itu akan punya atau memberikan penilaian melalui sistem online. Jadi nilai dari setiap juri akan langsung terakumulasi secara otomatis. Ya, otomatis ya maksudnya ya. Secara otomatis akan terakumulasi dan ya diharapkan bisa diketahui secara cepat dan terbuka hasil dari perlombaan tersebut. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id tentang Gerak Jalan Proklamasi Tanjung Pinang terapkan penilaian online tahun 2026.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan bahwa layanan Wi-Fi publik tetap tersedia di 48 titik sepanjang tahun 2026. Ya, walaupun belum ada penambahan lokasi baru ya, karena ada kebijakan efisiensi anggaran, seluruh titik yang sudah ada dipastikan tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, yaitu Teguh Susanto, mengatakan fasilitas Wi-Fi gratis ini tersebar di berbagai ruang publik seperti di lapangan Pamendak Ahmad Yani, di Taman Laman Bunda, Taman Batu 10, Taman Revolusi Mental, sampai sejumlah kantor kelurahan. Terkait dengan keluhan jaringan Wi-Fi di Pamedan yang dianggap lemot nih, katanya ya lambat ya, Kominfo mengatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan, jaringan dalam kondisi normal. Keluhan terjadi karena pengguna mengakses Wi-Fi dari luar jangkauan sinyal. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas Wi-Fi publik ini secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan layanan internet gratis ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
1: Allah Maha Indah.
0: Pendengar, untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami informasikan pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu lagu islami untuk Anda.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan. Maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyernakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemprov Kepulauan Riau menargetkan percepatan reforma agraria 2026 melalui redistribusi lahan dan sertifikasi tanah. Bintan Resort akan menyelenggarakan atraksi wisata malam terbaru melalui Bintan Resort Night Parade. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan percepatan reforma agraria pada 2026 melalui redistribusi lahan dan sertifikasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan percepatan pelaksanaan reforma agraria pada 2026 melalui redistribusi lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Program ini diprioritaskan di Kabupaten Bintan dan Lingga, kemudian dilanjutkan ke Natuna, Kepulauan Anambas, dan Karimun. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan reforma agraria merupakan agenda bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Selain redistribusi lahan, pemerintah Provinsi Kepri juga mendorong keberlanjutan program sertifikasi lahan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sertifikat tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Sebenarnya program itu menjamin kehadiran negara yang buat rakyat, agar masyarakat bisa memiliki lahan hasil redistribusi lahan ini. Yang jadi prioritas dua objek di Sanimas dan di Lingga ini mudah-mudahan bisa segera kita tindak lanjuti. Dengan nanti beberapa lagi yang di Karimun, di Natuna, di Anambas.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap pelaksanaan reforma agraria mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Resort akan menyelenggarakan atraksi wisata malam terbaru melalui Bintan Resort Night Parade berupa parade kostum tematik guna menarik kunjungan wisatawan.
3: Bintan Resort Night Parade BRNEP akan menyuguhkan sekitar 200 parade kostum tematik, dirancang dengan konsep artistik dan atraktif untuk menghibur para wisatawan domestik maupun mancanegara. General Manager Commercial and Guest Experience Bintan Resort Christopher Gunara mengatakan, parade BRNEP merupakan inovasi baru dalam rangka memperkaya pilihan hiburan malam di kawasan destinasi wisata Bintan Resort. Pada hari pertama, parade akan mengangkat tema safari lagun yang terinspirasi dari kekayaan satwa Asia. Hari kedua menghadirkan tema Asia's Heritage dengan menampilkan keberagaman budaya dan warisan Asia dalam balutan kostum spektakuler. Tema feature Bintan akan mewarnai hari ketiga dengan konsep futuristik yang memadukan unsur tropis bersama efek pencahayaan neon dan LED. Hari keempat akan menghadirkan tema Tropical Lagoon yang mengangkat keindahan bunga-bunga khas Asia sebagai sajian pamungkas festival. Event ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Bupati Bintan Robi Kurniawan menyambut baik setiap dukungan event untuk menyedot pelancong mancanegara maupun domestik ke Bintan. Diharapkannya kolaborasi tersebut terus terjaga dengan baik.
4: Kalau dulu ketika sebelum pandemi kita pernah mencatat hampir 1 juta lebih turis wisatawan asing. Nah, sehingga sekarang baru di angka hampir 300 ribu, 200 menuju 300 ribu. Hari ini kami bersama pelaku-pelaku pariwisata itu sudah mencoba melakukan kolaborasi. Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival. Sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten Bintan.
3: Event BRNP akan dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau. Parade kostum selama 4 hari ini dengan tema yang berbeda-beda, tidak sama dengan pertunjukan kostum lainnya yang umumnya digelar hanya dalam satu malam. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Planting tourism atau wisata menanam mangrove berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal.
5: Dalam menjaga kelestarian mangrove, BPDA Sejang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program Planting Tourism Wisata Menanam Mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan BPDA Sejang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah meluncing program Planting Tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan, untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
6: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini, selain Bali itu Kepri, karena mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi Planting Tourism itu sendiri.
5: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
7: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing Planting Tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
5: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memulai usaha tidak cukup hanya bermodal semangat. Pelaku usaha perlu memahami pasar secara mendalam agar bisnis yang dibangun dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.
8: On the topic, Abu Dhabi, Nasrul Caniago mengajak generasi muda yang ingin memulai usaha untuk memahami pasar secara mendalam sebelum membangun bisnis. Menurutnya, riset terhadap kebutuhan konsumen menjadi langkah yang paling penting agar usaha dapat berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Nasrul mengatakan, banyak orang lebih fokus pada membuka usaha dibandingkan memahami karakter pasar yang akan menjadi target bisnisnya. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membaca peluang, kebutuhan pelanggan, dan perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa mempertahankan usaha jauh lebih sulit dibandingkan memulainya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan menjaga kualitas usaha agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
9: Sebelum melakukan usaha itu, kembali lagi tadi rasional dan emosional. Pelajari tentang marketnya itu yang paling inti dari segala macam jenis usaha yang mau dibuka. Fokus dengan usaha yang ada, kemudian menjaga keberlangsungan usaha itu. Karena menciptakan itu lebih gampang dari mempertahankan.
8: Ya. Nasrul juga menekankan pentingnya fokus dan totalitas dalam menjalankan usaha. Konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun sebuah usaha. Ia mengajak para pengusaha muda untuk terus berkarya, mengembangkan kemampuan, dan tidak berhenti belajar agar mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Reporter Kadar Ramadan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan Wi-Fi publik gratis di 48 titik tetap beroperasi sepanjang tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan akses internet masyarakat di ruang publik.
10: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan Wi-Fi publik tetap berjalan di 48 titik pada 2026, meski kebijakan efisiensi anggaran belum memungkinkan adanya penambahan lokasi baru. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tetap mendukung kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan internet di ruang publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan, hingga saat ini tidak ada pengurangan jumlah titik Wi-Fi publik. Menurutnya, pemerintah tetap mempertahankan layanan yang telah tersedia agar masyarakat tetap memperoleh akses internet secara gratis. Teguh menjelaskan, puluhan titik Wi-Fi publik tersebut tersebar di berbagai fasilitas umum, yaitu Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Taman Laman Bunda, Taman Batu 10, Taman Revolusi Mental, Taman Anjung Cahaya, Balai Penjualan KB Mandong, Halaman Kantor Kelurahan Senggarang, serta sejumlah lokasi lainnya di Kota Tanjung Pinang. Teguh juga menanggapi laporan masyarakat mengenai jaringan Wi-Fi di kawasan Lapangan Pamedan Ahmad Yani yang disebut lambat. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim di lapangan, jaringan dinyatakan berfungsi dengan baik. Hasil penelusuran menunjukkan keluhan tersebut terjadi karena karena pengguna mencoba mengakses jaringan dari luar jangkauan sinyal Wi-Fi.
11: Laporan ada, tapi laporan yang nggak bisa kami pertanggungjawabkan ya, karena kemarin katanya di Pamedan, Wi-Fi-nya lemot, ya makainya dari sekitaran RRI sini gitu. Nah, jadi ya laporan seperti ini nggak bisa kita gunakan juga gitu.
10: Teguh menambahkan, layanan internet pemerintah Kota Tanjung Pinang menggunakan penyedia jasa internet lokal dengan alokasi anggaran sekitar 200 juta rupiah. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung layanan internet di organisasi perangkat daerah atau OPD, puskesmas, sekolah, hingga fasilitas Wi-Fi publik. Ia mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas Wi-Fi publik secara bertanggung jawab, lalu menggunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan tidak untuk hal yang negatif. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan tindak asusila terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bintan berhasil diungkap Satreskrim Polres Bintan.
12: Satreskrim Polres Bintan menangkap seorang pria berinisial H berusia 32 tahun yang diduga melakukan persetubuhan terhadap seorang anak di Kecamatan Bintan Timur. Kanit PPA Polres Bintan Ibda Randa Alvarez mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Februari hingga April 2026. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan perbuatannya sebanyak 10 kali terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Kasus itu terungkap setelah keluarga korban melaporkannya ke polisi. Berdasarkan laporan yang diterima dan hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana yang didukung alat bukti yang cukup. Randa juga menjelaskan penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka pada Selasa malam 29 Juli di Jalan Raya Tanjung Pinang Tanjung Uban dan saat ini tersangka telah diamankan di Polres Bintan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
13: Ya, kronologisnya bahwa pada bulan Februari tahun 2026 tersangka inisial H berpacaran dengan korban dan kemudian membawa korban ke waduk PDAM Tirta Kepri yang berlokasi di C6 Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur. Tiba di lokasi, tersangka inisial H langsung melancarkan aksinya kepada korban. Pada saat itu korban sempat menolak, namun tersangka inisial tetap melanjutkan aksinya.
12: Ibda Randa juga menambahkan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Saat ini proses hukum terhadap tersangka masih terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov Kepulauan Riau menargetkan percepatan reforma agraria 2026 melalui redistribusi lahan dan sertifikasi tanah. Bintan Resort akan menyelenggarakan atraksi wisata malam terbaru melalui Bintan Resort Night Parade. Mewakili kerabat kerja bertugas yang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tanjung Pinang Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali hadir untuk siang hari ini di hari ke-30 bulan Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Sampai pukul 15 sore nanti ya pendengar. Untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini, silakan lagu-lagu Indonesia sampai jam 3 sore nanti alias pukul 15 ya. Bisa melalui telepon 2710 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya, hai, apa kabar Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ketemu siang hari ini, panas nggak di sana?
2: Beza sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana Yusuf? Di Ngenang atau di Batam nih, di Punggur nih?

0: Lagi kerja, Mbak, lagi break.
1: Oh ya, panas di sana?
0: Di sini tadi baru teduh hujan, tadi barusan hujan.
1: Hujan? Wah, di sini nggak kebagian nih hujan hari ini. Ya, oke.
0: Iya, di sini hujannya siang aja.
1: Oh ya, baik. Oke, mau dengar lagu apa? Alhamdulillah, paling nggak ada ya. Mau dengar lagu apa, Yusuf?
0: Mbak, lagu dari Uncle Jing bisa nggak ya?
1: Hah? Uncle Jim?
0: Uncle Jing, judulnya Serdadu.
1: Ntar dicek dulu. Nggak ada tuh, yang lain?
0: Nggak ada ya?
1: Tunggu, Serdadu. Ntar ya, cari dulu ya. Kayak pernah denger deh.
0: Iya.
1: Kayak pernah denger sih memang.
0: Iya, jadi pernah ya.
1: Iya, bentar. Kalau misalnya gak ada apa, kita cari dulu. Kalau misalnya gak nemu apa?
0: Kalau gak nemu, minta laguin aja lah. Sesi potret aja kalau gak ada.
1: Oke. Buat siapa lagunya?
0: Salam yang pertama buat Mbak Eza, selamat siang sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
1: Amin.
0: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Mama Dani, buat Bang Lukman ya. Buat Bang Uya juga, buat Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu di Batam, buat Adeli, Mama Berlian, ya, Kak Dang Merdu, Ibu Nafsia. Buat Pak Hamzah Yusuf juga. Ada kan lagunya?
1: Kalau pesawat tempurku mau nggak? Adanya nih pesawat tempurku, surat buat wakil rakyat, tikus kantor, jangan malas-malas lah ya. Ayo, yang lain atau gimana?
0: Oh, nggak ada ya, judulnya Serdadu ya?
1: Nggak ada, Di.
0: Udahlah, sesi potret aja kalau gitu.
1: Siap.
0: Oke, makasih Mbak Eza.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf di Punggur ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Iya, kalem sekali. Alhamdulillah. Bagaimana yang bertanya?
2: Happy manja.
1: Ais, nggak panas di sana emangnya?
2: Oh enggak. Kan semalam udah diadamkan.
1: Oh.
2: Kayak bukit bunga lagi pulang dari dari kafe.
1: Oh, masya Allah.
2: Masalahnya orang yang ngasih itu, thank you. Aku nggak kenal Anda.
1: Siapa tuh?
2: Nggak tahu.
1: Sehat gak, Deli?
2: Alhamdulillah.
1: Semalam
2: duduk di kafe. Kayak cari makan kan. Es krim. Jadi pulang-pulang, Kak ada titipan dari siapa ya? Enggak tahu. Tapi dia taruh katanya untuk meja yang ini.
1: Cucuit.
2: Enggak tahu. Pokoknya dia depannya monitor, ring monitor. Mungkin kalau aku telepon mungkin semalam itu mungkin dia dengar. Kan ngomong berian. Padahal aku ngomongnya bukan banyak loh. Sikit aja gue ngomong semalam tuh.
1: Oh iya.
2: Yeah. Masalah sama aku semalam karena kan tak mau malu dengar orang kan. Ya yang ngasih. Thank you ya. Aku tak kenal Anda. Mungkin Anda kenal saya. Pokoknya thank you.
1: Pemuja rahasia tuh kayaknya. Mau denger lagu apa nih, Kak?
2: Lagunya lagu apa ya? Barsena aja deh.
1: Barsena yang mana?
2: Ruang Bakul.
1: Oke, buat siapa lagunya?
2: Ya mendengarkan semua lah, sejuta telinga.
1: Banyak betul.
2: Kan cuma gue sama Kak Lisa kan. Siap. Banyak mendengarkan.
1: Siap, amin.
2: Semoga yang mendengar telah diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan lancar rezekinya. Amin. Buat Kak Lisa juga lah ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu ceria.
1: Amin.
2: Selalu menggemeskan.
1: Aduh, gemes gak tuh?
2: Kalau dekat udah aku tubing. cubit, tapi sayang jauh.
1: Jangan dong cubit-cubit. Wah, takut saya. Tolong, saya mau dicubit.
2: Minta sama Kak Cat.
1: Terus?
2: Iya. Thank you dari ada Yusuf di Batam ya. Semoga sehat selalu Yusuf ya.
1: Amin.
2: Lancar, semoga jodohnya panjang.
1: Tuh, Kak Deli, Pak Demang monitor loh. Kok gak disenggol katanya?
2: Kebet.
1: Kapo.
2: Iya, untuk bapak kita yang baik hati. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Demang. Des ngopi urung toh, Pak. Udah makan belum?
1: Udah makan belum, Pak?
2: Iya, nanya yang nanya suruh makan, kita aja lagi nunggu-nunggu tak diantar, udah mau jam 2.
1: Waduh.
2: Aku bisa makan, ibu diantar.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, yang di Palu juga selamat sore. Kapolri di Palu, Abang Nabi, Risma, semoga sehat keluarga ya. Ada di Pariden, keluarga ku, Politom pun, semuanya pokoknya di Palu lah ya, di Senggol.
1: Siap.
2: Yang di Nade juga, Dallas Poli, terkhusus buat papaku yang kucinta dan kusayang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Tadi pagi telepon ya. Untuk ada Bang Uya juga lah ya, semoga Bang Uya sehat.
1: Amin.
2: Bunda Permata, Mak Berlian juga sehat, semua makin cantik Bunda juga. Amin. Mak Lian makin cantik. Mak Rosi juga makin gemas.
1: Cantik semua ya.
2: Cantik semua lah.
1: Oke.
2: Okay. Putri Pondok pun makin kesem-sem cantiknya. Gitu. Mak Ucik juga makin cantik. Berbinar-binar gitu.
1: Cetar-cetar membahana.
2: Cetar-cetar membahana seperti matahari. Mau cuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Pak Wir juga. Mama Rika yang di Pulau Ladi. Halo, Mama Rika. Yeah. Makin mantap ke Batu Lima kalau ke Tanjung Gat gitu. ada Bintanau Balai Rejo. Bintan Buyung.
1: Iya. Yeah.
2: Putri Sekarwangi, semoga sehat keluarga lah ya.
1: Siap, amin.
2: Untuk Bang Al juga sehat.
1: Oke, okay, buat semua
2: Bang
1: ya.
2: Bang Budin, sehat selalu. Lancar rezekinya Bang Budin ya.
1: Amin.
2: Pak Umar juga keluarga sehat semuanya. Oh, yang mendengarkan, semua diberikan kesehatan. Oh, Mama Dani lupa. Sorry, Mama Dani. Ada Ilek juga, Pak Ahmadi juga ya di Kijang, orang Kijang. Semuanya di Senggol.
1: Oke. Okay.
2: Bengkulu. Bengkulu juga. Bang Aye.
1: Kan ketinggalan.
2: Apa namanya? Ria, sering masuk loh. Kita jangan lupa.
1: Iya.
2: Gimana ya Ria di
1: Bangka Belitung.
2: Iya, Bangka Belitung. Kak Sarina juga nanti.
1: Satu pokoknya kampung ya.
2: Ke Indonesia. Pak Hamzah lupa.
1: Aduh.
2: Ya. Semuanya.
1: Oke.
2: Untuk kakak-kakakku yang cantik. Terima kasih. I love you. Bye-bye.
1: Love you too. Bye-bye. Terima kasih buat Kak Deli di kilometer 5 bawah ya. Di belakang Kak Deli, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo selamat siang. Kelamaan.
1: Satu kampung. Bucemana iya. Tak lama.
3: Mati hidup jadinya.
1: Tapi Uya kesenggol. Tapi Uya kesenggol kan.
3: Hampir aja jatuh tadi.
1: Jatuh. Sehat Bang Uya.
3: Alhamdulillah. Lagi ceria kayaknya Kak Deli ya.
1: Iya, happy banget kayaknya. Katanya iya, ada dapat.
3: Semalam galau katanya.
1: Katanya ada dapat kiriman. Dah, gak mau ikut-ikutan. Ya udah, mau denger lagu apa nih Bang Uya?
3: Untuk Kak Deli katanya dapat kiriman kan. Jadi dari Salon 7.
1: Ya mana? Udah nyanyi tadi sebelum Persada. Sebelum Persada udah nyanyi. Kita.
3: Oh, gak bisa lagi.
1: Gak bisa lah, baru nyanyi jam 13.26 tadi ini diputar.
3: Lagu apa ya? Bagusnya lagu apa? Tadi kan mau pemuja rahasia tadi.
1: Oh, gitu.
3: Satu lah ya. Ya, salam-salam dulu lah. Buat Kade, Pak De.
1: Kade.
3: Kak Deli.
1: Iya.
3: Pak De, Pak Demang.
1: Bisa Made, gitu ya.
3: Mama Dani.
1: Bisa gitu ya, singkat-singkat ya. Masya Allah.
3: Tede, Tedinda.
1: Bisa gitu. Buat siapa lagi?
3: Bali Yusuf tadi.
1: Iya.
3: Semoga saya selalu selamat kerja juga.
1: Amin.
3: Oh, buat khususnya buat Mbak Liza aja.
1: Secret admirer kan? Mungkin Mocha, kalau pemuja rahasia.
3: Kenapa?
1: Lagu Mocha kan ada juga tuh pemuja rahasia. Secret admirer.
3: Bagus tuh.
1: Ya denger aja. Tetap pemuja rahasia juga itu.
3: Ya udah nggak apa-apa.
1: Coba kita
3: khusus
1: dengar
3: buat
1: ya.
3: Kak Deli yang lagi senang tuh.
1: Iya. Oke, buat siapa lagi?
3: Buat yang lucu juga. Sehat selalu yang lucu, Bunda. Amin. Permata. Amin. Terus Bang Gafar.
1: Ya.
3: Mbak Berlia. Oke, ini baju 10 semua, Kijang semuanya. Mm-mm. Bang Ileku. Bangka Belitung, Bengkulu.
1: Oke.
3: Sulawesi. Oke, fotokopi aja Kak Deli tadi ya.
1: Fotokopi enggak.
3: Nanti kelamaan lagunya enggak diputar.
1: Iya, siap, tahu pun.
3: Oke. Makasih Kak Liza.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 penelpon sudah Liza terima dan satu WhatsApp juga Liza bacakan dari Oma Sulami. Waalaikumsalam Oma, selamat siang Oma. Malam Oma, kopas ya yang malam tadi ya. Iya katanya, salam Persada Indonesia, mau minta lagu BCL Cinta Sejati. Salam buat pendengar radio Persada Indonesia. Iya, Radio Pro 1 di acara Persada Indonesia ya, 100% Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga, amin. Iya, terima kasih Oma, sehat juga buat Oma sekeluarga ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu dari Enau featuring Ari Lismana, Sesi Potret. Ada Ruang Baru, Barusena. Ada juga dari Mocha, Secret Admirer.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Halo RRI.
7: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
8: Tidak perlu khawatir. Kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
7: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
8: Suara Anda demi kebaikan bersama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: y de inspirací. Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Cek fakta kedua, beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, dan Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026 tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Meligus loku bahagia dari Uya, ya dari Bang Uya untuk Kak Deli katanya yang lagi bahagia. Dan tadi juga ada BCL ya, cinta sejati untuk Oma Sulami. Kita ke lantai telepon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya.
1: Status pusing Indonesia, iya. Panggilan anak bangsa.
0: Masya Allah. Apa kabar Pak Bayu?
1: Hah? Alhamdulillah udah 3 minggu gak dengar suara Liza. Rasanya
0: masa?
1: Makan gak enak, tidur gak senyap.
0: Apalah, mana ada lah.
1: Ya, abis asa dengar suara Uya tuh.
0: Itulah, Uya terus suara Liza tenggelam.
1: Tapi kesenang itu Mbak Liza, Uya.
0: Oke.
1: Kiriman kue ini, kue dari Pulau Penyengat.
0: Oh gitu, ah nggak bagi-bagi.
1: Oke deh. Sama Pak Demang dapat kiriman dari.
0: Wah, Pak Demang dapat juga. Oke, mau denger lagu apa Pak Bayu?
1: Lagu ini bisa diputar atau tidak? Saya penyanyinya lupa, dulu kawan saya penyanyinya, tapi sekarang kayak udah nggak geng, lupa jadinya.
0: Apa tuh?
1: Cintaku di Langit Biru.
0: Hah?
1: Cintaku di Langit Biru.
0: Cintaku di Langit Biru.
1: Di dalam pesawat Garuda.
0: Hah?
1: Ada? Sebentar nggak ya?
0: Iya bentar. Nggak pernah denger, cek dulu ya. Cintaku di Langit Biru. Lagu siapa itu?
1: Nah, saya lupa penyanyinya, dulu geng memang, sekarang nggak geng lagi.
0: Oh jadul itu mah, nggak bisa.
1: Oh bisa ya?
0: Nah, Ruang Rindu itu biasanya.
1: Iya betul, kalau gitu lagu ini aja lah. Lagu mesra tapi teman.
0: Teman tapi mesra.
1: Oh, bertukar ya?
0: Oh ala, ngelawak terus lah Bapak ini ya.
1: Kalau gitu salam lah ya.
0: Buat siapa?
1: Liza lah, mudah-mudahan Liza sehat selalu.
0: Amin Bapak juga. Amin, doa yang sama.
1: Dan hidayah terbaik lah untuk Liza sekeluarga.
0: Masya Allah.
1: Yang paling penting sekali, dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, dalam perjalanan Liza adalah sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak.
1: Untuk Oma Sulami sehat selalu Oma. Mudah-mudahan Oma panjang umur, berkah rezeki Oma.
0: Amin.
1: Ani juga, mudah-mudahan Bu Ani sehat selalu Bu Ani. Untuk Pak Jepang juga, sama Uya, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu, selamat makan kuenya. Pak Bu sama Yusuf di Batam. Yang di Palu, Bu siapa? Yang di Palu?
0: Bu siapa ya? Farida kalau nggak salah.
1: Abu Farida di Palu sama Bang Nabil juga sana, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Dinda di Teh Dinda di Bogor sama Kak Ria di Pantai Pitung sehat selalu. Mama Dani, mudah-mudahan Mama Dani sehat selalu. Mama Dani panennya lancar, Mama Dani ya. Untuk ini juga itu Mama Mahal di yang di Ganet, mudah-mudahan sehat selalu Mama Mahal. Tahu kan Mama Mahal kan?
0: Mama muda nggak sih?
1: Mama Mahal.
0: Siapa lagi Mama Mahal tuh?
1: Mama Berlian.
0: Allahu Akbar, ya juga.
1: Mama Berlian, mudah sehat selalu Mama Berlian. Untuk Ucu Tembling Tanduk.
0: Amin.
1: Untuk Mama Rosi, untuk Putri Pondok. Untuk Bang Gapar, Bang Gapar kalau dengar monitor suara saya, kalau masuk ke Pro 1 Batam, kita salamnya sama Ariel, sama Uni Desi, sama sama Mama Amanda yang di Pulau Bulu. Ya, salah Bang Gapar ya kalau monitor musik. Ataupun Kak Sarina, ataupun Mas Prabu.
0: Dapat salam untuk dari Oma Sulami nih Pak Bayu.
1: Alhamdulillah, ya Oma sehat selalu Ma. Jadi tadi ada Kak Deli, fotokopi Kak Deli aja lah.
0: Satu kampung udahlah cukup lah.
1: Cukup sudah lama itu. Ule udah masuk?
0: Ile belum.
1: Masuk le ini sama Liza le.
0: Ile tidur siang dia.
1: Waduh, kita udah minum es ini, es durian.
0: Wah, tak ngajak-ngajak.
1: Ya, untuk tadi ada Kak Deli, mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Lalu, kalau Kak Deli suria gitu kami senang sih, kayak jangan galau Kak Deli. Kalau Kak Deli galau, kami pun ikut galau jadinya.
0: Galau jamaah.
1: Kalau ceria gitu kami senang sih kan.
0: Ku bahagia kata Meli.
1: Iya, tangan sih kita kuih sama Pak Demang tak apa Kak Deli, senang aja. Makasih banyak Liza atas waktunya.
0: Iya sama-sama Bapak.
1: Kali lagi Liza sehat selalu ya.
0: Iya sama-sama Pak juga sehat.
1: Aku ya. Untuk Bang Udin salam mesra. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu yang ada di kilometer 5 ya. Di belakang Pak Bayu masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Ini juga ada WhatsApp yang masuk, Liza bacakan dulu ya. Dari Bu Sinta. Ya, assalamualaikum Mbak Liza. Katanya selamat siang, salam sehat untuk Mbak Liza, salam bertugas, salam satu untuk semua, kata Bu Sinta. Iya Bu Sinta, saya selalu juga buat Ibu Sinta. Terima kasih banyak ya Bu Sinta di Jalan Jawa. Ada juga Pak Hamzah Yusuf ya. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Request lagu Seandainya dari Raja. Salam untuk yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, juga Kak Deli dan Bang Uya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Iya, selamat siang kembali. How do you feel today?
3: I'm fine. Huh? I'm fine, thank you.
2: Oh, you're right.
3: How are you?
2: Jawabannya itu nggak nyambung banget nyambungannya.
3: Kalau nggak paham, udah lewatkan saja. Saya pakai bahasa kalbu soalnya. Aku nggak paham kan? Udah lanjut aja udah. Emang untuk orang-orang tertentu aja yang paham.
2: Yes, be open you.
3: I shy here. Dia apa?
2: Biasa tanggal tua kan begitu. Oh, iya, kan jalan tanggal muda gitu kan. Saya tadi kan menanyakan gimana perasaanmu hari ini.
3: Iya. Gitu kan. Alhamdulillah bahagia kayak Kak Deli.
2: Oke deh.
3: Oke, Bang, mau denger lagu apa ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ini. Dari letter for me ya.
3: Hah?
2: Judulnya Kau Anugerah Terindah.
3: Kau Anugerah Terindah. Siapa tuh anugerah terindahnya?
2: Letter for me.
3: Siapa anugerah terindahnya?
2: Just will for you.
3: Tunggu. Kau anugerah
2: terindah yang... dari by letter for me ya.
3: Letter for me. Yeah, bukan unmes ya?
2: Bukan letter for you ya.
3: Bukan unmes ya?
2: No.
3: Kalau misalnya nggak nemu, apa gantinya?
2: Ada itu. Letter for me itu, grupnya itu, judulnya Kau Anugerah Terindah. You know?
3: Ya, buat siapa? Buat siapa?
2: Halo? Madani yang lucu, Kak Berlian, Mr. Bayu tadi ya. Ya, yeah, Kak Deli, The Next, Udin, Bang Udin ya, Bang Lukman, Bung Herman juga. Matang-matang. Siapa itu? Mak Sulami ya?
3: Oma ya. Sulami.
2: Oh, Mak Sulami. Ya. Terus cover boy kita yang ada di Kijang ya?
3: Iya.
2: Yeah. Silek ya?
3: Cover boy ya, bukan lagi?
2: Iya.
3: Cover boy majalah apa dia? Oke. Okay. Ya, majalah Bobo kayaknya.
2: Terus juga Uni Eva ya?
3: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, itu okay. Aja Mbak Lisa. Habis aja, kalau ya? Mau diajak bahasa Inggris, kamunya nggak nyambung.
3: Bang Andi aja nggak ngerti bahasa Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Aye. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Assalamualaikum Persada Indonesia.
3: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mama Dani?
4: Alhamdulillah, Mbak Liza sehat.
3: Alhamdulillah. Panas-panas lagi ngapain nih?
4: Lagi nemenin dirimu lah.
3: Nemenin diriku. Makasih lah udah temenin.
4: Iya, temenin dirimu.
3: Aduh.
4: Enaknya apa nih panas-panas ya Mbak Liza ya?
3: Apa?
4: Enaknya apa nih hari panas?
3: Enaknya cendol. Es durian. Kan nanya enaknya. Iya, kalau enaknya mah itu.
4: Yang enak berpanasan.
3: Apa lagunya jadinya?
4: Apa lagunya ya? Gak tahu aja sih lagunya. Dari Temlo.
3: Temlo, gak tahu.
4: Ya nggak tahu.
3: Nggak tahu nih, kalau nggak tahu ya udah. Iya. Ditunggu lagu tim lo nya.
4: Tahu ya oke.
3: Buat siapa?
4: Tahu ya oke. Tim lo yang Kaliza ya.
3: Iya tim lo.
4: Tadi barusan tadi ya salamnya lah buat Mbak Liza, semoga sehat.
3: Amin.
4: Selamat sampai di rumah, hati-hati dalam perjalanan.
3: Amin.
4: Kendaraan jalan hari siang sore Mbak Liza. Yang penting selamat walaupun Amin. Pelan-pelan.
3: Siap.
4: Tadi ada Bung Aye, semangat Bung Aye. Semangat Bung Aye. Jadi Mbak Liza udah dikasih PR lah ya ceritanya.
3: Iya,
4: mantap.
3: kerjanya besok.
4: Oh gitu ya.
3: Terus buat siapa lagi?
4: Kaliza nih. Tengoklah Mama Dani panas-panas sambil panen cabe
3: sambil dengar protes. Luar biasa. Minum dulu.
4: Enggak susah lah. HP-nya dikocek. Sambil metik cabe sambil ngomong dirimu lah.
3: Ya Allah, luar biasa.
4: Iya, ini harus nih dua hari sekali harus panen.
3: Alhamdulillah.
4: Dua hari sekali panen. Panasnya tadi sudah mau mendung, mau hujan tak jadi Mbak Lisa.
3: Iya, nggak jadi ya.
4: Oke. Sensarannya. Tadi ada salamnya buat Bung Aye, semoga sehat.
3: Amin.
4: Selamat tugas, semoga dikasih kesehatan ya kan. Apa yang dijalankan ya kan. Yeah. Terus ada Pak Bayu, makasih. Kak Uya udah nampak ya.
3: Udah. Semuanya
4: Kak Uya,
3: aja ya.
4: Mbak Deli, buat Bun Lami, Bang Udin, Putih Merica. Kalau Uni Epa itu sekarang lagi naik bendera dia.
3: Naik bendera ngapain?
4: Nah itulah promosi bendera dia.
3: Iya.
4: Lagi dinas ada promosi bendera dia. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan dipurahkannya rezekinya ya.
3: Baik. Oke.
4: Saatnya buat satu untuk semua aja lah. Siap. Sampai terkecuali ya Mbak Liza.
3: Oke Mama Dani, terima kasih. Selamat panen-panen.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dani di Kijang yang lagi manen cabe ya. Satu WhatsApp dulu sebelum ke lagu. Ada WhatsApp dari iya, Kak Gadis ya di kilometer 10 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kalau lagu Lisa gak janji ya, karena waktunya juga gak banyak. Salam katanya fotokopi Yusuf, fotokopi Kak Deli, terus buat Mak Rosi, Kak Sarina, Bang Iman, Bang Lukman, Ule, Pak Kumis, Mak Berlian, Aida, Mas Prabu, Mbak Ria, untuk semuanya aja katanya ya. Makasih Comel, makasih juga Comot. Oke, kita ke lagu dulu, ada Ratu, TTM.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Wawan tim lo gak tahu ya. Masih Liza terima telepon dan juga WhatsApp Anda di Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia bersama Kak Liza.
0: Iya, siang Pak Demang, apa kabar Pak Demang?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Makan siang pakai apa nih hari ini nih?
1: Pakai piring.
0: Bahaya Pak Demang makannya piring ya.
1: Keras lagi.
0: Takut saya. Oke deh Pak Demang. Mau denger lagu apa Pak Demang?
1: Lagunya apa yang belum diputar?
0: Banyak lah Pak Demang.
1: Banyak, ada dua karung.
0: Dua karung, iya. Udah kayak rambutan ya karung ya.
1: Tapi yang nanya panas-panas ini enaknya ngapa gitu Mak Dani ya?
0: Mak Dani?
1: Yang tadi nanya siapa?
0: Oh iya Mak Dani, ha-ha.
1: Oh, maunya gini Mak Dani, panas-panasnya nanya rujaan.
0: Ya juga.
1: Jadi Mak Dani bawa cabenya. Jadi yang lain si Bang Bayu, jangan pergi dulu, jangan pindah dari Batu Lima dulu, nanti bawa katesnya.
0: Terus Pak Demang bawa apanya, bumbunya?
1: Bawa garamnya sama peso sama piringnya aja.
0: Oke lah.
1: Kak Deli bawa apa nih penggoangnya. Jadi Uyam bawa apa yang ada gitu kan. Kebun belakang rumah itu di petik gitu.
0: Atur aja lah.
1: Atur aja lah kan. Kalau gini kan bisa ketemu, bisa kendari ya di ketemu muka gitu kan. Enak gitu.
0: Oke.
1: Enak juga kalau tanggal 17-an besok ketemu.
0: Wih, 17 Agustus ya.
1: Nah tuh bisa ketemu langsung gitu. Bukan hanya ketemu di suaranya di udara aja.
0: Oke, mau salam buat siapa ada Bang?
1: Ya buat yang tadi yang kirim tadi udah sampai anu Kak Riza. Tapi hanya separuh yang nyampe, yang separuh belum nyampe.
0: Apa tuh?
1: Kiriman dari itu, tetangga hari-hari itu.
0: Apa tuh? Kiriman apa?
1: Kue.
0: Oh kue.
1: Yang pesan kemarin baru nyampe separuh.
0: Baru separuh.
1: Ayah separuh entah dikirim, tadi belum dikirim, tadi bikin, entah nyangkut di jalan gitu lah, tak tahu lah.
0: Nyangkut atau gak tuh?
1: Nyangkut di jalan atau nyasar gak uya, gak tahu lah. Jadi si siapa nama Pak? Pak Bayu jangan pergi dulu, nanti dapat lah kuenya.
0: Iya.
1: Yeah. Semuanya lah ya, yang lagi dengar gitu lah.
0: Iya.
1: Yeah. Namanya salam sehat, salam kompak, salam ya, salam istimewa gitu lah.
0: Oke.
1: Okay. Kali ya? Saya nggak nanya lagi, besok aja nanyanya.
0: Lagunya Liza pilihin aja.
1: Apa lagunya?
0: Hanya Rindu dari Anmes, mau enggak?
1: Nah iya boleh.
0: Baik. Oke.
1: Terima kasih Kak Liza.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Demang. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Masya Allah, semangat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, cuaca tak ada angin nih. Redup. Panas.
0: Panas ya.
2: Ada angin betul. Berangin, kedor.
0: Sini kami tiup. Udah sampai anginnya. Oke, di Bunda Permata. Alhamdulillah, Bunda sehat kan?
2: Alhamdulillah,
0: senang mendengarnya.
2: Kalau Pak Demang tadi suruh bawa apa? Saya bawa nenas.
0: Nah, tuh bawa nenas. Oke.
2: Oh, betul lah, nak menunggu ke sampai sana tuh. Berapa nggak sampai?
0: Lagi mau denger lagu apa Bunda?
2: Lagu ini apa? Bilang cinta padaku. Singkong apa?
0: Iya versi baru nanti saya putar ya.
2: Iya betul ada.
0: Oke. Singkong dan keju versi baru.
2: Singkong dan keju. Salam dia untuk Pak Demang tadi.
0: Iya.
2: Apa? Saya buat nenas. Sama apa mentimun? Ada yang gula merah, siapa lagi tuh? Campur-campur kan jadi banyak.
0: Iya, boleh.
2: Kak Liza, mak tugas, kak selain keluarga nak.
0: Amin. doain sama
2: Mas Prabu. Kapar. Mak Brian. Yang Ucu. Udah masuk Yang Ucu
0: Lagi ngantri ya, Gak?
2: Iya, Kak Deli. Bang ini, Bang Andi. Mas Prabu belum masuk kayaknya ya. Mas Prabu
0: belum
2: pagi. Ya, terus ini siapa lagi ya? Mak Rosi. Rosi di penyengatmu di mana ya? Gak pergi. Kalau saya di arah Kampung Bulang Tanjung, Mak Rosi di mana? Hari itu dia 2 malam katanya. Sampai tak jumpa.
0: Tak jumpa padahal udah 2 malam.
2: Itu lah orang tak jumpa.
0: Penyengat luas.
2: Itulah. Lagi kan ni. Untuk siapa lagi ya? Untuk Siska. Untuk Yusuf sama Amca Yusuf. Kemudian Salam Mesra. Untuk semua-semuanya. Untuknya apa lagi tu, Mak? Apa namanya? Apa ini Mak Marika dekat Sulang Labi. Semua-semuanya lah yang ini dan merdu semuanya di Senggol. Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata yang ada di Penyengat. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang, apa kabar?
3: Persada Indonesia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Iza.
0: Waalaikumsalam Yang Ucu, sehat?
3: Alhamdulillah lagi ngantri nih.
0: Ngantri apa?
3: Mau ngerujak, beli kencur sama petis.
0: Oh, beli petisnya.
3: Iya, petis sama kencur.
0: Oh iya, boleh.
3: Jadi lagi ngantri nih.
0: Banyak yang kumpulnya, lumayan.
3: Mbak Eza.
0: Saya.
3: Di sini hujan loh Mbak Eza. Dengar gak bunyi-bunyi itu? Tapi masa? Udah jauh bunyinya tuh.
0: Masa hujan?
3: Tadi, dari 11:30 tadi Mbak Eza.
0: Alhamdulillah
3: sampai
0: sih.
3: Sampai sekarang nih masih hujan. Kata Mak Dani panas.
0: Iya.
3: Tempat Bunda Permata panas di sini. Subhanallah Mbak Eza.
0: Sini pun panas.
3: Udah beberapa hari ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan daerah ini masih belum reda hujannya.
0: Lokal ya hujannya Mbak ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tadi waktu Bang Bayu apa tadi kan bunyinya agak kuat Mbak Eza. Ini sekarang udah enggak berapa kuat bunyi kilatnya, masih bisa.
0: Oh, ada kilat.
3: Mbak Eza. Berani gitu. Mau gabung sama Mbak Eza, ada kilatnya pot yang
0: aduh, mudah-mudahan tak apa-apa lah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Kalau tadi bunyinya memang ini, gak berani, dimatiin bentar. Mbak Eza putar lagu kan? Nah, ini yang baru monitor lagi.
0: Oke.
3: Waktu Bang Ae tadi kan, Bang Bayu tadi kan.
0: Petir ya?
3: Iya, ini petir, tapi alhamdulillah udah menjauh Mbak Eza. Aduh, mudah-mudahan petirnya lari lah. Ini mau gabung sama Mbak Eza kan.
0: Gantian pas hujannya pula, kesini.
3: Pas pula, Pak Demang lagi ngerujak kan. Pasal ngantri.
0: Beli itu ya,
3: petir petis sama ya. Kencur ya. Nah, itu yang buat enak kalau rujak Mbak Eza ya.
0: Mau jadi lagu apa nih?
3: Ikutan aja lagunya.
0: Lagunya apa nih? Masih bisa, lagunya apa?
3: Minta yang rancar-rancar lah Mbak.
0: Apa tuh?
3: Soalnya cabainya 20 ulas nanti.
0: Banyaknya, sakit perut.
3: Pak Demang, cabainya 20 Pak Demang.
0: Sakit perut nanti.
3: Ya makannya kan dibaginya merame-rame Mbak Eza.
0: Oh iya.
3: Kalau 5 ulas saja kan tak cukup, cabainya tak pedas Mbak Eza. Cabainya cabai setan lagi Mbak Eza.
0: Waduh, takut. Lagunya apa
3: Mbak
0: ya?
3: Mbak Eza yang minta rancang-rancang Mbak Eza.
0: Apa tuh?
3: Dari kota.
0: Yang mana?
3: Apalagi beraksi lah kita Mbak Eza.
0: Okay, siap.
3: Yalah. Pokoknya salam, ikut aja Mak Dani tadi, Bunda Permata, Bang Bayu. Abang Ilek belum ya?
0: Belum, gak masuk nampak
3: Abang
0: nih.
3: Abang Ilek lagi nyari daun-daun tuh.
0: Untuk apa? Nanti. Daun singkong deh.
3: Wah, daun singkong kan, daun keledek kan. Macam-macam daun lah dia nyari itu. Kan tempat Bang Ilek tak hujan di Kijang kan. Yalah.
0: Oke.
3: Gitu aja lah Mbak Eza ya.
0: Iya, yang lucu.
3: Mbak Eza, sama tugas ya. Mbak Eza.
0: Iya, saya.
3: Wajah Mbak Elza kok mirip sama ibu itu ya?
0: Ibu siapa?
3: Yang lihatnya dekat-dekat waktu Mbak Elza ini sama Mas Iki itu kan, lihat dari dekat wajah Mbak Elza. Kok mirip kali sama ibu ini Mbak Elza ya?
0: Ibu siapa?
3: Bisa disebut lah ibunya Mbak Elza.
0: Oke lah. Oke.
3: Ya. Kita jumpa Mbak Elza ya.
0: Iya yang ucu.
3: Ya terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Elza.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga buat Eyang Ucu di Tambeleng Tanjung. Dan satu lagi WhatsApp Liza bacakan dari Karya di Bangka Belitung ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Karya. Lagunya gak sempat lagi, lagi juga Silau Sibut udah nyanyi tadi ya Karya ya. Kita sudah di sesi terakhir. Salamnya buat Kak Deli, Bang Jais, Kak Gadis, Kak Sarina, terus ada Mak Dani, ada Yang Ucu, Mak Rosi, Kak Jamila, Bu Sinta, Pak Lukman, Bang Ile, Bang Udin, buat semuanya aja ya. Kopi udah yang udah gabung, buat Waliza yang cantik, selamat siaran dan terima kasih dari Ria di Bangka Belitung. Oke, terima kasih juga Karya yang cantik. Maaf lagunya gak bisa diputar lagi juga, tadi udah nyanyi ya Silau Sibutnya ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu terakhir di persada siang hari ini, ada Anmes Kamaleng, Hanya Rindu, ada SHR Musik, Singkong dan Keju, dan juga ada Kotak Beraksi.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

pendengar dimana saja berada, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di Persada Indonesia untuk hari ini ya. Satu lagu terakhir masih akan kami hadirkan untuk Anda. Namun Liza juga sekaligus pamit dari Indra Dengar Anda yang sudah menemani di Tanjung Pinang siang dari jam 10 tadi. Untuk yang tidak bisa bergabung ya, jangan sedih, nanti malam mungkin bisa bergabung dengan penyiar yang berbeda ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga pendengar, kita nanti akan ditemani oleh rekan Rima Melati di Tanjung Pinang sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan informasi tentunya. Mengawali kebersamaan kita untuk hari ini pendengar, hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kali ini kita akan mendengarkan produksi dari RRI Surabaya, Loksemawe, Ende, dan Tahuna.
1: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
3: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu di antaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
2: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
3: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
2: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
3: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita menuntut. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
2: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
3: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
2: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
3: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
2: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
3: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
4: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, gitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
3: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dok, tapi semuanya lintas iman.
4: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
3: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
4: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
3: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
4: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Astacita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Iya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bicara itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahir Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tempul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita ini?
4: Banyak hal, dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita.

0: Luhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitulmal Haram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzzaman ini apa yang latar belakangi Baitulmal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
2: Alhamdulillah, pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitulmal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitulmal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lukma ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Berani Aja Kita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lokto B, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila

0: Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat. Gitu. Jangan terbalik. Gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar. Tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi. Selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain, silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Ya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi

0: putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15, di mana kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, Ranai Bukit Tinggi Batam, dan studio produksi Bengkalis.
1: RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pak Gubernur, tentu kondisi infil kami, komoditas kami kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinapo Pak PLT,

Pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ya saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
2: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 12 B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
1: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
3: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya dan fakta-fakta persidangan diabaikan, maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan.
4: Amin.
3: Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
1: Sementara itu, sidang terhadap dua terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut selengkapnya, Bobby Febrianda dari Padang melaporkan.
5: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solok. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solok terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
6: Asacita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solok. Apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
5: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti menyebutkan, pada tahun ajaran 2026-2027 ini, yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya, sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solok.
7: Kabupaten Solok juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solok, ada siswa yang kami titipkan sementara di Dharmasraya.
5: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solo tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solo yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pengusaha diminta taat pajak. Pengamat ekonomi regional Riau targetkan dan juga tegaskan pentingnya perluasan basis dibanding kenaikan tarif. Dari Pekanbaru, informasi ini kami hadirkan dalam laporan Alwi Suryamaja.
4: Anggota DPRD Provinsi Riau Andi Dharma Taufik menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
8: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT ini semakin rusak Pak. Ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
4: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
9: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
4: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ranai Saudara dalam laporan reporter Rius Fianti yang melaporkan terkait dengan DP3AP 2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
11: Dari provinsi itu semua di SKK-kan itu sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan, karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya udah sekolah awal tahun kita baru bisa 3, SMA 1, SMA 2, sama MAN 1. Nanti kita akan menjot lagi untuk yang lainnya.
10: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Ia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa, mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit, MTBS.
12: dimulai dari anak-anak untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik. Jadi terpisah dari pelayanan dewasa dan sebagainya. Di samping itu juga memberi kenyamanan dalam pengobatan anak-anak, itu biasanya ada ruang bermain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang pengobatan.
10: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak, bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, saudara, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut persoalan belajar tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kita simak informasi ini selengkapnya, laporan dari Padang bersama Iwan Setiawan.
14: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
15: Dalam dialog bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitriah BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
14: Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
15: Lebih lanjut, Fitri menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, Perdila selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga.

0: Iwan Setiawan melaporkan.
1: Saudara, cegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Puskesmas Tanjung Buntung rutin gelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu dari Batam.
2: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
3: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana, Mari.

0: setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam, Norma, mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
2: Usia produktifnya, usia-usia produktif lah usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata. Akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
1: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Penetapan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri tersebut sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya. Sehingga momentum Hari Jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Berikut kita simak informasi selengkapnya, laporan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
4: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan Hari Jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Sinar.
5: Jadikan Hari Jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Farzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari Hari Jadi Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya, dan juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis, Buya Amrizal, memaknai Hari Jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat kemajuan dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan Hari Jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
6: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026. 26 tahun banyak perubahan-perubahan.
4: Penetapan Hari Jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Sendera, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas Kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri Semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saudara, Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kita simak berita ini selengkapnya, laporan bersama Afrizal dari Ranai.
7: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
8: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
7: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berwacana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
8: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah, nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
7: Sementara itu, terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam mengakses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Nah, pada Juli, kasus tersebut kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obatan tetap ada. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan, lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya, kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
11: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, Mei, April, Mei, Juni. Jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin gitu.
10: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni. Seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut, mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendro mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan

0: wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke berita lainnya, saudara, wisata menanam mangrove ini berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dari Tanjung Pinang, informasi ini kita simak dalam laporan Vidyawati.
2: Dalam menjaga kelestarian mangrove, Bepeda Sejang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program planting tourism wisata menanam mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Bepeda Sejang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah meluncing program planting tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan, untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
3: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini. Selain Bali itu Kepri, mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi planting tourism itu sendiri.
2: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
4: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
2: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kita simak dari Bukit Tinggi. Ya, organisasi Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan berkomitmen atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya foto jurnalistik, khususnya pada saat momen terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Berikut selengkapnya, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
5: Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan komitmennya atas kontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah PFI Sumatera Barat, Hendra Syamhari, ketika menjadi narasumber pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas di Istana Basa Pagaruyung. Dalam kesempatan itu, Hendra mengungkapkan foto-foto yang dihadirkan dalam pameran merupakan bagian dari kilas balik peristiwa bencana. Menurutnya, foto-foto dalam pameran mampu menampilkan fakta dan realita apa adanya yang terjadi di lapangan. Karena itu, Korwil PFI Sumatera Barat berharap melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
6: Yang pasti kami tidak membuat isu ataupun mengada-ngada karena kami bicaranya fakta, Pak. Karena kami bicara foto, tidak bisa direkayasa. Apa yang terjadi di depan mata kami, pasti kami ambil. Dan itu yang kami siarkan. Pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian ini, kami berharap dengan adanya pameran ini, mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi bahwasannya, besok lusa mereka akan melihat, oh Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita yang saat sekarang masih aman, bagaimana caranya solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita.
5: Hal senada juga diungkapkan Ketua PFI Padang Muhammad Arif Pribadi. Ia menyebut pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto, di mana foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat meliput bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua PFI Padang juga menuturkan, setelah menggelar pameran foto di Kabupaten Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh pada 2 Agustus 2026, dan terakhir menuju Medan, Sumatera.

0: Sumatera Utara melalui jalur darat.
1: Karena rencananya akan diselenggarakan sampai 31 Juli karena Aceh akan dilaksanakan pada tanggal 2, persingkat satu hari baru. Karena barang foto ini akan di melalui jalan darat.
0: Sebagaimana diketahui, pameran foto yang bertemakan Prahara Pulau Emas mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 hari ini. Pameran foto ini terselenggara atas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Mapauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Halo, Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karima.
0: Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini suasananya teduh sekali nih, nyaman ya. Nah, untuk esok hari seperti apa nih, Mas Robi?
1: Oke, Kak. Terima kasih atas kesempatan.
0: Baik.
1: Baik, sebelumnya kami akan menyapa untuk Universitas RRI Tanjung Pinang. Selamat sore. Coba berakhir bersama kami dari Bantuan Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan informasi ke khusus Kota Pinang serta Kabupaten Bintan sekitar. Nah, untuk kesempatan jumlah tanggal 31 Juli dan dapat kami sampaikan suatu minggu ini dikirakan di investigasi yang dominan cerah hingga bahwa peluang masih ada untuk turun hujan dengan intensitas ringan, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan yang sifatnya lokal atau tidak merata, sehingga diharapkan untuk waspada serta berhati-hati. Nah, berdasarkan dengan petir serta angin kencang. Untuk malam dan dini hari kami perkirakan kondisi esok dan berhujan. Dengan permukaan masih bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan sampai dengan 30 km per jam. Udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun di tingkat 3 berkisar antara 0,1 hingga 0,4. Kemudian perairan Tanjung saya antar 1 hingga 1,2. Demikian dari mana informasi cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi cuacanya untuk esok hari. Artinya hampir sama juga dengan hari ini ya cuacanya ya.
1: Benar. Ini hari ini ada kecenderungan sama.
0: Iya, sama ya. Tadi ada hujan dikit juga ya.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Untuk esok hari, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Karima. Terima kasih kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Iya, pendengar, untuk informasi cuaca sepertinya bersama untuk hari ini ya. Cerah, tapi juga ada hujan sedikit tadi ya. Sebentar, tapi tidak deras ya. Jadi esok juga sama seperti itu. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore juga yang mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio, dan juga lewat live chat. Saya Rima Melati Azhara. Kita akan berhibur ya. Sembari Anda mungkin saat ini sudah pulang kerja, di perjalanan bisa mendengarkan Pro 1. Selamat sore, tetap hati-hati dan waspada ya.

Iya, selamat sore untuk Theodorus ya, yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya. Selamat memperingati Hari Pertemanan Internasional. Iya, semoga di hari ini semuanya kita punya sahabat, punya teman. Dan ketika kita punya teman, tentunya kita bisa berbagi cerita dan berbagi energi positif. Pendengar, Hari Sahabat Sedunia atau Hari Persahabatan Internasional ini diperingati setiap tanggal 30 Juli. Maka tahun 2026 Hari Persahabatan Internasional jatuh pada hari ini ya, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya persahabatan dalam membangun hubungan yang harmonis, baik antar individu, komunitas, budaya maupun negara. Hari Sahabat Sedunia tidak hanya dirayakan dengan memberikan ucapan atau hadiah kepada teman terdekat, dan peringatan ini juga membawa pesan ya, mengenai pentingnya toleransi, pentingnya solidaritas, saling memahami dan juga kepedulian terhadap sesama. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menilai persahabatan ini dapat menjadi salah satu pondasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai dan inklusif. Hubungan yang dibangun dengan ketulusan ini juga dinilai mampu untuk mempertemukan masyarakat dari latar belakang berbeda serta mengurangi konflik dan juga perpecahan. Baik pendengar, untuk lagu berikutnya kita dengar ya, dari Denaga Band, Bukalah Pintu Hatimu. Bukalah pintu hati kita untuk menerima kelebihan dan kekurangan sahabat kita.

Ya, dari Bu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat serta selamat bertugas. Tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Sinta di Jalan Jawa, selalu mendengarkan Prosat RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya juga saya menyapa yang di live chat ya. Ada Pak Haryanto Official di Batam ya. Selamat sore RRI Tanjung Pinang. Selamat sore juga. Semoga sehat selalu ya buat Pak Haryanto. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan Wi-Fi publik ini tetap berjalan di 48 titik pada 2026. Meski kebijakan efisiensi anggaran ini belum memungkinkan adanya penambahan lokasi baru, di mana keberadaan fasilitas tersebut pendengar diharapkan tetap mendukung kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan internet di ruang publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan hingga saat ini tidak ada pengurangan jumlah titik Wi-Fi publik. Menurutnya, pendengar, pemerintah tetap mempertahankan layanan yang telah tersedia agar masyarakat itu tetap memperoleh akses internet secara gratis, ya. Teguh menjelaskan puluhan titik Wi-Fi publik itu tersebar di berbagai fasilitas umum, di antaranya di lapangan Pamedan Ahmad Yani, kemudian juga ada di Taman Laman Bunda, Taman Batu 10, ada Taman Revolusi Mental, Taman Anjung Cahaya, kemudian juga ada di Balai Penyuluhan KB Madong, halaman kantor Kelurahan Senggarang, serta sejumlah lokasi lainnya di Kota Tanjung Pinang. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini judulnya Rahasia Hati ya, dari

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Ya, selamat sore buat Bu Erna. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya buat Bu Erna, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI digital atau juga lewat live chat saya ya. Iya, Bu Erna, anak saya ya. Baiklah, pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menerapkan sistem penilaian berbasis daring atau online ya pada pelaksanaan Gerak Jalan Proklamasi 2026. Inovasi yang dikembangkan tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang itu diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya dalam proses penjurian. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priandi, mengatakan, pendengar, seluruh dewan juri itu akan memberikan penilaian melalui sistem online sehingga nilai dari setiap juri itu akan langsung terakumulasi secara otomatis sehingga hasil perlombaan itu dapat diketahui secara cepat dan terbuka. Ruli menjelaskan, pendengar, penilaian peserta ini akan mengacu pada beberapa aspek utama, yaitu ketepatan waktu, kemudian juga keutuhan barisan, kerapian barisan, serta semangat peserta selama mengikuti perlombaan. Menurutnya, pendengar, penggunaan sistem digital ini akan meminimalkan kesalahan dalam proses rekapitulasi nilai, sekaligus juga untuk mempermudah panitia menentukan peringkat akhir. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan ketika Anda sudah berada di rumah, tentunya lupakan sejenak ya untuk urusan kantor. Sekarang Anda di rumah, urusan keluarga, bahagia bersama keluarga. Ada Dewi, Dokter Cinta.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abah yang saat ini sedang mendengarkan Pura Satu RRI Tanjung Pinang. Juga buat Bu Erna, Pak Herianto, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya. Ada Toko Mas Cantik juga. Assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak ya, dari The Massive Melody. Ya, bagaimana suasana di kota Anda? Kalau di kota Tanjung Pinang saat ini, teduh ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim penangkapan terduga pelaku pembunuhan Sumarna, Satpam Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada 26 Juli 2026. Kabar itu disertai foto dua laki-laki dengan seragam tahanan oranye. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I. Made Purwantara mengatakan informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial merupakan kabar tidak benar. Pada hari Selasa 28 Juli 2026, polisi belum mengumumkan adanya tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia di perairan Waduk Jatiluhur. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran pay letter Oppo senilai 25 juta rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Oppo. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui laman resmi Grab Indonesia, diketahui aktivasi Oppo PayLater hanya dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Grab dan hanya ditawarkan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Syarat umum diantaranya adalah pengguna sudah memiliki akun Oppo primer yang aktif minimal 60 hari, berstatus WNI dengan IKTP aktif dan berusia minimal 21 tahun. Kemudian mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantum dalam narasi Facebook tersebut pendengar ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Afgan Andi Rianto. Mengertilah kasih ya. Semoga pada sore hari ini Anda sudah bisa santai-santai bersama keluarga tercinta dan saling pengertian ya. Mungkin bisa duduk-duduk minum kopi atau juga teh ya, sambil bercerita tentunya ya.

0: belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai membahas penataan Festival Kopi Merdeka FKM 2026 di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, festival itu akan digelar ya di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan Festival Kopi Merdeka ini telah memasuki gelaran kelima dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Disbudpar Kota Tanjung Pinang, dan penataan itu dilakukan agar pelaksanaan dapat berlangsung tertib, rapi, dan bersih tentunya ya. Hasan juga menjelaskan rapat ini digelar agar bisa menghimpun masukan terhadap rancangan layout kawasan, dan hal ini dimulai dari penataan panggung, kemudian penataan bazar UMKM, juga kantong parkir hingga kebersihan, sehingga masukan akan dibahas kembali pada rapat lanjutan sebelum ditetapkan rapat finalnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan pendengar bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang siap mendukung pada pelaksanaan Festival Kopi Merdeka. Dan hal ini melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada lagu Gigi ya, My Facebook. Untuk Anda yang saat ini sedang berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga bahagia, panjang umur, murah rezekinya.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyetujui rancangan peraturan daerah Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut, pendengar, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di ruang sidang utama Balairung Raja Khalid Hitam Dompak Tanjung Pinang pada Rabu 29 Juli 2026. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pendengar, pihaknya mengapresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Berbagai pandangan, kemudian juga masukan, saran maupun koreksi yang disampaikan itu merupakan wujud kepedulian bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mendengar seluruh pandangan fraksi dan rekomendasi Badan Anggaran itu akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pendengar, keberhasilan pelaksanaan APBD itu tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan anggaran itu menghasilkan program yang berkualitas, juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pihaknya juga, pendengar, akan memperkuat fungsi pembinaan, kemudian juga asistensi, verifikasi, rekonsiliasi, dan juga standar disasi pelaporan keuangan melalui BKAD, dan upaya itu, pendengar, didukung untuk pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi dan juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan sistem pengendalian intern. Baiklah, pendengar, tentunya sembari Anda mungkin masih sibuk, ya, ada juga yang saat ini masih bekerja. Ya, selamat bertugas, ya. Mungkin ada hal yang belum selesai, bisa Anda selesaikan. Tetap semangat, ya. Ada Agnes Monica, Karena Ku Sanggup, ya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan, tetap waspada dan hati-hati ya. Dan juga kami informasikan bahwa nanti pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti santapan rohani dengan topik tip mengatasi kegalauan dan kesedihan, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini M.Kom.I. Dan nanti juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-A'raf dan Surah Ghafur ayat 29 dan 14 dibacakan oleh Alia Azmi. Untuk hari ini masuknya fardu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu Islami.

Ya, untuk lagu berikutnya kita akan dengarkan dari Bian Gindas ya, Alhamdulillah. Untuk Pengki Hartoni dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik tips mengatasi kegalauan dan kesedihan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini M.Com.I. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-A'raf dan surah Ghafir ayat 29 dan 14 dibacakan oleh Alia Azmi. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Dalam doa ini ada tiga diksi kata yang menarik yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kata-kata huzni. Yang kedua hammun, yang ketiga ghammun. Tiga kata ini menunjukkan suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang galau, resah, gelisah, khawatir, sedih dan sebagainya. Tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama huzni berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hammi berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghammi berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni. Ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya. Dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang. Kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina. Kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh, kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian ghom, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Sudah berobat ke berbagai rumah sakit, dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Quranul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengangkat setiap masalah hambanya, baik itu huzni,
hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus saat itu mengalami tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam yang gelap gulita. Kedua, kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam. Ketiga, berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika, sulit bagaimana untuk selamat. Tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 48, 49, 50, Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berada dalam perut ikan, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa makdzum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, untuk mendakwahkannya meskipun mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ketetapan takdir disikapi dengan kesabaran, terutama ketika di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Ia tidak disambut dengan kemarahan atau keluh kesah, penyesalan. Sedangkan ketetapan syariat disikapi dengan menerima, tunduk, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya
dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Iznada wa huwa makzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Yaitu, meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami. Karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan, kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minal zalimin, mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong, angkuh, takabur. Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah,
Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasadi wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutan dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'ah. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah. Perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Berikutnya satu cerita dari Andiliani. Untuk informasi berikut ini, Kejaksaan Negeri Bintan kembali menggelar program Jaksa Masuk Sekolah JMS di SMP Negeri 1 Bintan. Kegiatan itu pendengar mengangkat tema Jauhi Narkoba sebagai upaya memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Penyuluhan dipimpin Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bintan, Erik Klak Sianifar, bersama staf bidang intelijen Evita Permatasari. Para siswa mendapatkan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya pendengar bagi masa depan, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejari Bintan, Erik Sianipar, mengatakan pendengar, program Jaksa Masuk Sekolah ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar. Menurutnya pendengar, edukasi hukum itu penting diberikan agar siswa memahami aturan dan mampu menghindari tindakan yang melanggar hukum. Dan ia berharap pendengar, para siswa tidak hanya memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan itu, para pelajar juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk lagu berikut ini, kita simak pula.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba...
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang

0: mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
0: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadilah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadilah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senangnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh, aku kurangnya apa sih? Aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. Yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik. Tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Qur'an. Nah, tapi yang paling penting, Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Qur'an ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
1: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Quran. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi, juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
0: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
1: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
0: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat di baliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
0: Iya.
1: Mungkin ada gak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
0: Oke. Jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
1: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania
0: dan saya Junior Yanti
1: pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, tara dasar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kok, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kok jam pandang enteng kok kesehatan sendiri? Mungkin itu kok tubuh kasih alarm supaya kok istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus kah.
0: Samalah seh, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah san, biasa capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut saya begitu kah?
3: Saya tak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, kok.
0: Eh, kok stop bahas kok teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kok pipus kes Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak aja sana.
1: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan, nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf su bikin kamu dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Saput tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa. Jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih, toh.
0: Terima kasih banyak, ya. Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Batas senja, kita usahakan lagi mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Tanjung Pinang Malam. Bersama saya Erita Fitra Insani, menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Sebelumnya tadi juga kita sudah mendengarkan sebuah mini drama produksi RRI Fak-Fak berjudul Tanda Yang Diabaikan. Dan kami nanti undang Anda juga bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk lagunya kita malam hari ini adalah lagunya lagu Indonesia tahun 90 hingga tahun 2000-an. Jadi Anda nanti bisa bergabung sama saya di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tapi sebelum kita ke Ruang Rindu pukul 21, kita akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama saya di acara Ngobras. Malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan personal branding ya. Ini bagi Anda yang memiliki hobi atau menyukai hobi bermain di media sosial, mungkin bisa nih menjadi salah satu ide juga bagaimana cara membangun personal branding kita, apalagi saat ini teknologi cukup menunjang kita untuk mau belajar dan terus belajar. Bersama narasumber yang sudah saya hadirkan pada malam hari ini, bagaimana konten jadi cuan dan bagaimana strategi personal branding khususnya nih bagi mahasiswa yang ada di Kepri dan khususnya bagi mahasiswa yang ada di kampus TAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Baik, selamat malam dengan kita berjumpa kembali di Ngobras malam hari ini. Ada ilmu baru yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan personal branding atau menciptakan personal branding kita. Baik itu mungkin tidak hanya di media sosial deh. Memang personal branding ini lebih identik di media sosial. Tapi di kehidupan nyata, personal branding ini juga penting juga. Bagaimana cara kita menciptakan personal branding yang dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Syukur alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian. Nah, apalagi kondisi perekonomian kita yang saat ini tengah gonjang-ganjingnya ya. Kita bersama narasumber ada seorang dosen dari kampus TAIN Sultan Abdurrahman. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Arinil Haq MSOS ya, yang merupakan dosen komunikasi penyiaran Islam TAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Erita.
0: Selamat malam juga. Ini saya manggilnya nih kalau ibu dosen nih terlalu muda ya. Tapi memang dia dosen, nggak mungkin panggil dek di sini ya.
1: Panggil kakak aja Kak.
0: Kakak, oke mbak. Mbak ini deh. Tapi mbak Anil ya, mbak Aril.
1: Mbak Arin.
0: Mbak Arin. Oke, mbak Arin. Beliau merupakan dosen di kampus TAIN Sultan Abdurrahman. Ngajar bidang studi apa nih?
1: Di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Kak.
0: Oke, khususnya di mata kuliah?
1: Nggak saya ada. Megang mata kuliah konten kreatif visual.
0: Wow, gak salah memang ya diundang di malam hari ini. Nah, selain ada teorinya nanti akan kita dengarkan, kita juga ingin tahu pengalaman dari seorang yang sudah mungkin menciptakan personal brandingnya melalui beberapa media sosial. Dia tak lain dan tak bukan.
2: Udah gak asal lagi nih kayaknya.
0: Agak segan. Aduh. Halo,
2: halo kakak.
0: Pindah ruangan.
2: Iya nih, perdana nih di Pro 1.
0: Serius perdana? Oh.
2: Salam kenal ya Kak Erita ya.
0: Salam kenal Salwa.
2: Iya, baru kenal berapa yang lalu nih kita.
0: Walaupun ini Salwa yang selalu minta, Kak, ini ceramahnya siapa ya, Kak?
2: Hafal banget Kak Erita.
0: Oke, Salwa. Iya. Salwa Aulia Az-Zahra.
2: Iya.
0: Esos.
2: Esos.
0: Wow. Sudah esos.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Insyaallah. Ya, beliau ini selain merupakan penyiar Pro 4 RRI Tanjung Pinang beliau juga aktif nih sebagai MC beberapa wedding ya.
2: Iya.
0: Di Instagramnya kita lihat. Ini suatu yang hal yang patut menjadi inspirasi juga nih pendengar, bagi saya juga dan mungkin bagi Anda. Kita akan bincang-bincang dulu sebenarnya dengan topik konten jadi cuan, bagaimana strategi personal branding bagi kita, khususnya bagi mahasiswa, mungkin bagi Anda pendengar yang malam hari ini juga berlatar belakang mahasiswa, mungkin bisa nyimak ini ya. Tidak hanya mahasiswa, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga boleh nih ya menyimak ini, bagaimana cara kita menciptakan personal branding terlebih dahulu nih. Definisinya sebenarnya apa ini Bu Dosen Mbak Arin?
1: Oke, jadi Kak, personal branding itu adalah cara seseorang membangun identitasnya, reputasinya dengan karakter atau nilai value yang dia punya di dalam diri. Baik. Gitu. Jadi bagaimana orang ingin mengenal dia itu seperti apa, itu disebut dengan personal branding. Kamu itu ingin dikenal orang itu sebagai apa, dengan identitas apa. Nah, itulah yang disebut dengan personal branding. Dan biasanya memang untuk membangun personal branding itu memanfaatkan media sosial, kecanggihan teknologi saat ini ya. Ada banyak media sosial yang bisa dengan mudah kita akses, seperti Instagram, kemudian TikTok, ataupun kalau di profesional kita ada akun LinkedIn. Untuk membangun personal branding kita seperti apa, yang mana nanti dari personal branding yang kita bangun itu, orang-orang jadi ketika mendengar nama kita, dia udah ngeh, oh si Salwa MC ya gitu. Jadi ketika mendengar nama Salwa, dia sudah notice kalau Salwa ini adalah seorang MC, sudah tahu karena memang aktivitas Salwa membangun personal branding di sosial media. Begitu kurang lebih contohnya Kak.
0: Nah itu dia ya, bagaimana cara kita ingin menciptakan diri kita, personal branding di diri kita. Ya, kalau dulu mungkin media sosial belum sehit sekarang ya. Kalau dulu mungkin dari foto, tapi nggak bisa diekspos juga di media sosial.
1: Bener banget Kak, kalau dulu kita mau dikenal orang susah banget, harus jadi artis dulu di TV atau di radio begitu ya. Kalau sekarang kita dengan mudah bisa membangun personal branding kita untuk dikenal orang melalui media sosial itu.
0: Lebih gampang dan lebih mudah. Nah, bagaimana cara kita sebenarnya bisa untuk memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan personal branding kita gitu ya, Mbak Arin? Dan ini memang mungkin tidak hanya mahasiswa, banyak juga ibu rumah tangga ataupun juga yang aktif di media sosial itu pingin menciptakan personal branding itu. Tapi memang eloknya tidak hanya mahasiswa, mungkin dari anak-anak sekolah juga sudah memiliki akun media sosial ya.
1: Iya benar.
0: Bahkan ada dia yang kalau dulu mungkin waktu kita hitsnya di TikTok itu ada anak-anak SD yang lagunya yang bowo-bowo ya. Nah, iya kan, sekarang mungkin ya, oh ini dia gitu ya, akan review lagi. Soalnya bagaimana cara kita sebenarnya untuk bisa menciptakan personal branding kita sendiri nih?
1: Oke, kita perlu tahapan-tahapan nih dalam membangun personal branding yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus tahu dulu nih Kak, kita itu mau dikenalnya sebagai apa. Dengan cara kita harus mengetahui apa nih value yang ada di dalam diri kita. Apa sih kemampuan yang bisa kita passion yang bisa kita kenalkan gitu, bisa kita explore lebih jauh gitu, sehingga itu nanti akan menjadi ciri khas diri kita, menjadi value kita gitu. Jadi kenalin dulu passion kamu itu apa. Dari bisa jadi dari mungkin hobi, kamu suka hobi apa begitu, kamu punya kelebihan apa di dalam diri kamu. Kalau kamu bingung, aduh bingung Kak, aku nggak tahu hobiku apa atau apa ya passionku, kamu bisa tanya dengan orang-orang sekitar. Begitu ya Sal,
2: kawan-kawan sih bisa juga.
1: Bener, karena orang-orang sekitar itu dia yang tahu gitu ya, dia yang akan lebih mengenal gitu. Jadi bisa tanya teman-teman, saudara, keluarga, atau sahabat, kira-kira apa ya kelebihan saya itu apa begitu. Nanti dari dia itulah kita bisa explore. Kayak Salwa, Salo biasanya dikenal apa sama teman-temannya?
2: Selalu MC katanya, tapi sebenarnya saya juga segan ya menyandang nama itu kakak. Cuman karena orang-orang pada tahunya seperti itu, yaudah kita pertahankan dengan kualitas tadi yang selalu kita tingkatkan di setiap performnya gitu kakak. Jadi tiap orang-orang baru nih yang bahkan saya nggak kenal gitu kan, bahkan di kampus sekalipun, eh Kak Salwa MC gitu, aduh kapan nih jumpanya, kata saya gitu kan, emang lihat kakak MC di mana kemarin, di sini kakak, oh iya iya salam kenal ya gitu. Jadi dari situ ternyata orang-orang akhirnya bisa kenal kita kan dengan ngebawa tadi gelar belakangnya itu kakak.
0: Tuh, tapi jangan kan orang-orang deh mengenal Salwa, saya cuma tahu Salwa ini adalah penyiar perempat. Kalau saya tidak melihat Instagram dan juga di statusnya gitu kan, oh dia bisa nge-MC.
2: Jadi nah, kak, fun fact-nya aku tuh sebelum siaran, aku udah mangsa Sri MC.
0: Oh begitu.
2: Jadi kebawa lah, awalnya ada MC kak yang kebawa di siaran itu. Baik. Cuman karena cari-cari tahu kan gimana ada penyiar selayaknya, seeloknya. Ya adalah pelajaran ada baru dan pembawaan yang baru. Ternyata gak harus kaku ya kak ya.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi akhirnya nambah nih sekarang Salwa penyiar gitu. Jangan manggil itu, aku segan gitu.
0: Berarti Salwa titik, MC titik, penyiar.
2: Banyak kali
1: titik belakangnya ya, kak.
2: Enggak.
0: Nah, itu yang dimaksud dengan personal branding, contohnya salah satunya itu ya. Kemarin ya.
1: Iya, jadi ketika orang nyebut Salwa, "Oh, Salwa MC. Oh, Salwa penyiar." Itulah contoh keberhasilan personal brandingnya, kak.
0: Oke, baik. Nah, itu kalau di media sosial kita pandang, mungkin kalau orang lain ada, kalau dulu mungkin, "Oh, Bude yang jualan jamu yang di situ."
1: Iya, benar. Oh, Bude itu ya.
0: Ya, Bude itu ya.
2: Waktu dari mulut ke mulut bisa juga ya.
0: Nah, kalau dulu mungkin seperti itu ya.
2: Mobil ini. Tapi sekarang juga masih ada sih kakak.
0: Masih.
2: Yang jual lontong di situ ya.
0: Di lampu merah ya.
2: Tahu.
1: Lontongnya enak tuh.
0: Betul.
1: Murah lagi.
0: Betul. Sampai ada lontong lampu merah gitu. Itu personal branding.
1: Iya itu personal branding tuh.
0: Oke. Nah ini kan di kampus kan juga ada jurusan ini kan, jurusan penyiaran. Ini termasuk salah satunya adalah bagaimana menciptakan personal branding bagi mahasiswa. Kenapa nih mahasiswa kita harus kita arahkan memiliki personal branding ini, Bu Dosen?
1: Nah iya, jadi karena memang mahasiswa KPI itu profil lulusannya dia akan menjadi digital planner salah satunya, kak. Karena memang selama proses pembelajaran dia tidak hanya mempelajari teori, akan banyak praktik yang dipelajari ya, Sal ya.
2: Betul.
1: Banyak banget praktik-praktik yang dipelajari di ruang kelas, yang mana nanti outputnya mahasiswa itu bisa mandiri membangun usahanya. Salah satunya mungkin dia bisa membuat usaha digitalnya seperti jasa pengelola media sosial, kreatif agency begitu. Makanya penting banget buat mahasiswa KPI itu mempelajari personal branding ini, karena memang output dari prodinya salah satunya menciptakan digital planner. Jadi mahasiswa KPI itu dia bisa mandiri, kak, tidak tergantung dengan lowongan CPNS aja. Begitu, dia mandiri karena yang dipelajari kebanyakan skill, kak. Bagaimana membuat jurnalis ya, naskah-naskah jurnalistik, sebagai wartawan, penyiar, kemudian
2: editing video juga.
1: Iya ya,
2: editing. Itu kan gak perlu PNS juga kakak ya, bisa mandiri juga gitu, operator juga bisa dikuasai di KPI gitu.
1: Iya, jadi freelance ya.
0: Betul. Ibaratnya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
1: Bener kak.
0: Untuk bertahan sendiri bisa gitu, tanpa harus bekerja sama orang lain.
1: Iya benar, peluang kesempatannya banyak.
0: Iya, berarti kan banyak kan. Kalau tidak mau di depan kamera, belakang kamera bisa.
1: Bisa.
0: Benar kan sih?
1: Benar banget. Bisa di belakang kamera.
0: Sebagai pengarah direktur ataupun apa gitu ya, yang mengarahkan. Tinggal cari artisnya aja, Salwa artisnya.
1: Salwa, artis Tanjung Pinang.
2: Masya Allah, amin.
0: Oke, berarti itu memang penting untuk kondisi kita saat ini menciptakan personal branding di media sosial dan memanfaatkan platform yang ada gitu ya.
1: Bener banget kak, penting banget kita memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding. Sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa untuk kita semua kayaknya Kak, di zaman sekarang ini ya, zaman teknologi, semua serba canggih, itu kayaknya kalau kita hanya sebagai penonton, hanya sekedar scrolling-scrolling aja, menikmati ragam konten yang ada di HP, itu sayang banget. Waktunya kita yang berkarya gitu loh, kita yang berkontribusi, menghasilkan konten gitu kan. Ya Alhamdulillah, semoga nanti ada peluang bisa menambah penghasilan dari konten yang kita buat. Kayak kakak ya kak ya? Kak Erita juga konten kreator nih.
0: Enggak juga.
2: Selalu update pokoknya kalau postingan-postingan Kak Erita.
0: Iya. Tapi saat ini memang kalau ngomong tentang media sosial memang identik dengan hanya hiburan tapi ilmu juga banyak.
1: Bener.
0: Sehingga muncullah inspirasi bagaimana caranya gitu ya. Untuk bagaimana bisa sesuatu menghasilkan dengan kondisi saat ini.
1: Iya.
0: Banyak affiliate gitu juga ya. Berawal personal branding juga ada gitu, butuh ya.
1: Iya.
0: Ya Bu Desen ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau melihat saat ini bagaimana kondisi mahasiswa kita untuk menciptakan personal branding? Apakah mereka hanya sebagai penikmat konten saja atau mereka juga pemain kalau lihat saat ini Bu Desen?
1: Oke, Kak. Ini menarik banget pertanyaannya. Alhamdulillahnya nih ya, Kak, anak-anak KPI Stainsar khususnya ya, Kak ya. Anak-anak KPI Stainsar itu dia sangat kreatif gitu, mandiri, kreatif. Jadi mereka sudah ada beberapa dari mahasiswa itu yang memang terjun langsung, bahkan menjadi content creator, influencer begitu di Tanjung Pinang. Salah satunya ya Salwa ini. Kemudian ada juga mahasiswa lain yang memang dia sudah bekerja dengan agensi di Tanjung Pinang, juga sebagai talent di agensi tersebut, membuat konten.

0: Lucu ternyata dari promosi tadi gitu, nggak hanya tempat aja sih yang dipromosiin ya kak.
1: Iya benar.
0: Terus tuh juga postingan-postingan anak KPI lainnya tuh juga ada yang sama kak, live-live gitu.
1: Iya.
0: Terus tuh tutorial-tutorial yang ternyata ngebuat mereka akhirnya ngeciptain, oh di sini passionnya ngajarin orang dalam bentuk video gitu.
1: Iya benar-benar. Bahkan ada yang sebenarnya dia introvert kak, jadi kurang pede untuk tampil di kamera.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dia tidak apa ya, tidak melewatkan kesempatan. Dia membuat konten ini niche-nya itu mau tutorial membuat apa? Rajutan. Rajutan kayak gitu, dia ngasih tips-tips tutorial tapi yang memang tidak menampakkan wajah.
2: Nah kalau itu bisa disebut juga personal branding, orangnya kan nggak nampak gitu.
1: Konten kreator sih kak. Okay. Jadi niche kontennya dia itu tutorial untuk membuat itu gitu.
2: Okay.
1: Iya.
2: Konten ya, personal branding itu lebih ke orangnya.
1: Mm-mm.
2: Betul.
1: Iya. Okay. Yeah.
2: Baik, kalau dulu Salwa, ketika awal berani berhadapan dengan kamera, apa yang membuat Salwa mau berhadapan dengan kamera?
0: Itu karena terbiasa sih kak. Okay. Dan pada akhirnya ngelihat perkembangan digital sekarang, karena jujur sampai SMK pun kami bukan tipe orang yang berani untuk foto aja tuh gak pede.
2: Ya
0: gitu.
2: Setahu saya dia kalem di kantor ini.
0: Iya kak, kami
1: sekalem itu Salwa.
2: Iya.
1: Tapi ternyata kontennya banyak di sosmed.
2: Makanya saya kaget dia bisa nge-MC di Instagram gitu kan.
0: Karena ngelihat juga kan, kami juga kebetulan follow beberapa komunitas MC kan kak. Yang ngelihat, oh ini kayaknya cara personal brandingnya bagus deh gitu. Okay. Nggak hanya kita nunjukkan kalau kita tuh MC dari suara kita di sosial media. Ternyata dari konten-konten entah yang lucu-lucuan ataupun juga diiringi dengan musik yang viral, oh bisa juga gitu. Dan akhirnya ada rezeki lah ngebeli perangkat digital yang baru gitu kan. Didukung seperti itu, ngebuat akhirnya tambah lagi kepercayaan dirinya dan didukung sama orang-orang sekitar gitu kak.
2: Okay.
0: Dan tambah lagi orang-orang pada bilang, aku tau kakak tuh dari Instagram gitu, dari WhatsApp, dan akhirnya ya udahlah sering-seringlah posting gitu.
2: Oke, okay, tapi ketika mengawali posting-posting itu sudah tahu apa itu personal branding?
0: Oh sudah tahu.
2: Oh.
0: Jadi karena sudah tahu dan didukung terus tuh lihat postingan orang-orang, seru deh kayaknya gitu kan. Jadi akhirnya ada lagi semangat untuk posting walaupun kadang telat juga postingnya karena nggak mood gitu kan.
1: Iya itu sih kendalanya ya.
0: Iya nggak moodnya tuh nggak mood posting, ah lagi nggak pengen posting apa-apa gitu.
2: Okay.
0: Kayak gitu aja.
2: Seharusnya kalau sudah terjun sudah ini harus ya.
0: Harus.
1: Iya.
0: Ya tapi sekarang udah mulai on time nih postingnya nih, karena biar real time gitu kan postingnya. Tapi karena ngelihat soal apa ya, viewers dan juga orang-orang yang notice itu seringnya di Insta story dibandingkan di feed. Itu jadi kami lebih seringnya postingnya tuh real time-nya di Insta story dulu kakak. Karena kami tiap posting-posting sesuatu di feed Instagram itu lihat berapa yang reaksi, berapa juga yang mengunjungi profil kami.
2: Okay.
0: Nah, pada akhirnya oh, kayaknya nggak sebanding dengan Instastory.
1: Okay.
0: Jadi setiap mau ada project entah MC atau yang lain-lainnya itu selalu posting wajib di Instastory dulu.
1: Okay.
0: Supaya apa? Supaya orang-orang tahu gitu kan, bagian daripada personal branding tadi dan juga di WhatsApp gitu. Dan sampai sekarang belum dapat nih gimana caranya supaya bisa meningkatkan daripada postingannya, interaksinya gitu, dan juga kunjungan-kunjungannya. Karena memang selama ini lebih banyak orang-orang tertariknya untuk lihat Instastory.
1: Iya benar-benar. Instastory memang lebih banyak sih ya.
0: Iya.
1: Viewersnya.
0: Betul. Bisa sampai 500-an, 600-an gitu kak, dibandingkan di postingan tadi.
2: Dia sudah tahu cara jalannya media sosial rupanya.
1: Oh, sudah ahlinya kak.
2: Sudah ahli.
0: Karena ngeliat grafiknya terus kan kak, kok nggak naik-naik nih gitu.
2: Ini saya baru tahu nih ilmu ini nih. Selama ini taunya posting, ya udah posting gitu.
1: Dia ada insight-nya kak.
0: Iya, ada
1: insight-nya. Ada tools insight-nya yang bisa dilihat gitu untuk tracking.
0: Tapi beralih ke akun profesional tak kak?
1: Iya benar.
0: Alihkan bisa. Profesional dulu kakak.
1: Ada akun profesional, akun memang fokus untuk akun konten kreator juga
0: betul.
1: Ada. Harus di setting dulu kak, akunnya dipindahkan.
0: Iya.
1: Biar bisa ada
0: insight-nya.
1: Kita bisa nge-traffic.
2: I see. Nah itu dia ya. Sisi lain.
1: Sebenarnya kalau ini kak, tadi kan Salwa sempat kebingungan nih cara naikin postingan.
2: Iya.
1: Sebenarnya mungkin bisa diganti, dicari strategi

0: konten yang lebih menarik. Biasanya untuk konten-konten yang bisa lebih cepat naik itu dikemas dalam bentuk video atau ya, reels dibandingkan konten dalam bentuk postingan apa ya, desain begitu Kak, atau foto. Jadi memang kalau untuk menaikkan itu bisa dengan kemas konten video. Kebanyakan begitu sih.
1: Durasinya juga sedikit ya Kak.
0: Iya, settingan durasinya juga.
1: Terus kemarin kami udah pelajari juga Kak terkait dengan postingannya harus kapan. Udah terjawab nih, kapan? Malam Minggu di jam 11 malam.
0: Oh.
1: Dan itu ternyata langsung deres tuh, langsung banyak yang nge-like sama yang lihat dibandingkan posting hari-hari biasa di jam-jam pagi gitu.
0: Nah, memang karena memang ada tuh Kak jam-jam traffic orang biasa ngelihat sosial media itu. Betul. Bisa kita ketahui di jam-jam berapa orang itu aktif, dan biasanya memang malam.
1: Betul. Karena anak muda ya Kak ya.
2: Betul. Malamnya pasti kan sudah beristirahat di peraduan gitu ya. Peraduan. Oke, mungkin kita buka line telepon ibu dengar mantau Anda ingin bergabung bersama saya nih, Salwa, Mbak Salwa, saya dan juga ada Mbak Arin ya. Silakan di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Salwa.
0: Iya.
3: Satu lagi
2: Mbak Arin.
0: Arin, Pak.
3: Arin. Bawa acara
2: Erita.
3: Erita Antoni. Ah. Dari mana?
2: Iya, saya tahu, Bang Herman.
3: Oh, ini, saya nak tumpang tanya dengan Salwa, eh?
4: Iya, Bang.
3: Ini Salwa jawab, ya?
2: Mati, iya. Gitu.
4: Saya jawablah kalau kita.
3: Sampai kemana dan di mana pengalaman Salwa dalam melaksanakan apa ini, tugas dalam melaksanakan apa ini,
4: apa
3: tugas
4: itu
3: di radio? Apakah dari dia kan bisa ke media, ke media kan? Sekolah pendidikan itu. Apakah bisa ke model? Foto model? Kalau bisa ke foto model, masuk aja. Apa nih?
2: Ada majalah. Ada proyek kah Bang Herman?
3: Ada foto model juga.
4: Ada rekomendasi ya Bang ya? Mau?
3: Wow. Itu aja yang ditanya ya.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main abang kita, Bang Herman nih. Nanya Salwa. Oke, karena memang hanya malam ini kesempatan untuk bertanya hal sesuatu tentang Salwa.
4: Dikepas tuntas ya Kakak ya.
2: Oke, Salwa mungkin bisa dikomentari dulu pertanyaan Bang Herman di Batu Lapan.
4: Terkait dengan
2: sejauh mana nih pengalaman Salwa? Dari kan di media nih mungkin ada peluang keluar lagi gitu loh.
4: Oke, berarti
2: manfaat yang diterimanya lah.
4: Oke, baik. Ngelihat sepertinya daripada follower saya sudah bertambah juga, kemudian juga orang pada tahu kalau saya ada, jadi bahasa Melayu pula. Ada apa ya, melebarkan sayap ya ke MC dan juga radio. Kalau untuk melebarkan sayap atau keluar dari zona nyaman ke model, sepertinya belum percaya diri ya.
2: Okay.
4: Cuman kalau memang dilihat
2: ada
4: daripada
2: peluang?
4: Peluangnya emang ada, Bang Herman.
2: Oh, pernah dapat tawaran?
4: Enggak dong Kakak. Oh, kalau peluang memang ada, tapi sepertinya untuk serius terhadap dan juga konsen ke arah sana sepertinya belum ada.
2: Oke. Okay.
4: Tapi kalau kita lihat daripada perkembangan sekarang ini akan ada peluang seperti itu.
2: Oke. Okay.
4: Cukup Kakak.
2: Baik, ini ada pertanyaan nih WA yang masuk nih. Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Ashabul Yamin dari Provinsi Sumatera Barat. Masya Allah Sumatera Barat. Halo.
0: Halo Habul. Beliau penyiar loh Kak.
2: Oh iya Kak?
0: Penyiar RRI Bukit Tinggi.
2: On day, Monday, Tuesday.
4: Oh Kakak kenal.
0: Beliau iparku.
2: Oh,
0: ada iparku.
2: Masya Allah. Ini selayarnya sudah ke keluarga nih Kak. Oke, izin bertanya kepada narasumber malam ini Kak, bagaimana cara kita memanage pikiran kita yang selalu terjebak dalam pikiran? Memanage pikiran kita yang selalu terjebak dalam pikiran. Aman gak ya kalau kita post ini? Ih benar, aku juga suka kayak gitu. Karena seringkali nih kita berpikiran bahwa setiap up aktivitas di sosial media selalu takut orang mengira kita menyombongkan diri, butuh validasi dan sebagainya. Nah, selalu dihadapkan dengan pikiran negatif ini itu setiap mau post sesuatu. Boleh dong Kak Kak minta pandangan terkait hal ini kepada narasumber kita. Dan satu lagi, titip salam hangat untuk Ayunda Airin Hak.
1: Masya Allah.
2: Ini siapakah?
0: Habul.
2: Oke.
0: Beliau penyiar mahasiswa saya dulu di Bukit Tinggi juga.
2: Onde
0: dan sekarang mande. Sudah jadi ipar, ada ipar.
2: Onde mande tus de.
1: Sampainya dunia.
2: Oke, okay, ini memang menarik nih pertanyaan dari Mas Ashabul nih. Kadang kita juga sudah posting, sudah rekam, terus sudah ngedit dengan perasaan tuh ini, ih pamer nggak ya, ih nggak apa-apa nggak ya, ih bikin orang tersinggung nggak ya, gitu. Ini bagaimana cara kita memanage pikiran ini, Mbak?
0: Oke, jadi Kak, sebenarnya itu biasa ya, sering banget terjadi pada kita semua begitu. Dan sebaiknya pikiran-pikiran negatif seperti itu ya kalau bisa dihempaskan, diminimalisir. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa untuk explore gitu loh Kak. Jadi memang untuk pikiran-pikiran seperti itu kadang malah kita ngerasa aduh kita gak mampu, masih belum ini, kayak masih banyak kok MC-MC yang lain, kita mau branding nih kita sebagai MC, tapi kita ngerasa kita masih gak mampu, banyak banget kok yang lebih bagus, yang lebih lain, akhirnya kita gak mau mencoba, ya kan. Jadi mindset-mindset negatif seperti itu yang harus di hempaskan gitu loh. Kalau kita nggak mencoba ya kapan lagi gitu. Jangan jadikan pikiran-pikiran negatif seperti itu menjadi hambatan kita untuk mengeksplor diri kita. Karena memang sudah zamannya juga sekarang untuk mengeksplor diri kita melalui media sosial dengan memanfaatkan media sosial. Tapi tetap dengan catatan bahwa setiap konten yang kita kemas itu tidak tidak hanya mementingkan viralitas saja. Begitu, kita harus tetap memperhatikan etika yang baik seperti apa, mengemas konten tanpa menyinggung, bagaimana
2: membuat kegaduhan lah ya.
0: Benar, jadi tetap harus dikemas.
2: Oke, ya karena sekarang untuk membuat konten yang viral itu gampang, bikin aja kegaduhan.
0: Iya, benar.
2: Benar kan?
0: Yang penting viral.
2: Betul. Begitu. Kalau itu emang tujuannya, tapi kan enggak itu yang kita cari,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, benar.
2: Syukur kalau viral itu positif. Kalau negatif kan jejak digital cukup panjang ya.
0: Iya.
2: Benar enggak, Bu Dosen?
0: Sampai 7 turunan bisa nge-tracking itu nanti.
2: Ya, ada enggak ungkapan juga mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain.
0: Benar,
2: benar ya.
0: Kita tidak bisa.
2: Nah, tadi ngomong tentang etika. Sebenarnya tuh etika seperti apa nih yang bisa kita jaga? Etika komunikasi di media sosial kita seperti apa nih tipsnya nih?
0: Iya benar, jadi kita perlu apalagi buat mahasiswa KPI ini,
2: benar.
0: Mahasiswa KPI yang sudah mempelajari bagaimana cara mengemas pesan di sosial media seperti itu ya, di media itu dia harusnya bisa mengemas konten-konten sesuai dengan tanggung jawab sosial yang sudah dia pelajari. Begitu, mungkin dengan tidak mengandung SARA, tidak memicu kegaduhan tadi seperti itu ya. Jadi etika-etika tersebut masih harus jadikan acuan, begitu, pedoman, patokan untuk membuat konten seperti itu.
1: Jadi nggak berhenti di kelas aja ya Bu ya, tapi juga terus diimplementasikan ketika upload sesuatu gitu.
0: Benar.
1: Di sosial media kita.
2: Oke, bagaimana cara Salwa membagi waktu antara menjadi seorang mahasiswa dan juga menjadi seorang content creator?
1: Wow. Kalau fokusnya sebenarnya bukan content creator tapi speaker untuk MC atau juga penyiar ya kakak ya. Nah ini bagian dari struggle di hidup kami sebenarnya karena awalnya memang sempat susah, tapi kalau misalnya ada orang-orang yang membagi waktu dengan cara mencatat, maka kami enggak. Kami di otak saja cukup. Jadi kami bisa tahu tuh bangun tidur hari ini mau ngapain aja, bahkan besok mau ngapain aja, dua hari ke depan mau ngapain aja gitu. Jadi sudah di schedule dan buat janjian dulu kakak. Misalnya soal MC nih, hari ini, hari Sabtu misalnya mau MC janjian jam berapa? Jam 8 akadnya. Kemudian jam sorenya itu udah harus siaran lagi. Malamnya harus kumpul organisasi lagi. Kemudian besoknya harus kuliah lagi gitu. Jadi itu semua harus disusun dulu dengan baik. Kemudian buat kesepakatan dengan orang yang kita buat janji. Lalu simpan entah dalam otak masing-masing atau dicatat. Kalau memang tergantung orang juga ya. Karena kami tipe orang yang pelupa. Jadi kami catat pun pasti nanti gak akan, yang berikutnya gak akan tercatat lagi. Jadi pada akhirnya semua schedule di hidup sendiri itu dicatatnya di otak aja, di pikiran. Gitu. Tapi itu selalu tertanam juga kakak, dan itu selalu berhasil alhamdulillah. Apalagi kan terkait dengan manajemen waktu, selagi orang yang kita ajak janjian itu tidak mengubah schedule-nya, itu insya Allah selalu di batas aman aja gitu.
2: Oke, itu untuk membagi antara kuliah dan juga mengatur waktu untuk memproduksi kontennya.
1: Nah, untuk memproduksi konten sebenarnya tadi ya tergantung mood. Karena memang, tapi kadangkala ada mood baik yang pada akhirnya kami bisa memproduksi 4-5 konten. Tapi uploadnya nggak langsung serentak. Karena namanya konten itu kan harus kita upload berkala gitu ya, entah 2-3 kali seminggu. Jadi orang-orang tahu, oh aktif nih di sosial media gitu kan. Kakak ini MC-nya ternyata sering dipanggil nih gitu. Padahal kontennya konten kemarin gitu kan. Nah, selain itu juga kami mandang lagu kak yang lagi viral, lagu apa nih yang dan juga sesuai dengan konsep acaranya, misalnya wedding di masjid gitu kan, nggak mungkin kita pakai lagu jin,
0: nggak mungkin dong.
1: Iya nggak mungkin kan, tapi ada kadangkala tunangan misalnya, tapi nggak di masjid, tunangannya di rumah, itu bisa kami menggunakan lagu yang memang lagi viral dan ternyata insight-nya juga naik gitu. Jadi moodnya tuh juga bisa ditentukan sama lagu yang mau digunakan. Pada akhirnya kata-kata yang mau ditulis di caption dan juga di video itu akan tertuang sendiri gitu. Dan itu biasanya di malam hari kak, ketika lagi senggang kayak gitu.
2: Oke, berarti kalau dari Bu Dasya sendiri ada nggak yang bisa dibagi? Kalau soalnya tadi kan cara memanage waktu. Nah, kalau untuk teman-teman kita sendiri bagaimana?
0: Nah, biasanya itu memang kendala untuk konten kreator ya, apalagi kalau untuk konten kreator pemula, mungkin dia awalnya membuat konten satu hari satu konten, buat buat edit posting, buat edit posting dengan pola seperti itu, mungkin akan kelelahan, kecapean kalau dia tidak bisa membuat schedule konten yang benar itu, yang baik itu seperti apa, yang efektif begitu kan. Jadi ada tips sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa mengelola konten dengan efektif, salah satunya dengan membuat schedule kak. Jadi biasanya itu untuk konten kreator satu hari dia bisa bikin beberapa konten sekaligus. Ya, satu hari memproduksi beberapa konten yang mana nanti dari konten tersebut dibikin schedule-nya. Dibikin schedule-nya dan diposting sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Biasanya untuk membuat schedule ini kalau di akun sosmednya di Instagram atau di TikTok itu bisa sih kita draft, di setting untuk waktu publikasi. Atau kalau kita kesulitan kita bisa pakai aplikasi pendukung untuk schedule, untuk manajemen konten.
1: Apa tuh aplikasinya?
0: Ada, kalau di website itu ada yang namanya Notion. Dan itu biasanya memang website yang sering digunakan untuk memanage konten. Begitu. Jadi nanti di situ, apalagi buat orang-orang yang pelupa ya, itu buat nge-tracking konten bisa di situ. Kapan konten kita mau tag, kapan kita mau ngedit, kapan konten ini mau diposting, itu untuk nge-trackingnya bisa pakai website tersebut. Jadi itulah pentingnya scheduling konten. Kalau kita nggak buat schedule, ya capek, modar kak. Tiap hari konten, edit, posting gitu kan. Tag, edit, posting, kayak gitu. Terus polanya kitanya yang kecapean.
2: Belum lagi moodnya gak ada.
0: Bener, nyari ide juga agak susah ya kak.
2: Oke, ide itu eloknya ketika, kadang kan ketika melihat konten orang atau kita berada di suatu tempat atau kita sedang melihat sesuatu lah, muncul ide. Nah, eloknya kadang kan kita mikir gini, oh nanti bikin inilah,
0: iya
2: kan? Tapi nggak pernah terrealisasi. Bagusnya, apakah kita catat atau langsung kita gerak atau bagaimana?
0: Bagusnya memang itu pentingnya naskah kak, script, storyboard. Biasanya kita sebelum membuat konten, membuat storyboard sih lebih bagusnya kak, agar konten itu bisa lebih menarik gitu. Jadi kita terarah untuk membuat kontennya, tidak ada alurnya gitu loh kak, tidak sembarang aja begitu, ada alurnya. Maka penting kita membuat storyboard sebelum memproduksi konten begitu, biar lebih kontennya itu biar lebih terarah, ada alurnya, jelas.
2: Dan enak gitu ya.
0: Bener, dan enak. Bagaimana sistem membuat hook gitu kan? Bagaimana nge-bridging ke konten utamanya? Bagaimana nge-closing konten seperti apa? Nah, itu tuh ada teknik-tekniknya begitu. Jadi tidak hanya apa yang ada di ide muncul terus kita buat. Mm-hmm. Begitu. Apalagi kalau kita memang ingin konsisten ya. Yeah. Ingin konsisten memproduksi konten. Mm-hmm. Itu ada banyak teknik-teknik yang perlu kita pelajari.
2: Ya, sekarang seperti lebih itu. Gampang karena ada AI.
0: Ada AI. Sangat memudahkan kita mencari ide konten.
2: Benar sekali.
4: Iya. Hanya bantu ide aja okay. ya, Kak ya.
2: Iya.
4: Tapi kalau kami belum dipakai AI. Mm-hmm. Belum ada yang ngarah ke sana, masih bisa edit-edit sendiri aja.
2: Oh, pikirannya masih fresh.
0: Iya. Kalau kayak kita ini
4: karena kami Kak setiap ada konten-konten misalnya menarik nih yang lewat, kami selalu berfolder. Simpan misalnya oh udah tahu nih mau buatnya kapan nih untuk kapan okay. Jadi ketika ada hari high itu dapat kami scroll lagi tuh folder-folder jadi di masing-masing media sosial kami tuh di di Instagram sama di TikTok masing-masing udah ada folder konten-konten apa yang harus dibuat ketika nanti misalnya entah siaran kah atau juga ketika MC nikah atau MC ulang tahun dan juga lain-lainnya gitu.
0: Ada referensinya ya.
4: Betul. Jadi entah kadang referensi itu kan digabung-gabung juga dia ada tambahan ide. Bahkan kayaknya belum bisa nih Kak gunain AI di konten-konten gitu.
2: Oh, nanti kita pelajari.
0: Kita pakai ChatGPT.
4: Boleh.
2: Oke, tidak terasa di penghujung. Sebelum ke Mbak Arin, saya ke Salwa kembali. Salwa, apa cara Salwa untuk meningkatkan satu personal branding, kedua meningkatkan kompetensi Salwa yang sudah ada? Apa yang Salwa lakukan untuk meningkatkan personal branding, meningkatkan kompetensi yang sudah Salwa ada? Belajar di mana ataupun bagaimana cara Salwa untuk meningkatkan kedua kompetensi tersebut?
4: Oke, jadi kebetulan kami adalah orang yang rajin scroll TikTok ya Kak ya. Dan TikTok kami ini ada isinya itu nggak hanya konten-konten yang biasa, tapi selalu ada konten-konten siaran, kemudian juga MC. Nah, nantinya itu konten-konten akan kami simpan. Jadi ketika ada panggilan mau ada apa gitu, atau misalnya butuh nih untuk bahan materi siaran, nah itu biasanya kami pelajari dulu, kami tulis dulu di Word, kemudian kami pelajari. Jadi dari situ ilmu yang kami punya tuh nggak stuck di situ aja, tapi ada terus kami tambah dengan cara belajar dari sisi mana saja gitu Kak. Selain itu kami selalu mau untuk alhamdulillahnya ya, ada kemauan untuk cobalah hal-hal yang baru gitu. Misalnya udah stuck nih, MC-nya udah gak ada panggilan lagi gitu. Oh, cari cara supaya ada panggilan-panggilan nih. Misalnya kayaknya sekarang lagi kosong deh. Oh, nanti coba deh mau protokol di 17 Agustus gitu. Kan udah lama nih gak pernah, terakhir itu ketika SMP atau SD gitu. Cobalah hal baru gitu kan. Apalagi itu kan juga melatih vokal kita ya Kakak ya.
0: Bener.
4: Melatih vokal yang memang fokusnya ke arah O gitu kan. Jadi memang kuncinya adalah nggak pernah ngerasa puas, karena kalau ngerasa puas kami akan alah dari puji orang pun gitu. Jadi selalu ada, alhamdulillahnya TikTok ini ngasih algoritmanya yang baru-baru terus sekarang ada MC Kak, MC sama penyiar. Jadi kami selalu simpan terus dan ada waktu untuk pelajari terus, bahkan terkait dengan nada, kemudian juga naskahnya dan juga lain-lainnya gitu.
2: Oke, itu juga tergantung algoritma kita di kita punya ketika mau akun ya.
4: Betul.
2: Oke, kalau untuk Budasen sendiri nih, lebih baik fokus di satu platform atau beberapa platform?
0: Lebih baik fokus di satu platform kalau menurut saya Kak.
2: Kenapa?
0: Supaya kita bisa cepat bisa fokus gitu Kak. Kita bisa fokus dan kita bisa punya apa ya? Gimana
2: cara mainnya gitu ya?
0: Kita bisa mempelajarinya gitu loh Kak, kita bisa fokus di situ. Kalau mau pengen di TikTok, coba fokus dulu aja di TikTok, pelajari dulu di TikTok begitu, bagaimana algoritmanya dan lain-lainnya supaya kita bisa cepet naik begitu.
4: Dan konsisten ya Bu ya.
0: Konsisten penting.
4: Bu sama Kak terus dipanggil. Nggak konsisten nih saya nih.
2: Oke okay, baik, mungkin terakhir terpasang statement sekali lagi Bu Arin, ada yang ingin disampaikan untuk kita?
0: Buat kita semua, termasuk juga diri saya. Di zaman yang sekarang ini, jangan menunggu untuk menjadi sempurna. untuk mulai membuat konten, apalagi ini buat mahasiswa KPI ya. Mm-hmm. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai membuat konten, karena media digital hari ini adalah ruang belajar sekaligus ruang untuk kita mengeksplor kemampuan diri kita. Gunakan media bukan hanya untuk sebagai penonton, menonton hiburan-hiburan, tetapi gunakan itu untuk mengeksplor kemampuan diri kita, memberikan manfaat ke masyarakat luas.
2: Oke, Salwa?
1: Saya percaya kalau anak KPI itu punya peluang besar di era digital, apalagi namanya KPI ya, yang selalu berkaitan dan bermain langsung dengan namanya digital di era sekarang juga. Jadi kita nih jangan hanya menjadi konsumen, tapi juga turut menjadi produsen. Mau untuk belajar ya, mengeditkah, mengolahkah, mendesain dan juga lain-lainnya. Karena ketika di ruang kelas sudah ada Bu Arin yang mengajari, tinggal kita gimana untuk mengolah dan juga mengimplementasikannya menjadi cuan tadi.
2: Bukan main. Bukan main, boleh tahan Salwa kita ini.
0: Luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Oke lah Bu Arin, Salwa, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Sudah berbagi cerita, berbagi informasi. Saya juga mendapatkan ilmu di malam hari ini, dan semoga apa yang kita bincangkan malam hari ini menambah pengetahuan kita dan membuat kita lebih bisa memanfaatkan media sosial dengan sebenar-benarnya, dengan hal yang positif tentunya ya. Tidak hanya positif untuk diri kita, tapi mungkin positif untuk orang lain juga, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih Bu Dasen, terima kasih Salwa. Kita berjumpa dalam kesempatan mungkin membahas tentang konten-konten lainnya. Dan saya Rita Petrisani pamit dari ngobrol kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini, di hari Kamis ya, hari ke-30 di bulan Juli. Wah, sudah di penghujung Juli saja kita ya. Masih aman kah? Aman lah ya, insyaallah. Oke, pendengar, seperti biasa di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Erita Fitra Insani malam hari ini ya, kembali menyapa Anda. Silakan untuk bergabung di malam hari ini. Lagu kita adalah lagu manca rupanya. Saya salah melihat jadwal. Lagu manca tahun 90-an hingga 2000-an. Silakan untuk ada yang bergabung. Saya sapa untuk penelpon yang pertama. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, halo. Fitra Insani. Gimana nama sih, kok ketawa sih?
0: Iya,
1: Itani. Itu kabar sehat.
0: Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
1: Iya, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu dong.
0: Apa tuh?
1: Tanda lili ngumpul ke rumah Mambang.
0: Pokoknya ilat yang kayak lagu gini. Makan tak makan asal ngumpul.
1: Asik, ya udah. Ramai terus. Udah galau, udah galau, sebentar galau ya.
0: Gak apalah, selagi ngumpul asik-asik ya aja.
1: Itulah.
0: Oke. Okay.
1: Ada buat.
0: Lagu kita manca malam ini, Bang Ile.
1: Oh, manca. Malaysia lah, kita mau.
0: Yang mana?
1: Malaysia apa sih?
0: Lagu manca English juga banyak yang enak-enak.
1: Apa yang enak? English, kita.
0: Aduh, nyebutnya macam mana ya? Nggak nyanyikan juga bingung juga nih.
1: Mbak pilih yang bagus.
0: Aku pilihkan. Oke, jadi aku pilihkan ya.
1: Oke, jadi
0: yang mau up atau yang mau slow?
1: Yang slow, man.
0: Slow, oke.
1: Oke.
0: Oke, dari Boyzone mau?
1: Boleh juga. Ini bagus ya.
0: Baiklah.
1: Oke ya.
0: Selamat
1: ya.
0: Itu
1: Mbak Isai. Kita Insani yang udah kemana ini kesehatan, nebatin.
0: Amin.
1: Tangga segini ada ramai saya.
0: Oke.
1: Ini kesehatan nebatin. Saja. Untuk barunya Mbak Liza, Mbak Rika, Mbak Rima, Mas Riki, Mbak Rian, mantannya Mbak Yasina. Mbak Ayi pulang ke Umbah. Mbak Ayi dulu. Tenda Bogor dan Bandung. Mbak Yusuf Jambi, Mbak Ika Jambi. Pak Gapar, Tembalai, Mas Buteng Batu, Tidak Panjang, Rumah Kelabu, itu pengen lewat Trap, Anu, Mbak Selekiu, Mbak Cikma, Marika, Mbak Minya, Putri Gerondong, Putri Pondok, Putri Gadis, Mbak Putri Gadis, Somot, itu untuk Yurija, Putri Kasih, Ibu Gulian, Ibu Gulian Bunuh Permata, untuk Budin, saya mau Mbak Bumi, Jais, Jais, untuk Bang Bukman, untuk Wakal, Adik Kedua Ulu, Amadi 18, Dani, Deval, Tersia, untuk Bang Uya sama Semang, Delima ya, Budi Delima bawah, Bu Erna, untuk Morosi, untuk Werna 13, Maria BBB, Litung, untuk Aida Karas, untuk Pekan Baru 91, itu main lah, 91, 91, di Sehat Dari Batin, panjang, mau berkat dengan herat. Kembali kita untuk malam ini, di Sehat Dari Batin, sampai nanti berdaya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Irta.
0: Selamat malam juga, terima kasih Bang Ile. Baik, dari 27100 saya ke WA kembali. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam juga. Aduh, ya orang Tanjung Batu.
2: Hey, how are you?
0: I'm fine, thank you.
2: Lagu malam, lagu apa ya?
0: Lagu I'm fine and thank you.
2: Lagu manca ya?
0: Lagu putih.
2: Lagu putih, She's Gone.
0: She's gone.
2: Okay. Aku lah.
0: Baiklah.
2: Aduh, tadi barusan siapa dah masuk?
0: Bang Ile.
2: Bang Ile, salam kenal eh. Ada Pak Kumis kita ni, salam eh. Pak Kumis, ada Kak Dia, ada Abian kita, Yang Usu, Bang Udin. Ada Pak Kumis tak? Pak Kumis belum masuk? Belum barusan eh?
0: Belum.
2: Baru aja.
0: Abang nomor 2.
2: Nomor 2 betul. Ada Mas apa Prabu Bangkit? Nah, Prabu Bangkit. Kak Sarinah kita. Maitam. Ada Mak Ngah eh, Mak Ngah juga. Ada Damadu. Pokoknya buat semua eh.
0: Baiklah.
2: Bunda Permata jangan lupa je lah. Jauh. Salam buat rekan-rekan itu eh.
0: Okey. Ya?
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 27100 kembali saya terima. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Aduh, how are you?
3: How are you? Kenapa ketawa lucu?
0: Macam mana gitu lucu.
3: Apa kabar Rita?
0: Kabar baik bang.
3: Oh sana hujan tak tadi siang?
0: Oh rintik-rintik tapi tak jadi hujan.
3: Oh alhamdulillah kat sini hujan tadi siang itu.
0: Ih masya Allah alhamdulillah lah.
3: Iyalah. Hujan begitu lebat kan? Apa kabar sekarang sehat?
0: Abang tanya sekali lagi apa kabar Pak Payung bang?
3: Apa kabar? Lagi sehat?
0: Empat kali. Payung nampak.
3: Mana mana payungnya?
0: Nanti kita kirim lewat WA.
3: Oh, lagi di mana ni, Rita?
0: Lagi, lagi di ini, Tugu Sirih.
3: Tugu Sirih?
0: Uh-uh.
3: Oh, entar lagi lah saya kesana. Okay.
0: Jangan lupa bawa jagung bakar, ya?
3: Hah?
0: Jagung bakar.
3: Saya tak makan jagung bakar, saya jagung rebus.
0: Abang, abang tak makan, Rita makan.
3: Oh gitu ya. Tak apalah demi sejantung dan buah hati kan.
0: Alah alah alah akak, tengok ni abang. Suka dia ketawa.
3: Apa kata pancik demi kau dan sebuah hati.
0: Dengar akak pada muka.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Istighfar.
3: Malam ini lagu apa gitu? Tak, malam ini lagu apa gitu?
0: Lagu kita manca, bang.
3: Itu tadi saya buka RA digital saya ini kan. Nah, tak ada suara gitu.
0: Sekarang tak ada?
3: Ah.
0: Sekarang nih?
3: Kenapa eh? Itu.
0: Adalah tadi sedengar suara Bang Iman tadi.
3: Ya.
0: Coba di refresh, bang.
3: Itu mungkin sinyal saya lelet mungkin kan?
0: Oh, udah isi paket belum bang?
3: Hah?
0: Udah isi paket belum?
3: Ke rumah alhamdulillah pakai WiFi itu kan?
0: Alhamdulillah.
3: Ya senang anak-anak buat apa-apa kata orang nak belajar-lajar gitu kan budak. Entah bapak-bapak, entah bapak dia nak WA apa? WA.
0: Nak telefon ke Pro 1.
3: Pandai ya Rita, malam ini lagu manca eh.
0: Abang, lagu apa?
3: Kekuatan cinta dah ada yang minta belum?
0: Kekuatan cinta dari siapa tuh bang?
3: Celine Dion.
0: Oh, Power of Love, Masya Allah. Belum? Oh. Hantu lau memang, hai.
3: Okey lah, salam sikit salamnya untuk Rita eh.
0: Okey.
3: Mudah-mudahan tabah menunggu dengan kedatangan jagung bakar nanti eh. Yuk. Salam buat Ilek. Buat Pak Kumis. Buat Bunda Selasi, Bunda Pemata, Kak Damardu, Kak Wir juga eh. Pak Wir juga. Siapa nama ni? Kang Irwan lah. Ini tak ada siaran Nerita.
0: Sekarang
3: tak
0: ni?
3: Tak ada suara ni. Ini dah diaktifkan ni. Dari Eri Digital. Heran pula saya.
0: Okey, coba nanti saya cek ya.
3: Okeylah, yang lain salah abang apa salam satu untuk semua ya.
0: Okey.
3: Nanti kita hati-hati sabar menunggu ya. Okey, dalam 10 minit kita sampai lah gitu ya.
0: Okey deh.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Gafar di Tanjung Balai Karimun. Kita ke WA lagi Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sehat Mbak Erita.
0: Alhamdulillah sehat Mama Dani.
4: Makan?
0: Makan sudah.
4: Alhamdulillah. Sudah minum apa?
0: Kopi belum.
4: Kopi belum.
0: Belum, kayaknya enggak minum kopi deh malam ini.
4: Ngopi makan kering ubi.
0: Ah, sedaplah tuh.
4: Ah, itu yang ada, goreng ubi.
0: Ubi dari kebun kah?
4: Enggak juga. Dikasih
0: tetap. Oh,
4: kopi
0: ini agak putus-putus loh Mama.
4: Ya,
0: putus-putus. Kayaknya kena saya rasa kawasan Mama kena blank spot ini.
4: Mungkin juga ya. Jadi
0: Oke, Mama mau lagu apa nih Ma sambil ini?
4: Nah, lagu Madonna bisa Mbak Erita.
0: Boleh dong, Madonna yang mana?
4: Mbak Erita kita pilih lah.
0: Mau yang semangat atau yang slow?
4: Semangat lah, biar mata nih semangat.
0: Oke, nanti akan kita putarkan.
4: Bener. Lah, salamnya Mbak Erita ya.
0: Boleh.
4: Salamnya terutama utama buat Mbak Erita, selamat bertugas. Semoga sehat, semoga selamat sampai rumah, hati-hati dalam perjalanan, jaga keselamatan Mbak Erita ya, semoga sehat lah gitu. Terus lagi ada si Ilek, ada Angki Safar yang tadi Tanjung Batu, Bang Jais ya,
0: Bang Iman
4: ya, buat Bang Iman, buatnya Bunda Sulami, Uti Merica, Bang Udin, Kang Irwan, Pak Hamzah Usup, Muhammad Usup, Abang Uya, terus buatnya Pak Kumis, buat Kak Deli, buatnya ini apa, Mak Rika, Mak Rosti, Kak Berlian, tak lupa juga buat Bung Aye, selamat beristirahat. Makasih Mbak Erita atas waktunya ya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke lagu saya baca WA dulu. Jadi biar ada 5 ya yang main ya, yang main. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Erita request lagu Malaysia. Salamnya yang sudah diwakili Bang Ilek tadi. Semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Erita, selamat malam. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari AY Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Lagunya dari Malaysia Erita yang pilihkan ya. Kalau dari kalimatnya Pak Hamzah ini kayaknya siaran RRI digital kita oke nih. Bang Gafar, Pak Hamzah bisa mendengarkan nih karena salamnya fotokopi dari Bang Ile katanya ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Hamzah Yusuf dan kita ke lagu dulu yang request oleh Bang Ile dan juga Bang Gafar serta Mama Dani.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 27100. Saya sapa kembali Anda yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, hai hai.
0: Hai hai juga.
1: Udah bangun tidur nih ya.
0: Ah, bangun tidur.
1: Udah bangun tidur. Kalau untungnya terbangun, kalau tak terbangun tak bisa nelpon. Ini lagu manca, orang kulit putih semua ya?
0: Oh, lagu manca.
1: Kulit putih semua?
0: Kulit putih lah, lagu manca.
1: Oh, seberang kita tak ada?
0: Boleh.
1: Tetangga, boleh?
0: Boleh.
1: Minta lagu yang kemarin aja lah.
0: Kemarin tu yang mana?
1: Yang apa judul dia Aduh, hai. Yang Epi pilihkan kemarin tuh dari Nyoboy tuh.
0: Oh.
1: Apa nama? Coba baca di situ dari Nyoboy apa aja yang ada.
0: Manisku sangka sayang ya, bukan ya?
1: Kan. Aduh, kayak di bibir rasa dah ya. Judul dia. Apa itu? Lupa, aduh, hai. Pokoknya dari Nyoboy lah itu, yang happy itu, putarkan.
0: Habis mana sepah dibuang?
1: Ah, itu dia, berancak sikit.
0: Menangis, nangis, oke.
1: Lanjut lah.
0: Gak salah, denger aja lah nanti dari Nyoboy.
1: Nantilah karaoke malam minggu.
0: Ya, nanti kita masuk di Pro 1 Batam.
1: Kadang susah gue masuk Batam. Kadang numpang dekat yang Radio Golindam yang bergabung sama Pekanbaru tu ha. Yang HRI tu ha. Dapat masuk. Bagilah salam-salam ya.
0: Boleh sila.
1: Buat Erita, selamat malam. Selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang Ucu, buat Cik Ma, buat Yusof, buat Pak Amsa Yusof, buat Mak Dani, Lek, buat Bunda Sulami, Bu Hani, Bu Yeni, Kak Epa, buat Teh Dinda, Kang Irwan, buat Bang Aye, buat Bang Bayu, buat Pak Demang, buat Bang Uya, buat Bang Udin, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat siapa lagi ya? Buat Putri Kedondong. Siapa lagi ya? Hai, dah lupa dah. Hai.
0: Pokok untuk semua lah ya.
1: Yalah, buat semua aja lah. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Epi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 27100 kita ke WA Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat Ruang malam juga rindu.
2: Memori lewat lagu. Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Hehe. Sehat kabarnya, Kang?
2: Kabarnya ini baru pulih lah setelah sebulan full begadang terus di Piala Dunia. Itu, jadi kalau terus saya fokus dari kesehatan tidak terjaga. Nah, gitu kan.
0: Benar, itu benar.
2: Iya, tensinya sekarang sudah normal kembali, sudah sempat turun tren tensi saya. Aduh.
0: Alhamdulillah ada turun tensi.
2: Ini teh sama Mbak Erita Prita Insani ya.
0: Benar sekali.
2: Iya, salam kangen aja dariku. Sesudah dengan Irwan Ahmad ini kan.
0: Oke, apa lagunya nih?
2: Saudara kembarnya Ahmad Irwan.
0: Begitu.
2: Pria sejati teh yang dari Bandung.
0: Iya.
2: Tandanya pria sejati selalu rindu gitu kan.
0: Betul. Lagu kita manca malam ini, Kang. Mau lagu apa nih, Kang?
2: Manca. Minta lagu Phil Collins aja lah, apa aja boleh itu kan.
0: Phil Collins.
2: Ya.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dikarenakan lagu dalam negara lagu ini dalam beberapa lagu mengaku bujangan kepada setiap wanita ternyata isinya dah tiga gitu kan.
0: Oke,
2: salam-salam ya.
0: Boleh, boleh.
2: Baru sebesar yang Ucu ya?
0: Bukan, Kak Berlian.
2: Oh, Kak Berlian buat yang Ucu, buat Kak Serina Kiu-Kiu, ada juga Mbak Ika, Mbak Dika itu kan, ada juga buat Bunda Si Alsi, kemudian buat Mamah DN sama Ibu Eva Ajijahnya. Mamah DN udah masuk?
0: Sudah tadi.
2: Sudah. Mamah DN singkat biar aksesik agak mesra, Mamah DN kan. Buat ini Pak Umar ya, buat Bang Kumis, buat Bang Gapar, ada Ilek, ada Mas Prabu, Bang Yusuf, Mbak Demang, kan, Bang Jais, ada juga buat Paham Jah Yusufnya itu kan, masih Mbak Yusuf juga itu kan, ada juga ya rekan sama-sama anak buah KDM atau Teh Dinda itu kan, itu aja. Buat siapa lagi ya, buat pokoknya buat Bang Udin lah, Bang Udin selama mesra gitu kan.
0: Baik.
2: Kemudian Bahmus, dan buat semua-semuanya aja, pokoknya Mbak Erita Prita Insani, terima kasih itu kan.
0: Baik.
2: Jalan-jalan ke Pasar Minggu itu kan.
0: Saya
2: buah manggu bunyungnya lebar, berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak ada kabar.
0: Kasiannya, kasian lah.
2: Kasian, jangan harus jangan bilang menisok. Kasian, kayak puas kalau Mbak Erita.
0: Oke deh.
2: Makasih ya, yuk Mbak Erita,
0: yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA kita ke 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, oh, baik, terputus. Silakan coba kembali. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Adikku, okay. Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Minta lagu Yersi lah.
0: Lagu siapa?
3: Penyanyinya Yersi. Yersi.
0: Yang mana judulnya?
3: Tangis Rindu.
0: Oke.
3: Okay. Tangisan Rindu. Kemarin nggak diputar lagi Bang Udin tuh.
0: Putar lah.
3: Lagu Memendam Rasa dari Yersi juga.
0: Putar lah.
3: Masa
0: iya? Iyalah, masa gak diputar nih. Abis minta kan langsung ditarik ke playlistnya.
3: Oke lah, kalau gitu dikasih pantun dulu.
0: Silakan.
3: Supaya ceria ya, supaya mesra.
0: Boleh.
3: Di tepi laut angin mendayu-dayu, angin bertiup dari arah utara. Ruang rindu, memukau hati yang rindu, di malam yang sunyi, pelik berlara. Enak?
0: Iya.
3: Kok termenung?
0: Ya ini narik ya, lagunya.
3: Oh, ada lah lagunya?
0: Ada, nyanyian rindu kan?
3: Nyanyian rindu, apa tangisan rindu?
0: Tangisan setia.
3: ILC,
0: tangisan setia atau nyanyian rindu?
3: Salah satu lah, putar aja lah.
0: Okay.
3: Yeah, suaranya enak loh, okay. Keras gitu. Apa namanya itu? Seluh-seluhnya keras gitu. Biasa yang agak lemah gemalai, Raina kan. Ini ILC. Kami karena Bang Lukman sama tuh suka ILC gitu. Dulu Bang Lukman suka lagu Yelsi.
0: Oh, kemarin setia. Kemarin Bang Lukman Yelsi Selamat Jalan itu.
3: Iya, lagu Yelsi juga. Tapi itu banyak lagu tangisan rindu, iya. Nyanyian rindu. Ada Memori Cinta, ada Memendam Rasa. Sekarang okay. Nanti adik putar lagu apa?
0: Tangisan Setia atau Nyanyian Rindu? Boleh. Oke, baik.
3: Oke, bayanglah. Pokoknya sama aja lah.
0: Okay.
3: Lagu aja kok.
0: Ditunggu lagunya.
3: Nanti kirim jagungnya jauh-jauh gitu tak usah sama Ano. Mereka sangkut di laut, nanti kirim jagung ke Tanjung Balai kan. Sangkut di laut, nanti kenyang buaya di laut tuh. Makan jagung. Tadi gudang gelana ya. Aduh, gara-gara kalah ano ya, sarungan bola kaki kemarin yang baru muncul ini ya.
0: Iya.
3: Iya, iyalah. Salam buat Junaglana ya, Bang Amar Ridwan ya. Semoga sehat ya.
0: Mm-hmm.
3: Pertama, salam buat adikku yang sedang bertugas. Ini telepon kedua nih, Dek. Yang pertama masuk di Ganes tadi.
0: Oke.
3: Okay. Ini yang kedua dari Pro 1. Mungkin yang ketiga, perempat nanti ya.
0: Baik.
3: Mungkin. Salam juga Bang Herman, Pak Umar ya. Ada Bang Bayu juga, Kak Yang Merdu, Kak Berlian. Tadi sudah masuk ya.
0: Mm-hmm.
3: Kak Karina Kiu, Ibu Nafsia, Ibu Sinta. Ada yang lucu ya. Salam juga Ibu Irma, Ibu Yeni, tak lupa Ibu Erna ya. Ada Makcik Ma, Pak Kumis ya. Ada dari Jambi ya, Abang Hamzah Yusuf, Ika Setiawan, Aris Setiawan, dan Ilek tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Tak lupa juga Mak Dani saya dengan Kak Ipanya. Salam juga buat dari Penyalai Kak Jamilah ya. Ada Balukuman juga, Ibu Erna Batu 13, Kak Ria ya, yang dari Bangka Belitung. Ada Bang Jais ya.
0: Uh-huh.
3: Ada Mama Rika, maksud Marika. Ada juga Mak Rosi ya. Tadi Pak Demang ya, barusan Pak Demang tadi kan?
0: Oh enggak lah, Kang Irwan.
3: Oh Bang Irwan, ya masuk Pak Demang. Ada Bang Usup juga di Batam ya, Pak Uzi. Ada Kak Dili juga ya, Pika. Ada Kak Farida ya, dari Palu ya. Tak lupa Kak Siska ya, Ibu Ani, Abang Andi di Bengkulu ya. Siapa? Putri Merica ya. Siapa lagi? Alip masuk dari Kejang ya. Itu tetangga radio tuh, Bapak Haji Surat ya, yang Ustaz itu. Tak lupa juga Pak Hanyam Adarlin ya. Semuanya mengucapkan salam sehat, bahagia, dan tak lupa titip salam lestra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Iman tadi ya, ada Bang Iman ya.
0: Oke.
3: Semuanya sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA lagi sebelum ke lagu ya abis ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Dang Merdu, kabar baik.
4: Baru bangun tidur.
0: Sedapnya. Kami ini ngantuk pula malam nih.
4: Kan sudah tak sedap. Pokoknya kalau lah habis selesai semua kan, belum makan apa itu pun tung kakak dari kampung telepon. Oh tersadar ngapa kau tidur? Oh ngapa kau tidur? Pokok dah selesai isak dah ya, Sina pun dah senyap dah. Ni nak ke dapur pun, nak ke dapur ni ha?
0: Makan.
4: Gitulah cerita daripada sepuk sakit. Apa nak dicari, apalah dia bongkar tak tahulah. Lagu masih dapat ni, Marika?
0: Dapat lah. Baru penelpon ke 9.
4: Lagu Malaysia bisa?
0: Boleh, nak lagu yang mana?
4: Di Rantai Di Gelang Rindu.
0: Di Rantai Di Gelang Rindu. Judulnya apa itu ya?
4: Di Rantai Di Gelang Rindu.
0: Oh, judulnya
4: Lai
0: itu ya?
4: Atau siapa?
0: Oh, Exit. Pada dah kenal kita.
4: Exis ya?
0: Exis.
4: Tak apalah kalau penyanyi Malaysia ni banyak. Salam eh.
0: Mm-hmm.
4: Tak tahu dah siapa masuk dengan Bang Udin aja barusan. Terutama untuk Mbak Rita, selamat tugas ya, selalu lancar sana rezekinya.
0: Amin.
4: Bukan selamat sampai di rumah, buat kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Mm-hmm. Terus ada tadi Bang Udin. Ada Bang, siapa ya? Mas Prabu, Kak Sarina, Bunda siapa tu ya? Bunda Yeni. Ada Pak Umar, Elek. Ada siapa ni? Mak Berlian, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Gapar. Ada siapa tu ya? Yusuf sama Pak Amzah, Yusuf sama Mbak Ria ya?
0: Mm-hmm.
4: Mbak Kak Dali. Terus ada Mak Cima Bang Lukman yang masuk sini biasanya Aida di Akaras. Terus yang lain-lain fotokopi Bang Udin aja lah. Ada yang Uci juga
0: Oke.
4: Di salam semua lah fotokopinya. Tadi Bang Udin aja kita pinjam.
0: Oke, baik.
4: Oke, makasih. Tak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdu di kilometer 10, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah di request, nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 27100 dan di WA Pro 1 R Tanya Pinang. Erita sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau ngomong apa lagi ya nih?
0: Agak lucu ya Pak Lukman.
1: Apa kabar Mbak?
0: Kabar baik.
1: Apa lagi ya?
0: Mau ngapa nelfon ke sini?
1: Apa ya, nggak tahu juga lah apa. Mau minta lagu aja lah kalau gitu Mbak.
0: Apa lagunya itu?
1: Lagunya Cinta Putih aja lah.
0: Cinta Putih dari siapa?
1: Sonia.
0: Sonia, Sonia baru diputar tadi.
1: Oh, baru diputar ya?
0: Lurus Cintaku.
1: Nggak dengar berarti. Apa ya? Lagunya My Heart aja lah.
0: My Heart dari Celine Dion ya?
1: Iya. Udah belum?
0: Belum.
1: Nah, yang itu aja Mbak ya.
0: Oke.
1: Salam ya sama Bapak Erika, selamat malam untuk tugas. Terus ada YouTube, ada Muhammad, ada Pak Amda YouTube juga, ada Kak Serina, ada Mas Prabu. Terus ada Pak Irwan juga tadi, ada Terinda, ada Bang Andi juga, ada Ibu Farida juga. Terus ada Mak Dani, Omar Salami, ada Bang Ali, Bang Udin, sama Bang Herman juga, ada Pak Kumis, ada Pak Demang juga, ada Kak Deli. Terus ada Mertu, ada Ida juga di Karas. Terus ada Kak Belian juga, ada Mak Cima. Terus ada Ria juga nggak boleh turun. Terus ada yang di Tanjung Balai, lupa namanya apa ya Pak?
0: Yang mana? Bang Gafar.
1: Iya, buat Bang Gafar juga. Pokoknya buat semua Mbak, dari penerbangan pertama sampai terakhir di salam tempat terkecuali Mbak Merita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat ilik Mak, lupa.
0: Oke.
1: Buat ilik. Ya, itu aja Mak ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman ini lucu ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Lukman. Untuk 27100 di atas apa? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang berbagi memori lewat lagu. Apa kabar Fitra Nishani?
0: Kabar baik Pak Umar.
2: Sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Fitra.
0: Saya.
2: Sukun gembindu dan naik.
0: Sekuntum rindu belum.
2: Sekuntum rindu lah, Fitra.
0: Oke.
2: Pak Umar penerbang berapa, Fitra?
0: Pak Umar penerbang yang ke-10.
2: Ke-10. Yalah, dari pertama sampai ke-9 ya. Lama dan utama untuk Fitra ya. Prabu udah masuk belum?
0: Belum.
2: Prabu masuk, Prabu jangan sandang-sandang radio tuh Prabu. Dia bawa radio tuh Fitra, kemana-mana dia bawa radio. Percaya tak Fitra cakap Pak Umar?
0: Oh percaya, Erita aja bawa kok kemana-mana Pak Umar?
2: Tapi kan Fitra kan di dalam radio aja.
0: Enggak lah, kan handphone bawa RRI digital.
2: Oh RRI digital bawa ya. Prabu lu bawa deh radio. Serena Q, Gapar di Kebeka, Pak Jumali Pekanbaru, Kak Yus, Bu Islam di Pekanbaru, semua orang Pekanbaru ya.
0: Oke.
2: Bang Iman Lapa, Kak Yunmila di Penyalai, ya. Orang Tanjung Batu, Penyalai semuanya lah. Bang Udin Salam Mesra dah masuk?
0: Sudah.
2: Bang Udin Salam Mesra tadi ya, dan penelpon pertama sampai ke 9 tadi ya.
0: Baik.
2: Udah tuh Nona Pita di Manado, Frida di Palu, udah tuh untuk Tajuddin Minahasa, Sulawesi semua sekitarnya ya. Kalimantan, sekitar Kalimantan semua disenggol ya.
0: Oke.
2: Okay. So, Bang Edo, udah tuh untuk Teh Dinda di Bogor, Kang Irwan di Bandung ya, Pak Mahmud di Palembang, Hamzah Yusuf di Jambi, sama Ika ya, semua orang Jambi ya. Kak Ria di Bangka Belitung, belum pernah masuk kan?
0: Belum.
2: Belum ada masuk kan?
0: Belum.
2: Kak Ria, Kak Ria.
0: Oh sudah. Tapi malam belum ini masuk? Belum, malam ini belum.
2: Belum ya? Jadi semualah di luar provinsi dan di dalam provinsi ya.
0: Baik.
2: Seluruh Indonesia Raya. Nusantara ya, Fitra ya. Jadi pergi sendiri atau pergi lama-lama satu RT?
0: Sendiri Pak Umar.
2: Oh, tak bawa anggota ke?
0: Oh tak, anak-anak sekolah.
2: Oh. Jadi nanti balik makan apa Fitra?
0: Oh enggak makan, sudah makan tadi Pak Umar.
2: Tak beli ayam penyecah, sate, martabak?
0: Tidak, sudah makan tadi.
2: Iya, belikanlah Pak Umar.
0: Insya Allah nanti ya, ada rezeki ya.
2: Tanggal 1 jangan lupa ya, Sabtu.
0: Iya, tanggal 1 emang hari Sabtu.
2: Gaji tanggal 3. Tapi kan dah lewat ATM sekarang kan?
0: Iya. Okey, itu aja.
2: Yang ucu lo masuk, yang ucu?
0: Belum.
2: Maita, Manora, Manda belum masuk belum. Semua ya?
0: Belum.
2: Semua yang ucu tu dia tidur dulu tu. Dia capek-capek, dia mandi tidur, nanti baru dia masuk. Kata Prabu. Prabu tak heran dia. Mana-mana dibilang dia bawa radio, Mak. Pernah Pak Umar ditelepon di pasar. Di mana Pak Umar? Di pasar. Tunggu situ ya. Nanti Prabu muncul. Satu sampai 2-3 jam tak muncul-muncul. Mana Prabu itu?
0: Okey, itu saja ya Pak Umar.
2: Semualah Fitra ya.
0: Baik.
2: Pak Umar juga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan juga Fitra ya.
0: Baik.
2: Semoga panjang umur-umur rezeki. Rumah tangganya selanggam-langgamnya sampai ke anak cucu ya.
0: Amin.
2: Titip salam sama Yobo ya.
0: Baik.
2: Yobo perokok tak?
0: Tidak.
2: Oh tak merokok dia?
0: Tidak.
2: Oh, alhamdulillah. Tak luak duit, tak merokok. Itulah Fitra. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta. Erita ke WA lagi. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Liza. Mbak Rita.
0: Ini bangun tidur nampak.
3: Mbak Erita. Betul tak?
0: Betul.
3: Salah. Salam minta lagu.
0: Okey, apa lagu?
3: Tanah minta lagu.
0: Boleh.
3: Ada tak kata apa nama lagunya tu dari Impang, Lumpur dan Belian. Impang yang nyanyinya.
0: Lumpur dan Belian Malaysia ya?
3: Heeh.
0: Dari Impang.
3: Ada tak kak?
0: Ipang ni penyanyi Malaysia ke?
3: Yang di tadi lah kak sebut tadi.
0: Sebentar.
3: Ipang tu nyanyinya. Tak ada Lumpur dan Belian.
0: Ini kak?
3: Mana? Mana? Itulah.
0: Oh, Ipang.
3: Mantap.
0: Orang Malaysia ya?
3: Tidak tahu, yang penting kita dengar lagu.
0: Tapi nih, kalau lagu Indonesia, dia Oke sebentar ya, kita cari ya.
3: Tak bisa ya?
0: Tak bisa masuklah di manca dia.
3: Oh jadi kan lagu Indonesia?
0: Hmm, dia Indonesia, punya Indonesia kan?
3: Oh, ini Malaysia nih.
0: Boleh Malaysia,
3: oh,
0: boleh.
3: Oh kalau gitu, kalau gitu lagunya dari apa ya? Susah nama nyebut lagu ini.
0: Ya macam mana? Coba nyanyi sedikit.
3: Judulnya apa ya? Salam dulu lah nanti ingat lagu. Salam dulu lah nanti. Salam buatnya Kak Rika, apa lagi ya? Kak Rika, Kak apa ya?
0: Erita.
3: Kak Erita ya dulu, malah sama tugas, semoga sia selalu. Hati-hati ya, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Tadi itulah Mbak nih, Kak pula macam mana lah Ida nih. Kak aja lah enak sebut. Buatnya tadi itu Pak Umar. Aha. Buatnya Kak Damardu, Kak Sarina. Maknya Ucu. Buatnya Ilek, buatnya tadi Bang apa ya? Bang di Bang Lukman, susah kali lah. Buatnya apa ya? Mbak Mus juga. Buatnya Bang Jaisnya juga. Buatnya apa ya? Buatnya Mas Prabu. Buatnya semuanya aja ya, Kak. Ya lagu ini dulu cari.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya dari apa ya? Dari Poppy aja lah, Kak. Boleh?
0: Poppy.
3: Boleh.
0: Poppy, yang mana Poppy?
3: Poppy itu lagunya ada. Tolonglah Kak sebutkan ini lagi tidak ada Ilham betul, Kak. Apalagi ini kan sudah makan lagi barusan. Tak bisa nyambung lagu apa. Sebutkan Kak 2-1. 1-2. Apalah kata kami nih, Kak.
0: Poppy pun juga gak masuk. Dia kan penyanyi Indonesia.
3: Gak masuk juga. Yang mana yang boleh masuk?
0: Dia penyanyi Indonesia. Banyak
3: lagu macam Irwansyah tuh ya, Kak ya.
0: Lagu Malaysia ya. Sekejap kita pilihkan.
3: Lagu Malaysia tak bisa.
0: Malaysia boleh.
3: Boleh. Tapi boleh. Yang lain ya, Kak ya.
0: Poppy kan penyanyi Indonesia.
3: Oh ada kalau Malaysia iklim. Yang boleh tuh dari ini boleh tak? Misalnya ada dari Arif, Kak.
0: Arif enggak.
3: Tak bisa juga.
0: Enggak ada di sini.
3: Oh, enggak ada di situ.
0: Ada iklim. Di mana
3: yang mana dia ada?
0: Ada Sultan, ada Wings.
3: Oh. Kan dari yang lama-lama tuh yang misalnya pasti judulnya tapi Mega yang nyanyi boleh tak?
0: Mega.
3: Heeh.
0: Judulnya
3: pasti, Kak.
0: Pasti.
3: Heeh. Tak apa ya repot dikejari.
0: Mega ini pula keraki.
3: Agak gitulah. Mega tuh orang Malaysia juga ya tak nyanyinya.
0: Tahun 1996, oke.
3: Okay. Ada tak Kak?
0: Ini nama ini ya, nama grup band Pak Mega ini.
3: Grupnya Mega.
0: Oh ya ada.
3: Pasti kan?
0: Ini kan?
3: Coba dulu.
0: Oke,
3: itulah.
0: Bungkus.
3: Mantap. Boleh?
0: Boleh lah, ada bungkus.
3: Iyalah, ya pasti pokoknya ya itulah.
0: Iya, ini bungkus pakai karet 2.
3: Kalau lagi tuh karet 3-4 lah, Kak, jangan hilang.
0: Iya.
3: Ya, makasih ya, Kak.
0: Oke,
3: okay, Rita
0: sama,
3: ya.
0: Sama.
3: Makasih banyak-banyak. Assalamualaikum buat Angkara semua yang mendengar.
0: Oke. Okay. Kalau siap makan tuh emang macam tuh, Oke, di belakang Kak Ida di Karas. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Erita. Sorry telat ada habis dari kedai Salwa.
0: Kedai Salwa.
4: Jadi yang tadi interaktif sama Erita tadi. Tapi unik juga tadi ya.
0: Yang mana?
4: Rupanya yang ngasih pertanyaan ada iparnya rupanya ya, luar biasa ya. Jarang-jarang terjadi itu, fenomenal ya. Memang kreatif Erita inilah.
0: Allahu Akbar.
4: Dengerin tadi kan yang nelpon kan Mas Prabu tadi.
0: Mana ada telepon?
4: Iya
0: Bang
4: ada.
0: Bang Herman yang masuk.
4: Enggak, Mas Prabu masuk juga. Tapi kan Erita baca di sosmed itu tadi.
0: Oh iya Kak?
4: Iya lah, kan Bang Prabu tahu. Makanya tadi yang dibilang ada itunya, yang pertanyaan dari ada ipar ada iparnya kan.
0: Itu ya, kenapa nggak telepon lagi?
4: Enggak, soalnya kalau Mas Rabu dua kali nelpon nggak diangkat itu Erita keburu ke toilet. Kebelet.
0: Aduh, mandai jadi mandai. Nak nyindir kita tuh memang boleh tahan,
4: Eh, tadi Kak Ida ya?
0: Mau
4: spesialin lah lagu buat Kak Ida. Kadang lupa mulu. Apa soalnya Kak Ida ini namanya terlalu cantik, Kak Ida itu. Ini requestnya Indonesia, Manca.
0: Manca.
4: Tahun?
0: Tahun 90-an.
4: Roxette lah. Yang suaranya mirip Erita kan.
0: Maksud yang mana?
4: Yang It Must Have Been Love aja lah. It Must Have Been Love.
0: Sebentar.
4: Iya, It Must Have Been Love.
0: Magadin alay.
4: Emang boleh magadin. Nanti liran orang request dia diem dia.
0: Nanti Erita putar pas azan maghrib.
4: Ya kalau nggak gitu kan Erita nggak tidur nyenyak nanti deh.
0: Erita tadi ngantuk sebenarnya Mas.
4: Ya iyalah, tahu lah.
0: Maka nggak.
4: Erita, ada kan lagunya kan?
0: Apa judul tadi?
4: It Must Have Been Love. Ada. Buat Kaida, buat Kaida dia senyum-senyum dia tuh Kaida. Buat Erita, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Erita ya.
0: Amin.
4: Ya insya Allah doa malam Jumat ini insya Allah makbul Erita. Terus salam buat Kaida, buat Bunda Permata, buat ini Bang Prabu di Batam dulu lagi Erita.
0: Oh.
4: Iya, memang kadang bolak-balik. Gitu, besok baru kesana lagi. Terus salam juga buat Ilek, buat Alif, Mama Rika, buat Peter Marica, buat Pak Demang, buat itu Pak Bayu. Pak Bayu belum masuk ya Rita ya?
0: Belum.
4: Tumben ya, mudah-mudahan nanti masuk lah. Pak Lukman, Kadang Merdu, Kasarina udah masuk?
0: Belum.
4: Oh, belum.
0: Udah lama Kak Sarina sama Rita nggak masuk ya?
4: Iya, katanya gara-gara apa tuh rambutan katanya berputar sama Rita nggak masuk. Terus langsung miss call ke Kasarina tuh. Terus salam juga buat Putri Merica, Ilek udah tadi Ilek, Yusuf, Pak Amja Yusuf. Salam buat semuanya lah Rita ya.
0: Baiklah.
4: Iya karena waktunya pun mepet nih. Iya. Makasih banyak Rita ya. Besok pagi siapa Rita?
0: Besok pagi itu Ardian.
4: Setengah tujuh.
0: Ardian kayaknya.
4: Kayaknya kemarin tadi Ardian. Masa? Memang bisa dua kali gitu. Iya tadi kan Mas Rabu gabung sama Ardian tadi.
0: Tadi Rika tak?
4: Enggak. Kan Mas Rabu tadi gabung.
0: Oh
4: pagi.
0: Iya, besok Liza.
4: Oh, Kak Liza. Iya, buat Rita makasih ya.
0: Sama.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rita bacakan WA dulu ya sebelum kita ke lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis, hai Pak Kumis. Pak Kumis di Lingga. Udah lama gak dengar suara Pak Kumis di Rita. Salam pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas. Terus ada Mak Berlian, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Dang Merdu, Putri Merica, Bang Iman, Bang Gafar, Bang Lukman, Mak Cikmah, Bang Udin, Oma Sulami. Salamnya ikutan Bang Udin aja. Dibungkus habis. Habis lagi ya. Request lagu dari Arau, Niat Hati Tak Nak Berpisah gitu kan. Buat Mbak Rita terima kasih. Pulangnya hati-hati. Mat malam. Wakai. Ditunggu lagunya. Pak Kumis, kita ke lagu dulu yang direquest oleh Bang Udin. Kemudian dirantai di gelangnya rindu ini tadi siapa ya? Oke, kemudian juga ada Pak Lukman ya. Erta hadirkan terlebih dahulu, nanti kita buka kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di ruang ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sorry batuk sikit. Kita buka kembali untuk anda yang bergabung ya di pukul 22.46 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ewah, ewah.
1: Apa khabar, Mbak Rita?
0: I'm fine, thank you.
1: Ngantuk eh?
0: Oh lah.
1: Kenyang baru tu bangun ni.
0: Mak, bestnya.
1: Itulah. Pas Bang Bayu nelpon tadi.
0: Bang Bayu?
1: Bang Bayu pula Pak Umar. Gabunglah dia nanti nama dia dipanggil. Mm-hmm. Berita sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, ngantuk je cuman.
1: Itulah, banyak sangat makan angin kat pantai kan?
0: Di
1: sini ngantuk.
0: Di tepi pantai
1: itulah.
0: Yang indah.
1: Itu kak, itu lagu orang belakang tu. Yalah. Dah di ujung-ujung ni kan, Mbak Rita kan?
0: Belum lagi ujung sangat lah.
1: Belum ya. Yalah, masih ada 3-2 penelpon lagi Mbak Rita ya.
0: Masih boleh.
1: Jadi sini cuaca sejuk nah. Dah berapa hari ni hujan tu Mbak Rita?
0: Hah, hujan?
1: Hujan Mbak Rita tadi sampai 2 kali. Petir ya. Kilat ya, sampai tak gabung dengan Mbak Eza tadi.
0: Iya ke?
1: Waktu Mbak Eza siaran tadi. Subhanallah, petir dia Mbak Rita.
0: Kami sentan, kami panas berdengkang.
1: Mana berdengkang eh? Pantai lah, dekat pantai tu bersina-sina. Sina menari dia. Rupanya tak ada hujan. Pantai mana Mbak Rita, lawan lah pantai dia kan?
0: Itu dekat Klenteng lah, dekat Viara.
1: Oh, bukan pantai?
0: Bukan, Viara dekat Senggarang tu ha?
1: Pantas lah, banyak pokok-pokok, banyak rumput.
0: Sedap.
1: Bukan kat pantai. Ada macam apa dia tu eh? Apa nama dia tu? Ya, Viara lah tu yang kecil-kecil tu kan, Mbak Rita kan?
0: Betul.
1: Nampak tu. Yalah, yang minta inilah dari seberang kan? Mbak Rita?
0: Sorry, nguap sikit. Boleh.
1: Dari seberang. Jangan itu pula lah. Jangan pula.
0: Jangan apa?
1: Kejap lagi. Siaran. Ini Mbak Rita dari kumpulan Wow.
0: Wow.
1: Wow. Y. Jadilah dia wow. Jadi kan. Kita je ikut orang seberang aja dia. Aja huruf dia.
0: Kau yang satu.
1: Judul dia Engkaulah Yang Satu Mbak Rita.
0: Engkaulah Yang Satu.
1: Betul sangat tu. Lagi. Engkau yang satu. Cuma Mbak Rita aja sendiri tu kan. Nah, kat belakang baru ada Bang Ardi kan. Balik sama nanti. Ada Mbak Rita?
0: Ada.
1: Ada eh? Terima kasih eh. Sam-sam Ida eh.
0: Kamsam Ida.
1: Yalah. Yang salam ikut Pak Umar tadi, Mas Prabu. Mak Ngahida lagi kekenyangan tadi ya. Tak fokus kawan tu nak minta lagu. Yalah. Sihat selalu ya Mak Ngahida Mas Prabu kita tadi juga Pak Umar tadi ya. Nanti ikut aja yang belakang aja ya Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Yalah. Itu aja Mbak Rita. Bancuh kopi dululah biar tak ngantuk Mbak Rita. Nunggu jam 12 nanti kan.
0: Dah habis gelas dah.
1: Dah habis. Anak ngantar jauh sangat eh. Yalah. Kita jalan Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Ditunggu wownya buat Mbak Rita sama petugas. Balik nanti sampai kat rumah. Mbak Rita ya, seharga ya.
0: Okay.
1: Thank you Mbak Rita. Selamat malam. Malam Jumat tak boleh tata titi tutu eh.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rita.
0: Semangat. Yang wujud di Tebeling, Kak Rita, salam Mas Prabu dan semuanya dari Pak Demang di Yudawinangun. Hai Pak Demang. Baik, ada sapa kembali yang bergabung di 27100. Halo.
2: Halo tuh.
0: Halo juga.
2: Langsung ke lagu ya.
0: Apa tuh lagu dia, Bang?
2: Ringan aja.
0: Gak usah berat-berat, Bang, kita ngantuk betul, Bang, nak nyari.
2: Nah, itu udah risiko. Kalau ngantui, kata orang Minang ya.
0: Ngantui? Mana ada, Bang, ngantui, Bang? Gak ada ngantui tuh, Bang.
2: Ya, itu tidak risiko. Ini
0: mengantuk. Mengantui.
2: Temani kami juga lah di sini.
0: Oke,
2: sampai sampai ya, sampai. MLCR.
0: Apa?
2: Sunday dari MLCR.
0: Oh, Michael and to rock Sunday. Yes, yes. Sunway itu kan?
2: Yes.
0: Yes.
2: Yang ringan-ringan aja.
0: Itu ringan banget. Itu lagu tuh enak loh, Bang.
2: Nah. Ya, tapi kalau yang enggak bisa prediksi nanti ini lagi.
0: Itu lagu saya zaman kuliah. Oke, okay, ready dong.
2: Iya, tadi ada yang lucu ya.
0: Mm-hmm.
2: Madani mungkin udah bobok manis ini. Dari tadi ngoling-ngoling, saya lagi di tempat hajatan.
0: Oh. Iya. Sunday.
2: Gimana, Mbak Erida?
0: Ngantuk.
2: Nah, ngantuk terus. Bukan itu yang ditanya. Ini tanggal tua.
0: Emang tanggal tua tak boleh ngantuk gitu. Justru tanggal tua itu banyak ngantuk supaya cepat tanggal
2: tidak
0: muda.
2: Tidak bolehlah mengeluh-mengeluh itu. Untung Mbak Erita, Oman bukan main gitu ya.
0: Kayak dengar sambutan Bapak Presiden Prabowo loh, tidak boleh mengeluh-mengeluh itu.
2: Lanjut semua-semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Semua-semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita tutup ya untuk ruang rindu. Oke, okay, masih ada bergabung, saya sapa dulu. Halo, salam ruang rindu. Halo, selamat
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak. Mak Rika ke?
3: Ayo.
0: Oh, betul rupa dia. Kenapa dengan suara telepon kita ni? Kenapa dengan suara telepon kita ni?
3: Nyangkut-nyangkut ya. Awak mata ngantuk lah.
0: Aduh.
3: Apa khabar, Erita?
0: Khabar baik, Erita.
3: Lagu macam biasa?
0: Boleh.
3: Buat apa ya?
0: Lah, sudah.
3: Lagu ikut aja lah.
0: Anak lagu orang putih ke lagu orang seberang? Nak lagu orang putih ke orang seberang?
3: Orang putih ada di seberang?
0: Kalau nak lagu je tak pilihkan. Nak yang kat mana?
3: Boleh hanya lah.
0: Tak putih pilihkan nanti ya? Okay.
3: Salam-salam dulu ya. Salam pertama buat Rita. Selamat bertugas. Sehat lalu. Pulang hati-hati. Selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Buat ayam lucu. Apa lagi? Ini dah lupa je ni. Buat Kak Zarina, buat Mas Prabu, buat Pak Umar, buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Putri Marisha, buat Mak Dani, buat Bunda Pemata, buat Mak Belian, siapa lagi ya? Buat Kak Jamilah, buat Amzah Yusof, Mbak Yusof, Mbak Bang Ilek, buat apa tu? Buat Pak Demang, buat Pak Kumis, Mbak Bang Iman. Nah, pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey.
3: Tu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika di Bloladi. Kita di penghujung ya perjumpaan Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk telepon-telepon yang tidak sempat diangkat ya ketika terima telepon lainnya, dan juga ketika lagu diputar. Dan untuk Anda yang lagu-lagunya sudah di request, ternyata sudah masukkan dalam list, tinggal ditunggu aja. Kita akan putarkan hingga pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam esok dan di Persada Indonesia esok siang. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ini Gugindam, pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madiani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami mengudara untuk pagi hari ini ya, melalui frekuensi 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli 2026. Ya, 31 Juli 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat niat, tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitas Anda apapun itu di hari ini, sambil ditemani dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani Anda di Tanjung Pinang pagi. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk Anda siaran Mutiara Pagi berjaringan ya. Dan jelang ke pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sebelum kita melangkah ke Mutiara Pagi berjaringan, kami akan hadirkan dulu, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran. Kali ini Surah Al-Baqarah ayat 187 yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi berjaringan.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Liza Andriani bisa hadir menemani Anda dalam siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
0: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustaz. Kita sudah didengarkan juga di Korwil Nusantara 15 dan 16 ya Ustaz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustaz Muktafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui telepon kami 0771-27100 atau bisa ke WhatsApp 0811-7789-830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azhim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepada-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi. Ya, ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali, berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa kejayaan Islam dibangun dari dana-dana wakaf, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang, ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai, ya, harta, kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Ya, sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang. Ya, wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Ya, jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit. Ya. Dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang. Karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya wasiat, ya, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit,

0: atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku, ya. Karena apa? Karena sangat luar biasa, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah meninggal, sementara pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali, ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, sejauh mana apa yang kita ambil, ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua, akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono, silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustadz. Oh, terputus, baik, dicoba kembali. Penelpon pertama, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Rasino di Kijang.
1: Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Saya membaca di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surat As-Syura ayat 20 yang berbunyi dari HR Tirmizi 2465. Hmm. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia, ya. Buat yang bunyinya dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kayanya di dalam hatinya. Menyatukan urusannya dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan, Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang, ya, di belakang Pak Rasino. Baik, terputus, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh mendengar di 0811 7789830. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan Pak siapa, maaf?
3: Dengan Joyni di Kampar Riau.
1: Joyni?
3: Iya, di Kampar Riau.
1: Oke, okay, silakan Pak Joy.
3: Nah, ini pertanyaannya, apa bedanya impak, sedekah dan wakaf, itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Perbedaannya gitu kan. Mm-mm. Impak, sedekah dan wakaf, gitu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy ya di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
4: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
1: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
4: Baik, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan ya, Pak ya,
0: iya,
4: tapi orang tuanya kan sudah enggak ada. Mm-mm. Tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana, Pak, amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Ada Pak Rasino, Pak Joy dan juga Ibu Sinta. Silakan Ustadz.
0: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam ya rumput, kira-kira bisa dapat padi nggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita menanam rumput, ya sampai kapanpun kita nggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah, gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis itu ada namanya trust, ya. Trust itu kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian ya, dengan kejujuran itulah ya, mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut ya, mudah didapatkannya. Gitu. Jadi wajar ya. Jadi jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu, akhirat, insya Allah. Itu. Jadi kita ya pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insya Allah. Ya, ada nasihat juga, ya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki duniamu.
1: Okay.
0: Gitu. Dengan Pak Joni Kampar ini lebih ke masalah istilah-istilah ya, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini ya, hampir satu makna. Infak dan sedekah hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta. Ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya ya, dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya, tabassumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa bertemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum. Nah, itu ya imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang berbeda kan wakaf ya. Wakaf ini ya kalau ya berupa harta ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang, itu adalah punya, menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf, ini ketika kita amanahkan kepada orang, ya, yang kita amanahin bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Maka kalau disuruh milih ada wakaf dan ada infak, ya, lebih kuat ya untuk kita wakafkan. Karena kalau kita wakafkan, ya penerimanya itu hanya pengelola. Ya. Sementara kalau infak, ya begitu diberikan, ya hak sepenuhnya adalah milik yang diberikan, ya yang menjadi objek infak tadi. Hmm. Maka dari itu, ya, ini menjadi alternatif ketika kita, kalau infak sudah biasa, coba kita ya alihkan kepada wakaf. Nah, kalau wakaf kan harus sebidang tanah harus ini. Enggak.
1: Ya. Okay, ya.
0: Jadi sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak ya. Kita wakaf dengan auto debit bisa, dengan kris ya. Itu bisa, dan kita niatkan untuk wakaf. Karena apa? Wakaf ini lebih aman, lebih maksimal, karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nadirnya atau penerimanya itu hanya sebagai pengelola. Nah, dan nadir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan yang lebih banyak.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terakhir Bu Sinta.
0: Kemudian Bu Sinta ya. Ini wakaf, kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya
1: masih diungkit.
0: Terkadang ya. Mungkin dulu ketika diwakafkan harta umpama tanah ya, harganya masih belum seberapa. Nah, begitu ada perkembangan kemudian naik tinggi, akhirnya ada rasa ya ingin memiliki kembali oleh keluarganya. Ini sangat rugi dua-duanya ya. Memang kelihatan secara duniawi keluarganya ya, mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya orang tuanya rugi karena apa yang sudah diberikan yang semestinya ini menjadi ya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, ya, akhirnya terputus gara-gara diambil alih atau diungkit kembali ya, atau dimiliki kembali. Nah, begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Nah, dia hanya mementingkan dunia saja, sementara akhirat ini lebih panjang, lebih lama ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki ya, yang sebetulnya punya hak gitu. Ya. Kenapa? Dunia sebentar, terbatas. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita ya, baik nadhir maupun para wakif, ya, begitu diwakafkan supaya aman ya, dunia akhirat, maka perlu ya, diikrarkan wakaf ya, didaftarkan wakaf melalui AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman.
1: Okay. Gitu.
0: Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf ini tadi ya, di kemudian hari khawatir ya, tergiur ini dulu tanah ya di pelosok, tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ gitu kan. Akhirnya naik tinggi, yang biasa yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10 ribu, ya, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Ya. Makanya perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
1: Oke, gitu. Nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinodi Kijang, Pak Joni di Kampar dan juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, kita sudah ada di ujung waktu. Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini. Ya, dan semoga juga apa yang Ustadz Muktafin Tregono sampaikan untuk pagi hari ini, pendengar, bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustadz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Nusantara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli di Nia Selatan dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Persiapan sebagai tuan rumah Polprov tahun 2026 terus dimatangkan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Turis asal Cina dan India jadi target sasaran Pemkab Bintan untuk menggenjot kunjungan wisata. Inilah warta berita selengkapnya pagi ini, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-11 tahun 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi menyukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau.
1: Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-6 tahun 2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai persiapan untuk mensukseskan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menyampaikan Pemko telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan utama yang menjadi komitmen seperti acara pembukaan, peluncuran maskot, welcome dinner, hingga penutupan Porprov. Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora tengah menyiapkan aspek teknis Porprov. Tim telah menggelar rapat maraton untuk menetapkan venue yang akan digunakan serta lokasi-lokasi yang kompatibel bagi cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menambahkan, Porprov Kepri 2026 juga menjadi pesta olahraga bagi para atlet dari kabupaten dan kota, sekaligus persiapan menuju Porwil 2027 dan PON 2028. Dengan persiapan ini, Pemkab Tanjung Pinang berharap Porprov Kepri ke-6 2026 berjalan lancar dan memberi pengalaman terbaik bagi para atlet dan masyarakat.
2: Meskipun sebenarnya, sejujurnya, tantangan kita di pemerintah daerah bukan hanya di Porwil, tapi 2026 itu tantangan seluruh Indonesia pemerintah daerah cukup berat. Tetapi tentu semangat olahraga mendorong kita untuk menerima tantangan dari Pak Gubernur, termasuk juga dari Pak Buset, tidak hanya Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah perhelatan Porprov ke-6 Provinsi Kepri.
1: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang pastikan pelaksanaan Porprov ke-6 tahun 2026 berlangsung pada November 2026. Dispora juga telah menyiapkan sebanyak 35 venue untuk 35 cabang olahraga. Kadispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan seluruh venue tersebut akan melalui proses pengecekan menyeluruh guna memastikan kesiapan maksimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut wawancara reporter Garda Ramadan bersama Ketua KONI Kota Tanjung Pinang Abdul Halim terkait persiapan kontingen Tanjung Pinang menghadapi Porprov Kepri 2026.
3: Selamat pagi, Pak. Dari persiapan KONI Tanjung Pinang ini, Pak, untuk dalam menghadapi Porprov Kepri tahun 2026 nanti, progresnya seperti apa, Pak? Jauh mana?
4: Pada tahap hari ini kami sudah berkoordinasi kembali bersama Dispora Kota Tanjung Pinang dalam mempersiapkan kontingen. Yeah. Alhamdulillah, masing-masing pengkot cabur sudah ada yang melakukan seleksi atlet, sudah dapat para atletnya, kemudian sudah memberikan nomor-nomor yang akan diikuti oleh cabur tersebutlah. Dan semua cabur sudah memberikan data berikut target mereka.
3: Ada berapa cabur, Pak, di Tanjung Pinang ini yang ikut ke Porprov Kepri?
4: Panitia besar menentukan 32 cabur untuk Porprov 2026. Alhamdulillah, insya Allah Tanjung Pinang ikut ke 32 cabur itu.
3: Sejauh mana, Pak, program untuk pemusatan latihan nanti, Pak, berjalan untuk cabang-cabang yang akan dipertandingkan, Pak?
4: Posisi khusus Tanjung Pinang di posisi TC berjalan. Nanti akan dilakukan TC penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang dalam waktu dekat.
3: Cabang olahraga apa, Pak, yang nanti akan diprediksindo menjadi andalan di Kota Tanjung Pinang ini dalam perolehan medali Porprov Kepri ini, Pak, yang paling banyak?
4: Kalau berkaca dari Popda dan dari tahun 2018, memang di cabang olahraga terukur, yaitu renang dan atletik. Hmm. Namun dari pertemuan demi pertemuan yang dilakukan dengan pengkot-pengkot cabur, nampak-nampaknya olahraga bela diri juga punya keinginan besar dalam meraih juara.
3: tantangan terbesarnya Pak yang dihadapi KONI Tanjung Pinang nih Pak dalam mempersiapkan kontingen nih Pak?
4: Memang benar ada tantangan bagi kontingen Kota Tanjung Pinang. Pertama, tentu tantangan psikologis, di mana tuan rumah adalah Tanjung Pinang, tentu berharap Tanjung Pinang juara umum di Porprov tahun 2006. Namun kan itu semua bisa saja meletakkan harapan, tapi harus diukur dengan proses demi proses, persiapan demi persiapan. Nah, di proses atau persiapan demi persiapan ini memang salah satu tantangannya adalah di lapangan, di venue, yang mana contoh yang menjadi unggulan salah satunya adalah cabur renang. Cabur renang dalam hal mempersiapkan atlet sebelum adanya persiapan pop-up, mereka harus menyewa kolam renang. Nah itu contoh. Kemudian juga atletik, lintasan lari mereka harus sewa. Banyak lagi seperti biliar, seperti futsal, sepak bola. Nah, tapi ada juga venue-venue atau lapangan-lapangan yang tidak berbayar. Ada juga yang memang milik pemerintah. Nah, ini bagian dari sebuah tantangan agar pelatih fokus khusus untuk pelatih, nggak ikut-ikut mikirin soal biaya-biayaan, kan begitu.
3: Oh ya, harapannya Pak Dok, KONI Tanjung Pinang ini terhadap atlet yang akan pelaksanaan prof-prof nanti Pak?
4: Selaku Ketua Umum KONI Tanjung Pinang, saya sangat berharap para atlet tetap semangat menjadi petarung yang sebenar-benarnya petarung sejati. Karena berkaca dari Porprov 1 sampai dengan 5, ketika pun venue tidak lengkap, venue terbatas, anggaran terbatas, posisi di Porprov 1 sampai dengan 5, Tanjung Pinang tetap di posisi runner-up. Artinya apa? Bahwa potensi atau SDM yang tangguh dan petarung itu memang ada di Tanjung Pinang. Tinggal lagi ada kepedulian dari sektor swasta kah namanya, atau pemerintah yang lebih besar, sehingga kesiapannya benar-benar matang dalam menghadapi dan menjalankan multi-event Porprov ini. Paling begitulah.
3: Pak Abdul Halim, makasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
4: Baik, makasih Pak Halim. Ya.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Porprov Kepri tahun ini di Kota Tanjung Pinang?
5: Nama saya Jihan. Harapan saya pelaksanaan Porprov 2026 di Tanjung Pinang bisa berjalan lancar, tertib, dan sukses. Semoga fasilitas olahraga semakin baik, ekonomi masyarakat ikut meningkat, dan daerah ini semakin dikenal luas oleh peserta dari berbagai kabupaten atau kota. Selain itu, saya juga berharap masyarakat juga bisa berperan aktif menjaga kebersihan dan memberikan kesan baik bagi para tamu-tamu yang akan datang nantinya.
6: Nama saya Aldi. Semoga Porprov tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang bisa menjadi ajang yang melahirkan atlet muda dan berprestasi serta membawa nama baik daerahnya. Saya juga berharap penyelenggaraannya sangat profesional, tidak hanya meriah di pembukaan tapi juga tertib hingga penutupan. Selain itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutamanya pelaku UMKM dan sektor pariwisata.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
8: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival lah. Sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten Bintan.
7: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariyati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
10: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
9: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
11: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
9: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Danilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming.
12: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban, baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
13: Dan karena ketakutan, karena pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah, karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah. Bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi. Dan ya selamat lah gitu.
12: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengencarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pelaporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, dalam meningkatkan iklim investasi daerah.
14: Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi daerah. Salah satunya dengan penyederhanaan perizinan hingga pendampingan kepada pelaku usaha. Pelaksana tugas Sekretaris DPMPTSP Kota Tanjung Pinang, Samsul Bahri, mengatakan pada triwulan 1 tahun 2026, investasi di Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan. Sektor yang paling banyak menyumbang peningkatan investasi yaitu transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi dengan nilai investasi senilai 152,54 miliar rupiah lebih. Menurutnya, dalam meningkatkan investasi di daerah, hal yang paling utama adalah kepercayaan pelaku usaha. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi dalam membangun kepercayaan pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kota Tanjung Pinang.
15: Kondisi investasi yang sudah mulai bergerak naik, meskipun tidak begitu besar, tapi trust itu yang kami coba jaga. Pertama tentu melalui strategi penyederhanaan pelayanan perizinan yang hari ini kita sudah seluruhnya menggunakan sistem OSS RBA. Kemudian kita juga melakukan pendampingan pelaku usaha, baik itu teman-teman pelaku usaha yang mungkin belum memahami tata cara secara elektroniknya, maupun teman-teman pelaku usaha yang memang kesulitan dalam memenuhi beberapa aspek teknis perizinan yang memang mereka butuhkan.
14: Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan perizinan antar pengurus perangkat daerah. Masing-masing lintas perangkat daerah untuk terus berkomitmen menyelesaikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Bahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan provinsi terkait pengembangan investasi secara umum di daerah. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ranperda pertanggungjawaban APBD Kepri 2025 resmi jadi perda meski nilai aset menyusut. DPRD beri catatan kritis soal aset dan PAD. Gubernur Ansar janji tindak lanjut.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kepri Dewi Kumalasari. Seluruh fraksi DPRD secara bulat menerima dan menyetujui ranperda tersebut. Dewi Kumalasari mengatakan, pimpinan DPRD menegaskan komitmen pengawasan legislatif. Seluruh fraksi DPRD telah menyampaikan pendapat akhir dengan sikap yang sama, yakni menerima dan menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
17: Untuk bulatnya suara, saya menanyakan persetujuan saudara-saudara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Apakah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda?
16: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan masukan kritis dari legislatif. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat.
18: Akan kami tindak lanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang terukur dan evaluasi secara berkala. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memandang bahwa setiap rekomendasi merupakan instrumen perbaikan yang sangat berharga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
16: Dalam laporan Badan Anggaran Banggar DPRD, realisasi pendapatan daerah 2025 tercatat sebesar 3,7 triliun rupiah atau 94,94% dari target 3,9 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja mencapai 3,7 triliun rupiah atau 94,48% dari pagu sebesar 3,9 triliun rupiah. meski laporan keuangan Pemprov Kepri di tahun 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Banggar memberi sorotan khusus atas penurunan nilai aset daerah dari 7,1 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 6,8 triliun rupiah pada tahun 2025 ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Persiapan sebagai tuan rumah Porprov 2026 terus dimatangkan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Turis asal Cina dan India jadi target sasaran Pemkab Bintan untuk menggenjot kunjungan wisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini. Halo, pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Bita.
1: Benar Mas Robi ini bukan kembarannya?
2: Hai, cuma satu Mas Robi.
1: Katanya kembar sama Reza Radian.
2: Wah,
1: dibanding gak? Sehat ya Mas ya?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, ya. Alhamdulillah. Cuaca Kota Tanjung Pinang tapi kira-kira bagaimana nih Mas? Apakah sehat atau tidak? Wah, maksudnya apakah ada potensi hujan atau tidak hari ini? Silakan sampaikan informasinya Mas Robi.
2: Baik Kak Liza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sebelumnya kami akan menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2020. Kami sampaikan untuk kondisi pada hari ini diperkirakan di pagi hari secara umum cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari untuk Kota Tanjung Pinang khususnya didominasi oleh kondisi berawan, dan Kabupaten Bintan ada peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Untuk itu berhati-hati. Kemudian malam dan dini hari kondisi kami perkirakan akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara berkisar tertentu antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara tertentu berkisar antara 98 hingga 95%. Informasi selanjutnya itu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan serta perairan Tanjung Pinang berkisar 1 hingga 1,2 meter. Sekian kali saya informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Robi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Liza. Terima kasih kembali Kak.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat kami informasikan untuk Anda ya, di pagi hari ini nanti akan ada dialog dengan topik progres persiapan Porprov 2026. Sudah siapkah venue dan fasilitas pendukung? Ya, progres persiapan Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026. Untuk pagi hari ini nanti ada 3 orang narasumber yang akan hadir ya. Ada Dr. Suyono SEMBAMM, Sekretaris Umum KONI Provinsi Kepulauan Riau. Ada Murdani Hadinata SHMH, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Andes Buramilar MSI yang merupakan pengamat olahraga Kepulauan Riau. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda pendengar terkait dengan persiapan Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026. Menurut Anda apa saja nih yang harus dipersiapkan Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah dari ajang Porprov Kepulauan Riau 2026 ini? Anda bisa sampaikan nanti di opini publik setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kami sudah buka di line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi silakan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 08 11 7 789 830. Terputus, baik dicoba kembali. Untuk yang ingin bergabung memberikan informasi di pagi hari ini jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar silakan sudah kami buka untuk Anda memberikan informasi terkait dengan cuaca di daerah Anda barangkali, atau ada kejadian atau peristiwa yang ingin disampaikan. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Tanjung Pinang.
1: Iya.
3: Pagi ini.
1: Iya. Sehat, alhamdulillah. Wah, ini lagi di Batam atau udah masih di Pinang nih?
3: Di sementara di Batam dulu.
1: Oh.
3: Karena ada sesuatu yang itulah. Urgent kan?
1: Oke. Okay. Jadi balik ke Batam, iya. Nanti ke Pinang lagi gitu.
3: Iya, ke Pinang lagi lah.
1: Oke, okay. Silakan
3: Mas Prabu. Iya, itu Kaliza di

0: menangani penerangan bisa di inilah. Katanya sih sama orang depan situ yang ada yang jualan udah, tapi udah dikasih tahu, tapi nggak ada respon.
1: Belum ada respon.
0: Sebenarnya ya? Sebenarnya sih malu juga sih kalau sampai orang di luar Tanjung Pinang mendengar hal itu kan. Gitu. Jadi ya memang sih kesannya sepele ya, tapi memang itu penting banget untuk publik ya. Gitu. Sama yang kau seperti Bunda Permata bilang pun di Pulau Penyengat pun ada yang gelap juga gitu. Jadi sedangkan kalau yang di masjid itu yang di dekat Kelong ya, masjid apa gedung apa itu lampunya nyala semua loh. Yang kecil-kecil itu nyala semua.
1: Terang benderang ya?
0: Iya, itu padahal lampunya banyak loh, nyala semua. Jadi kan kayaknya memang ada ketimpangan gitulah. Jadi ya memang sih kesannya kecil ya, perkara kecil, tapi itu bisa mempengaruhi mempengaruhi hubungan antara masyarakat sama pejabat kali, Zah.
1: Oke, baik.
0: Iya, mungkin itu aja, semoga kedepannya memang Tanjung Pinang bisa lebih berbenah. Nah, satu lagi kali, Zah, ini baru ingat, Mas Prabu, masalah ini angkutan umum. Jadi Mas Prabu baru ingat, di Jakarta dulu hampir sama kayak di Tanjung Pinang, angkotnya itu yang putih kan, yang pacitan gitu. Itu malah udah diambil pemerintah, jadinya dia model kayak apa ya, kayak bus tram, tapi dia model yang kecil gitu. Jadi nanti untuk pemerintah ataupun untuk yang berkompeten, nanti angkutan umum itu bisa diperbaiki, dalam arti biar nggak terlalu sepi. Kadang kesian juga sih Mas Prabu, kadang kalau naik angkutan umum itu dari Sungai Jang ke Batu 10 tuh sepi dia gitu. Okay, kan
1: baik.
0: Jadi nanti bisa pemerintah iniin lah gimana caranya, kayak di Jakarta itu kan jadinya bisa diolah gitu.
1: Baik.
0: Mungkin itu aja kali, Sa.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isendriani.
1: Waalaikumsalam. Iya, salam saya juga Pak Abdul Qadir. Silakan, Bapak.
2: Selamat bertugas di hari Jumat berkah nih, sampai selesai nanti Mbak Rika. Selamat, kan? Salam sehat selalu.
1: Sampai Rika kan?
2: Sorry ya.
1: Oke, siap.
2: Kadang-kadang nama AA semua ya.
1: Baik, silakan.
2: Kita nih, hari ini hari terakhir di bulan Juli, Mbak Liza ya.
1: Iya, benar sekali.
2: Biasanya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah mengedarkan surat edaran untuk memasang bendera besok 1 Agustus ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kok belum ada, sepi-sepi aja. Apakah memang tidak ada pemasang bendera? Ya, biasanya kita mulai 1 Agustus itu sudah mengibarkan bendera
1: satu bulan
2: tiang
1: ya?
2: sampai 1 bulan misalnya. Tapi ini biasanya masih ada sepi-sepi aja. Biasanya Pak RT sudah ada buat suratan edaran di WA grup ya. Untuk menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81 Mbak Liza ya. Terus yang keduanya Mbak Liza, kita besok di Kelurahan Bayu Kota Piring akan mengadakan pemilihan RW2 ya Mbak Liza ya. Yang semalam Pak Duha sudah mengatakan di tempat dia sudah selesai pemilihan RW ya. Kita besok akan mengadakan pemilihan RW2 di sekolah SD 08 Tanjung Pinang Timur tempatnya ya.
1: Iya.
2: Jadi semoga saja nanti siapa yang terpilih menjadi RW2 bisa berkolaborasi dengan Pak RT-nya dan kelurahan untuk dapat mengayomi masyarakat tempatan ya Mbak Liza. Supaya kedepannya urusan surat-menyurat dapat dipermudah dan dipercepat. Apalagi ini status kita ini kan sudah berubah status Mbak Liza ya. KTP juga, kakak juga, terus aset-aset kita mungkin yang di tempat di sini juga berubah status ya. Semoga saja bisa dibantu urus surat menyuratnya secara kolektif. Terus yang ketiganya Mbak Liza, malam tadi saya berjalan di jalan di kilometer 4 di depan Eman ya, simpang lampu merah Dokapu sampai ke simpang lampu merah Pamedan Ahmayani. Itu lampu jalan itu kenapa disco ya? Klip-klip itu seperti ada masalah. Sampai ke depan RRI juga ada masalah juga lampu itu. Ya, lampu jalan. Jadi hendaknya dari petugas PLN untuk segera memantau lah malam tadi itu. Jadi supaya jangan kita

0: macam nasi lau itu kan lampu itu lampu LED yang terang itu Mbak Liza. Jadi tak kala terang mati itu kita kayaknya terganggu mengendari kendaraan itu ya. Semoga saja ini menjadi atensi kita, karena ini laporan kita kan untuk masyarakat, untuk perbaikan Kota Tanjung Pinang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Liza pribadi belum menerima nih surat edarannya, mungkin nanti Liza coba tanyakan ya. Tapi kalau untuk di media sosial Pemkot Tanjung Pinang terkait dengan pengibaran bendera untuk tanggal 1 sampai 31 sudah diposting ya, terkait dengan pemasangan bendera mulai besok tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang dari kilometer 6. Yang lain silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp jelang ke pukul 7 nanti ya. Masih ada waktu untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Wah, lama tidak bersua nih, Pak Rais ya?
2: Iya, benar kali.
1: Oke, silakan Pak Rais, ada informasi apa?
2: Informasi kami tentang anak sekolah ini, transportasi untuk daerah di Bintan Timur ini, SMP 3 sebagai contoh. Itu kendaraannya sampai ada lebih dari 3. Sementara yang dari 18 maupun ini ketijang miss ya. Itu cuma satu, sementara siswa-siswa itu banyak sekali tahun ini yang masih berada itu. Jadi informasi yang saya dapat bahwasanya Dinas Pendidikan, karena itu Kemenak, menyerahkan Kemenak, lalu Kemenak Dinas Perhubungan. Banyak betul jalur birokrasi kita ini membuat masyarakat yang terutama yang tidak mengerti hal seperti ini, sehingga mereka juga untuk menempat Mbak.
1: Bu sekolah ya Bapak ya?
2: Kendaraan tuh.
1: Bu sekolah ya Bapak?
2: Iya.
1: Oke.
2: Sekolah MTM.
1: Kurang ya?
2: MTM. Ya itu. Jadi kita tahu kan satu. Jadi siswa itu banyak yang mencari kendaraan-kendaraan pagi itu akhirnya pakai kendaraan pribadi lah. Laju-laju semua. Jadi kita juga mengajarnya Pak pemerintah daerah untuk menggantikan hal ini sekiranya yang berkaitan dengan hal-hal transportasi ini. Jadi itu aja Mbak Lisa.
1: Iya, terima kasih Pak Jais.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jais di Kijang untuk informasinya di pagi hari ini terkait dengan transportasi untuk anak sekolah ya. Oke, di belakang Pak Jais, Rais ya, Pak Rais di Kijang, silakan masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Waalaikumsalam, pagi Bapak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan?
3: Saya pagi hari ini tentang masalah meningkatkan pendapatan. Jadi kan kalau kita tak punya pendapatan, bagaimana kita mau konsumsi, mau saving, mau investasi dan lain sebagainya kan. Nah, dalam rumus ekonomi, pendapatan itu sama dengan I sama dengan C, konsumsi tambah saving tambah investasi tambah ekspor impor kan. Nah, ini menyangkut masalah pendapatan nasional dan pendapatan daerah, provinsi dan kabupaten. Nah, situ ada investasi. Nah, jadi kalau masyarakat itu pendapatannya, kalau tak ada pendapatan dia tak bisa konsumsi Mbak Liza ya. Nah, dari mana dia mendapatkan pendapatan? Dia harus bekerja. Bekerja itu ya harus pemerintah membuka lapangan kerja, atau dia mandiri, ngojek dan sebagainya. Kalau dia tak lakukan itu, dia tidak bisa makan, konsumsi. Nah, salah satu yang bisa membuka lapangan kerja adalah investasi. Investasi, kalau Tanjung Pinang nih investasinya apa gitu. Kita lihat potensi-potensi ekonomi Tanjung Pinang dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari mana untuk membangun sebuah pabrik dan sebagainya? Pemerintah tidak ada. Jadi itulah peran OPD, penanam modal, untuk menjual potensi daerahnya untuk luar negeri agar ada investor mau menanamkan baik dalam negeri luar negeri. Nah, dengan ada investasi ini maka akan ada produksi produk gitu kan, menerima tenaga kerja dengan spesifikasi dan sebagainya. Hmm. Kemudian dari situ kan, dari investasi itu kan nanti akan mendapatkan ini ya, ekspor. Apakah ekspor impor? Nah, tambah ekspor impor. Kalau di ekspor dia ada pendapatan lagi masuk. Itulah namanya siklus ekonomi. Hmm. Jadi bagaimana sekarang OPD-OPD itu melakukan dan bagian ekonomi meningkatkan pendapatan, bukan hanya pendapatan nasional, provinsi dan daerah, tapi bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat.
1: Okay.
3: Agar masyarakat itu bisa punya penghasilan dan lain sebagainya. Nah, inilah perlu kebijakan yang benar-benar bisa membantu masyarakat kita, Mbak Linda. Hmm. Kalau ini dilakukan, saya kira masyarakat kita ini penganggurannya bisa menurun dan ekonominya bisa sejahtera dan aman dan makmur. Tapi masalahnya, Mbak Linda, investasi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, kalau saya lihat kondisi geografisnya tuh lahannya terbatas ya. Seperti di Senggarang itu lahan kosong, tapi lahan itu tak tahu, masih tidur lahan itu kan. Seharusnya kan itu dibangun pabrik dan sebagainya, atau nanam apa, nanam sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kan tidak dilakukan karena status tanahnya tidak jelas. Nah, ini kan perlu didudukkan tata ruang itu tadi, Mbak Linda. Jadi betul-betul ekonomi kita ini bukan hanya pendapatan nasional daerah, tapi pendapatan masyarakatnya pun harus ada. Jadi dia bisa konsumsi untuk melangsungkan kehidupan, Mbak Lila.
1: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony ada di Seijang.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
6: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
7: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Baik, pendengar masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7789-830. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini sebelum nanti kita akan ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pendengar, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau 2026 dinilai harus segera dilakukan sejak sekarang agar Tanjung Pinang mampu mempertahankan tren positif usai menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Apalagi pelaksanaan Porprov tahun ini, pendengar, akan digelar di kota kita, Tanjung Pinang, sebagai tuan rumah. Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga, Siwo, Pemerhati Olahraga Kepri, Abbas, meminta KONI, pemerintah daerah, dan juga pelatih serta seluruh pengurus cabang olahraga segera memulai program pemusatan latihan dan training center. Karena menurutnya latihan mandiri ini sudah bisa dijalankan sebelum program training center ini penuh dilaksanakan. Semakin lama atlet menjalani training center, maka peluang meraih prestasi juga akan semakin besar. Dan juga Abbas menyarankan atlet menjalani latihan uji coba di luar daerah, bahkan di luar negeri ya, seperti di Johor, Singapura, yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus juga mengukur kemampuan atlet sebelum Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Dan Abas juga optimis Tanjung Pinang punya peluang besar nih untuk menjadi juara umum Porprov kalau seluruh persiapan dilakukan secara maksimal. Ia menilai hasil Popda menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dengan daerah lain, terutama Kota Batam. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id, dan Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan persiapan, iya, persiapan Porprov Kepri 2026 ya, sebagai tuan rumah, menurut Anda apa saja yang bisa dilakukan, persiapan apa saja, boleh sampaikan nanti di opini publik setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan di luar sana. Seperti biasa jam segini masih ramai ya, dan cuaca redup-redup manja. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda, tidak membuat Anda malas-malesan ya. Semoga juga yang dalam perjalanan dan selamat sampai ke tujuan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai membahas penataan Festival Kopi Merdeka 2026, tepatnya di ruang rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang hari Kamis kemarin 30 Juli. Jadi festival tersebut, pendengar, rencananya akan digelar di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Hasan, ya, mengatakan bahwa Festival Kopi Merdeka sudah memasuki gelaran kelima. Wah, udah lima kali ya dilakukan ya, dan akan dilaksanakan oleh Pemprov Kepri bersama dengan Disbudpar Kota Tanjung Pinang. Jadi diinginkan Festival Kopi Merdeka ini bisa dilakukan secara tertib, rapi, dan bersih ya, agar memberikan kesan yang positif juga bagi masyarakat dan wisatawan. Rapatnya digelar agar bisa menghimpun masukan terhadap layout kawasan dan juga mulai dari penataan panggung, bazar UMKM, kantong parkir, serta kebersihan. Jadi semuanya dibahas ya di dalam rapat yang digelar semalam, pendengar. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dengan judul Gelar Festival Kopi Merdeka 2026. Pemprov Kepri matangkan tata ruang. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan jelang Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah Warta Berita, Liza terima telepon Anda kembali di Opini Publik terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan